bekas ke melawak ke pamak. Lalu dia tancang si dapat tiang pemancarnya menteri tuanya duit-duitnya bak. Nama masalah aku tu dek. Jadi sikuk pemesai polis di Fatehpur bernama Abhimanyu Mangli madah kesidak bisik nerima report senentang sikuk lelaki benar rawahnya bak batiang pemancar. Tak iya nak dijamah orang pendingau. Minak ianya tadi nur mantup ke pendihati. Dan orang maya tadi kita tu suka ti duit penekak ngambil. Okey mainin cukup bulan atau nak bayar. Padahal dah tahu ujung bulan. Udah kita nagih kami berbayar ke bil. Nanti pancar internet tu nak kuat nadai kita. Nadai kira ke kami kita. Padahal dia tu YouTube kami ke medak orang bertanda tu. Nyu nak habis 10 minit tu nyu kan sejam kami medak. Kau betul resiko. Tu kengujung polis masuk campur. 5 ikut orang tertangkap. Ketegal kasar ngau lelaki ke gawat technician bak company ke nyedia ke internet tu tarik piringan. Jadinya mentadi leman berita di kunci ke kaban kudum dinis nyadi di bunuh India ketegah nak terpantu hati ngau arus internet technician kena tancang. Leman berita kita keterubah. Kita mansang ngagi menua Nigeria. Dia tu kita mansang ngagi menua Nigeria. Nama utak kenyadi buat menua Nigeria. Di Nigeria dia peningat selalu ya. Nanti anak kita udah be convocation. Udah boleh scroll. Udah boleh pemutus. Ya kemana dalam persal sedar. Kita merik prayers. Ya kebisi duit dengan tadi. Merik telepon kini. Merik macam-macam eh. Barang-barang keberga gadget kini. Bisik merik bungai. Bisik merik coklat. Bisik merik barang bukai. Merik duit pun bisik. Tang di mana Nigeria. Dan sikuk ni biar nerima kambin. Au kambin hidup. Umas siapa pemesai nyadi ke kena nganti bungai lebuah yang tadi habis persaba college nua ya belajar. Lelaki itu nembiak tu bernama Promise Okoro berumur 23 tahun. Ia belajar senentang perkara pharmaceutical, senentang ubat, bak Federal Polytechnic Nekede di Nigeria dan peninggal. Jadi, ia ngumbai bala kaban tadi seminat nundi ya lebuah sidak mada. Oh, sanu Promise kau pernah dik. Bisi indah adiknya datai mai kambian. Kita sedia dik. Kita tu. Menemu ke diri nadai-nadai kuka berbaik ke kambian ke nadai gerinti mai bungai lagi kok ya peringat ndak uje pedak dekian. Jadi lebuah datai de dian peningat de dia ada indai bernama Chin Yere berjalan kaki lebih sejam ngirit kambiannya arindua sedia sidak ya ke dia ba Ubaha Eze ba menua Nigeria de pamana mara dian tumpuak pendia de Ubaha Eze. Kebenar ya peningai indah ya dekat meli ke ya sebuah kereta. Kereta sekian yang tangnya meh. Nada duit meh tu jang ilak meh. Nanti indah ya tu dah bisa duit ilak rusak. Aku meli ke dek kereta. Kereta sekian yang kena nurun bersekolah. Nyambung sekolah baru. Kau indah ya peningai. Nyak meh tadi ketegaknya tadi. Indah yang kena duit 120 ribu naira. Duit menua Nigeria. Pula lagi duit kita 370 ringgit. Dia kena meli kambin. Tentu kita ketawa leki-leki ya. Anak udah habis persa, sepatut megai bungai, megai hadiah kebukai, rediah kebukai, tang boleh kambian. Nemu ndak kita peningat, bak menua Nigeria din, kambian tau, barang keberga. Ndak ketawa korang, nanti diberi orang kambian. Depa bahasa korang reti, nanti kita nerima kambian. Nanti kita balayak, balibu. Nemuai ngagi menua Nigeria din. Ampit mansang ngagi kin. Dia beri orang kambian tadi, kita patut temegah hati. Laban nama kebuah orang berbahasa kita. Nyadinya matadi, bak raban bahasa Igbo. Kambian tu nang pemerik tipe madu ya di pebahasa. Kelebih lagi, bak mayuh macam pengawak ya. Kelebih lagi nanti datai rinai rimpu. Nang segi pemerik ke pemadu ya tinggi. Bahasa bak dalam rabah bangsa Igbo tu peningat. Hanya ya tadi. Anak yang mudah tahu anak kita convocation. Terima sijil, terima sertifikat, terima degree tadi. Lalu dirit kita kambian, dirit kita nguat. Ya tadi leman berita kita kedua. Mansang lagi leman berita kita ketiga. Kian nikal baru lagi ini ya kak. Menua tu peningat nama Gualior di India dedin. Okey guai liur ya okey. Gualior di India dedin. Ketegal nuan siko aku sanggup. Bunyi reka lagu ni ya. Bunyi lagu kita ya. Sanggup aku. Tentu ketegal nuan aku sanggup. Siapa sanggup? Ketegal siapa? Tau cerita ya. Siko lelaki. Sanggup di saman
serta nuci kereta ya. Ketegal ya, kelalu saya ke panganin dau ya. Heh, bekeni nak gama tu. Baka Aishwarya Rai, baka Kajol. Ah, kita medak lagi nah. Sikul laki di India bernama Aditya Sikarwar. Udah disaman polis, jadi saman kedetak ngagaya ₹5,500. RM280 duit kita eh. Laban kereta kada kena eh. Tadi dia saya ngau nak patut ngelengar undang-undang nak tahu eh. Nanti kereta kita kalau putih kalau mayo ditampal kita gambar, kalau mayo dicat-cat kita gambar katun nyeral kini, gambar keruntuk pala belah kini, tahu ke gambar mayo benung ramai mua ukui kini, sikit nak tahu. Apa undang-undang kita di Malaysia pun sama. Bab menua India tu nyak mutai kenyadi. Dalam kes tu peninggal, dia ada pangan Indo ya dekat nitiah ke tren ya kenyadi bab menua atas ya. Akalai di yas ngau bekau siwa mulut. Namun kita orang Indo tu tadi engkah ya inci nya tadi inselop bab mulut tadi alulu siwam kereta kena ngagak bekau beribu itik me bekau nya bab keritanya 4 jam Indo tu. Ngayah kan selup. Kena ebab mulutnya. Ya aja. Nah, dah ke mai pangan ya adik dia yang tadi. Dan selup yang mulutnya lalu ditucul ebab keritanya. 4 jam yang agaknya. Nanti nak salah aku. Bekau siwamnya tadi bak keritanya tadi bekau mulut yang tadi cup mulutnya tadi lebih hari 3,400 itik bekaunya tadi nyak mereka dah kena seduai keritanya tadi kulu kilik lalu detan ke polis. Polis madah tau sikit nak tahu laban tau bak dalam undang-undang nitih undang-undang kereta darat sikit nak tahu. Munyi kau pulih lalu disaman orang ₹5,500 kira ya RM280 duit kita. Jadi polis tu tadi kengetan sida polis trafik Tanah Gualior. Sida ya madah ke adit ya tu kes semina disaman mata duit tang tekalanya mega. Ya dah so polis nuci keritanya. Awak kebekaun seluapnya tadi nadegi berkeritanya. Macam-macam untuk kenyadi di menua orang peninggal ya. Nyam tadi nanti kita salah, nanti kita ngelanggar atur. Kita nak tahu ngelaban upis ke berkuasa. Nyam tadi tiga itik leman berita. Okay, ujian kita berlelak dulu boleh. Kita berlelak dulu, kita mending ke lagu tu. Dah lagu tu lagi, bisik dua itik cerita. Hari ini ceritanya Sabah.

Kita mancang buat round tiga dua. Program teman berita kita ke minggu untuk peningan. Ngagai kita ke baru mendiang ke kami akai. Lawan kita. Lawan 15, lawan 20 minit kita. Kami itu dah lama udah bekejang hari pendai kami itu. Hari pengkalan kami itu. Tanda dengan awak, kita boleh medak program, boleh mendiang ke program itu. Tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai. Nanti nak kita terdengar ke tanduk ya. Bah dalam ruai laman berita kita di YouTube dan bisa. Kita mansang ngagi laman berita keempat ke sekali tu hari ni laman berita keempat. Agi bermenu India kita ada baik aku. Ha, kita kak main ningar rimenu India, kita ningar cerita rimenu India sampai kita nyutur geluak. Ketegal nuan siku aku sanggup. Hanya matadik peningar ya. Cerita keempat tu tadi nyuka bakar ke cerita ketiga. Ketegal nuan pun aku sanggup. Siapa ketegal nuan? Siapa sanggup? Dalam cerita atau peningan, nyadi bandua kedukumai Maharashtra di menua India. Pengasih sikut lelaki ke bini yang peningan. Tok tujuh ngagai kita lelaki ke gentleman. Ya ke sayau ke bini kita. Tok cerita tu ungkup kita bala menyadi. Dengar kita. Sikut lelaki bernama Bapurao Tajne arindua kedukumai Kalam Beshwar. Sanggup ngerumbak tanah, ngalik tanahnya ya. Sepengelamak 40 hari. Ketegal ya sino, siro, sayau. Mentas ke bini ya peningal ya. Jadi bini ya tu tadi kebenar ya. Dia no orang, suah de perak orang. Suah de pejahit orang. De kelese, de kelanyai. Di kemile ke orang peningal. Lebuah sidaknya tadi ngambil air dari sebuah telaga. Sidak sepintu bilik tu. Bisik berkenak ke air, ngambil air dari sigi telaga. Jadi nama kebuah nak tahu ngambil air benduanya Ketegal Kasta. Ketegal namanya tikas bangsa laban bermunai India tu nyelai mimiat gau. Tentu kita nemu utai kena di munai India dadian. Orang raban bangsa India tu ia bisi pangkat reti pangkat bisi pangkat tikas pemandu tinggi Brahmin. Udanya tikas kedua, tikas ketiga ya ke pemandu baruah tu tadi Dalit korang kasta Dalit tu. Nah segi minak sida tu ukai uluan peningannya ya nanti keliak segi uluan orang tau. Jadi kasta tu tadi ngai orang meda. Laban sida tu ari kasta orang ke pemadu baru India ke pemadu ya baru pendiau ba menua ada dia. Nyak sida tadi nak ngai orang berkunci ngau sida ya. Ngai bakaban ngau orang tau. Jadi kau ngujuang ke laki tu dari peninga tusah ti sino meda bini nyabak. Tajak apa boleh hai ngena genuak yang tadi. Ngau sabak-sabak bini ya pulai. Laban danu ni kedeludah orang meya peninga kasih meda bapa rau pun hah ku ya. Nereng awak kau, lagi macam kau agak kenuan tanya lagi telaga ai. Kau bapa rau tu peningan ada yang nak ngelayak orang nak semua. Alu dambai ya cangku, dambai ya sekuap peninga, dambai ya beli uang tak mansang. Tak ada rumah ya ame tanah ba nak jauh hari rumah ndo sida dia tu. Rumah sida nyemunya ku jako orang nyoba ka pararat. Rumah sida tu nang segi ensena orang tu. Raban namanya orang ke ari kasta Dalit tu tadi. 6 jam sehari peningal ya dalam tempoh 40 harinya lelaki bernama

parau tu tadi ngurumbak tanahnya 6 jam. Jadi selebihnya tadi 4 jam Nduria gawa ya, gawa bertanam mutai begigak ke pemakai tadi 4 jam. Jadi 6 jam lagi ia ngurumbak katanya. 40 hari peningau. Nak ada yang ngetu-ngetu 6 jam ya gawa ngurumbak. Ke ngujuang ke peningau mayanya tadi musim kemarau. Lalu bini itu tadi Sanggita, nama bini itu tadi kesuah siku-siku nyabak. Ama pulai nyawak siku-siku nyabak. Pulai nyawak siku-siku nyabak. Nama kebuah nyama tadi laban de kelanyai danu di kemelik koradadian. Ketegal sidak datari kasta dalit. Ah nama de peningau nak munyi tadi. Ah benar apa ada kerumak-kerumak ya telaganya peningau ke ngujuang ke telaganya tadi mimit-mimit basah lucaknya tadi ke ngujuang ke telaganya tadi lalu penuh laban naik ciru airnya air kena gagak baparaunya kira tinggi diri ya telaga kena gagak lebih 15 kaki peninggi jadi airnya tadi nyak maka kena kena sidak sepintu beli lihat tang nama tekenya di tajak telaga airnya tadi degagak ngimbai rumah sidak ya besai serta air penuh hanya tadi berkat diberi petara ya tang sidak kebukai ke nganuk bininya tadi nama kebuah nama terkenyadi datai kia ngambil air leban tak cukup dia nak lalu ngambil kia nyawak penyawak nyawak penyawak maik mua nak malu kok kita ya bukai ku nyebut kita nyebut nyak maya tadi nganuk orang bukai main udahnya tadi kak ke nyawak bak telaga kena gagak orang macam-macam terkenyadi tang bapa rau nak nagang sidak ambil maik nak ngawak utai tuk sama ngenak kok ya pendengar nyak ngembuan hati ti cukup loro leman berita kita keempat. Leman berita kita penuh di sekali itu. Udah cukup jam. Mama aku memalik jam. Udah cukup. No kita bergulai. Leman berita ke penuh di nombor 5 itu. Ari Karnataka di mana India ada din. Ngenang siku nembia Indo. Nerima sepasang tangan. Tangan orang lelaki. Nama kebuah. Kini penungak tangan empu. Nama kebuah yang terima tangan orang lelaki. Tangan nama ke diterima. Dengar kita cerita tu. Jadi, nyak mutai kenyadi bandua kedukumai Karnataka India. Siku Indo, nembia Indo bernama Shriya Sidanar Goder. Berumur 18 tu. Akai pedih dia menyebut nama orang tu. Sekali je aku nyebut, oh Shriya tu. Oh, nama apa ini pun sebut. Pedih dia menyebut nama apa itu. Bak Karnataka India ada dia. Siku nembia berumur 18 tahun. Ianya tadi nak muka-mukai tangannya lenyau. Bak sebengkah penusah. Bak pedih. Okay, lenyau namanya tadi. Engkanya redak, angkanya hancur. Kini kengujuang kedua pihak tangan ini tadi nyu de tetak orang siku kebaru de buai orang dalam tahun 2016 soba nyak meya tadi benar meya apa dah metu nadai guna me dop tu lagi ku Indo bernama Shriya tu tadi berumur 18 tahun nak lama udah nyap setahun udah bekau ya nadai tangan dia deh nak muka-muka bisik di siku lelaki besar itu buah lakinya ceceluam kamar bulu lengan tadi peringat ya nya tadi sakit serta sebedawa ya nadainya tadi ya mada awinai nanti nama-nama tanya dia baku nanti orang kak bempu tangan aku kini kerasa batu buah aku beri mengagai orang ngai aku maiknya pula ngai menua sepiak kau ya kira piak memunyi tadi nama dia huntuang Shriya atau tadi ditanya lutur kak nuang empu tangan duiti arisiko lelaki kau lutur tang tangannya tak nyelai Shriya madah nadai ngawak minta uliah butuang minta uliah dekena aku pasang kemai baku kau ya apa ni maka kemasang sepepat dia tahu au ke babula tentu kita ketawa apa tangan pasang maka sepepat amai ke babula dengar kita cerita tu nama deh alu pengawak berputuang pun dia tur bala dutur 14 jam operation dia tur nyambung ke uratnya uratnya kena sambung tali tali darahnya urat gumpal isi muscle-nya tadi dia sambung-sambung bala dutur nemu mah aku nak nemu nyebut lebih harinya tak pabak aku nak sikit utanya mana pasang maka kita ke masang dawai masang skru ya masang nut ya semua ada pasang dia megang ke ngujung ke tangan yang tadi peningat tubuh hindunya borak tangan kita terimanya tadi besai bebulu tangan besai tangan orang lelaki
atau buah induknya mien. Tang nama tak kenyang dek peningau. Mimit, mimit, mimit. Tangannya tadi nemu berubah, nemu berburek tangannya. Bulunya tadi nemu rarah ke diri empu. Lalu nyadi indah nak buka tangan empu peningau. Nadai buka tangan orang laki lagi. Penyelai utai kenyadi itu peningau. Nyaman tadi. Ya kenyadi basiku induk bernama Syria. Abak menua Karnataka di India. Dan uliah meh peningau nuliah suliah. Ngempuak utai ngenggam utai semua uliah. Besido mua berapi ngadu-ngadu kutai uliah. Magang ulih naib baka orang ke selamanya nyak mutai ke nyadi ba induk siko tu dia kena aku nutup leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih ya mamai ngagi kita aku dah bergulai aku dalam program leman berita kita ke minggu tu. Nanti kita ke bertemu baru meh au aku ada menelangi beri besar terima kasih ngagi kita ya aku dah bergulai sejalan dengan kami bahawa YFM Iban RTM di Kuching kelebih lagi dalam program leman berita. Terima kasih ya kelebih lagi mega ngage kita di betuang empai lama berserima dengan program Sarawak ku sayang. Terima kasih ya ngage kita ke bisik ngelawak studio mini kami di stadium tau ke ba kompleks lombak ngumayan di betuang dia. Terima kasih ya ngage kita semua bertemu baru ba maya ku bukai bye bye ngage kita pengen semua bye bye.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada dengar, bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk pendengar di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ke bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu pendengar, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmon Langi. Tentu ya, ba YFM.
2: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, biar mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita, niat kami, YFM segulai sejalai.
3: Ya, kami kau gulai sejalan dengan YFM ke pagi tu bawa penggerak pagi. Jadi, yang tidak ada penanggul, kita dekat terus gulai sejalan dengan DJ hari YFM Sibu berserim banyo SKS tak ke strok ku sayang ke benar diatur di muka. Ya?
2: YFM, segulai sejalan.

0: Kita Gatu Benu Mendiangka YFM Sekulai Sejalai
1: Moka 98.7 FM YFM.
2: Okey, Mendiang, kita terus ke Moka ke pagi tu. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Rolana.
2: Ya, Norbeta orang di Moka pagi tu. Rindu Athena. Benar rame.
3: Rindu
2: Athena. Selamat pagi Mar. Norbeta.
3: Berita dari Mpu mana? Berita gaya ritai di muka megak cukup mana? Nyangkung pengawak kita di dataran Pihin Setia Raja di muka itu
2: banyak banyak
3: program Sawakku Sayang bagi penua kita di muka itu.
2: Hari keberapa program SKS itu dah diatur di muka itu, Mar?
3: Hari itu hari kedua atau kebenar ya.
2: Hari kedua.
3: Dan kami sebuah tu nak mari aku depu juga tanya tu. Seminggu semua jaga dah dibuka.
2: Oh, seminggu dah patam di muka lah. Si si gaya the baik pengawak kita ya. Nah.
3: Iya.
2: Terus kengau berita kita di muka ke pagi Tok Mar.
3: Okey, terima kasih Rolana di konti kita YFM Kuching. Mari sama pagi guys semua bala peninggal ke bisik mendiang ke radio kita ke pagi tu sekali kena ada radio tau ke RTM klik di minor kita ngarap ke gerai meh hari tu. Jadi hari tu hari kedua dor ngatu program Sarawak ku sayang bagi menua muka nah ya kita program-program kita program Sarawak ku sayang kita ke sebedau tu tu lokasi tu kepalan di Kelapan dua program Sarawak ku sayang. Hari kedua hari itu muka kitchen now sales lagi dibuka untuk ngagai pukul 10 malam tu lagi. Jadi dia hari itu pengawak berjadi ke program Sarawak ku sayang 2026 bagi menua kita di muka di Gulu premier kita premier Sarawak. Jadi ke pagi itu ia dah ngau lolo berjalan fun walk senyawa 3 kilometer sedawai kena tu ngirup setabak ke bapalan semak pamuk muka dia pagi itu. Lepas sebuah maya kami ke Mansok sudah datang ber studio mini kita di itu medok dan sedaya bisik ke dia meh serta berada bergulai kau bisa main ke bisik lalunya. Lalu kelimpah harinya dia bisa main ke lomba lomba ke baka lomba sukan ekar rakyat bisa pekit bidar lukut atau bisa disebut aku kemarin. Lalu kami semua dari YFM Cibu Cibu FM sempat ke ngerantau orang ke naya berjalan ke tak ke bermain bidah lukut atau nanya berkini cara bermain ke bidah lukut lalu nya boleh daripada kita bagi tong Cibu FM selepas harinya bisa wall climbing sehari tu mereka bisa pergi tarik-tarik gau street soccer lalu program community bisa Moka Tourism Excellence ianya dikena nyungka bala harapan orang ke berjalan penuan dagang temuan yang baik tidak oleh mansang kaki kanan luar tidak ia menyambut penatai temuan kelepas ke bisa pekit voice of Moka balan kemah Moka Kitchen downstairs dan yang bakal selama mereka i-peraduan lagi dibuka kalai cari tu muka bisa cabut di peraduan dan tajak pihak dan ingat pergi lari ke penudi pergi lah prize ke besai bisa nanti bala orang ke engkau di peraduan tu jadi kita di muka di tu meh hanya sekedar hari program diatur cari tu engkau ngelangsa aku nyebutnya dan nanti kita akan nemu sini lagi mana kita ke mana di tu nanti kita sebagai bahasa pavilion kanggau services selain dia kira-kira one stop center dua kita bertanya ke service ke bisik ke jalan ke perintah dan mereka berapa agensi ke bisik nak masuk dia ya nak report aku ke pagi tu 6 program Cawak kesayangan bagi nama Mukah pada taraf pengisian tiara Raja Mukah tau nak.
2: Mm-hmm. Oh, rindu hati kita lah ngonguluk ngawak dia nak. Oh, Maya orang udah berengkah Maya dah tai abala ke dia?
3: Maya abala sudah ibu, abala sudah ayah tu udah sikat gap tu pagi tu
2: apa nah.
3: Ayah udah
2: semangat.
3: Sakit hati ngantik penatai premier kita ke di saya tu di tok dah.
2: Oh, ransi yang hati nah.
3: Ransi hati, kata hati menyanyi. Atau pelapak aku udah datai tu nah. Sebab udah bermunyi drumnya.
2: Okey, Mar. Terima kasih, Mar, ke ripenuan. Yang kuang ngau.
3: Terima kasih nak. Lalu ke
2: penudik
3: nak.
2: Habis lagi nak.
3: Habis saya penudik. Siapa kakak berlagu macam tak kenyalang. Kita datang dengan guys studio mini kami kita. Anak sangku hati datang. Bukan minat ngari ke sipu tau ke ngari ke sidak bukai.
2: Tau tu mah peluang lah. Saya awak peluang tau.
3: Peluangnya mai kita berlagu. Di tok empu ke kontimpo.
2: Ngari ke YFM sipu nah.
3: Ngari ke sibu tau, ngari ke kucing tau.
2: Mayuah mana sabuang dia saya ko.
3: Mayuah mana sabuang lagi. Ngari ke semua session tau.
2: Yeah. Ngari hari lagi kan ingat bala kita gawak gak kita buat gawak.
3: Ya.
2: Oh.
3: Okey, terima kasih nak.
2: Okey, sama-sama DJ Mar. Salam kepada dia. Okey. Selamat hujung minggu kita dia. Okey, terima kasih sekali lagi. Okey, bye. Okey, entar DJ Mar. Kau dah berkongsi dengan kita peninggal berkawal dengan program SKS tak ke Sarawak Kusayang ke Benua Diatur Jam Kreatur di Mukah. Kalau pengawak tu diatur berengkah hari kemari nyentuk ke hari Minggu tu dan tajak piap sis kedak sidak ke ngau SKS Mukah tu munyi ko DJ Maru tadi nyo seminggu agak semas seminggu bapalan ba Mukah ya. Okay, terima kasih sekali lagi dengan kai peningat kita ke bisiknya apa ke pagi tu. Nak ngira kita ke bisik mendiang ke kami, nak radio online, RTM klik. Nak ngira yang tadi benung gawak kini tak ke benung belalak di rumah. Sekali ke di Semenanjung Malaysia, di Sarawak, di Tombo, di Sabah, di Brunei, Kalimantan, di Singapura, tak ke bak dini-dini nur. Terima kasih ke penduduk tak keseluruhan mendiang ke YFM ni tengah hari 24 jam sehari. Setiap lagu untuk peningat kita ke pagi tau. Mayuh dipinta peningat kita ke pagi tau. Setiap lagu hari Iku Anthony, Terima Meh Melikai Pengerindu.

0: CSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut pilang ba anugerah carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 memadu terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 memadu terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
3: Okey, tinggal berapa jam lagi. ACSJ ke-9 final ba betung. Ketap pasai hati nah. Okey, seminat bala finalis. Tak megak bala peminat industri muzik Iban di menua kita di tau. Okey, dah temeh bala mayuh peninggal. Ngakai Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven kalau ningkan di betung. Lemai tu lagi. Berengkat pukul 5 lemai. Masuk nak ada bayar. Sama-sama kita tengok mata ke pekit final anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9. Lemai tu lagi. Kita akun oleh Natek Diri ngakai betung. Anang dah ingat uliah medak. Program tu tak ke pekit tu. Live hari Facebook YFM Iban. Okey, nuju bala finalis kita. All the best semua. Setiap lagu nuju kita, hari Clemens Joy, Aku Kak Menang.

Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Benar-benar berkembang bukan sahaja terlihat pada angka, tetapi dapat dirasai melalui pendapatan, pekerjaan dan kehidupan rakyat.

Baik, alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam mesra, salam ceria, salam manis. Di pagi Sabtu, pagi tu, edisi Sabtu 3 Oktober 2026 bersamaan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Semestinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bintul FM Ceria Bermaklumat segmen Rentak 97.5 bersama kami hari tu Zana Musa, DJ Zana kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Jadi syukur alhamdulillah hari tu kita mendoakan semoga hari ini dikuatkan langkah, diluaskan kesabaran, ditenangkan hati, disihatkan jiwa dan raga, dilancarkan rezeki dan juga dipermudahkan segala apa jua urusan anda sekira yang berada di rumah, yang sedang melaksanakan apa jua agenda rutin harian. Selamat memulakan agenda masing-masing di rumah. Semoga diberikan kelancaran dengan apa jua yang sedang anda lakukan pagi tu. Mana yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang si bekerja hari tu, yang bercuti, selamat bercuti. Manfaatkan waktu cuti anda sebaik-baiknya. Masa untuk berehat, menenangkan fikiran, healing. Masa untuk bersama dengan keluarga. Jadi manfaatkan waktu cuti anda sebaik-baiknya bersama keluarga tercinta. Dan mana yang bekerja hari itu, yang bertugas, selamat bekerja, selamat bertugas. Zana ucapkan semoga apa jua tugasan kita orang, pekerjaan kita orang sepanjang hari itu, semuanya dipermudahkan dan diberikan kelancaran. Dan apa jua perancangan sepanjang hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa untuk sama-sama kita mulakan pagi tu dengan sebuah ukiran senyuman, senyuman semanis madu, bersyukur selalu dan sentiasa sabar dalam setiap langkah. Dan kita mendoakan semoga hari ini dipenuhi dengan kebahagiaan, kesihatan yang baik, rezeki yang melimpah ruah dan juga keberkatan dalam apa jua yang sedang anda laksanakan pagi tu sambil mendengarkan Radio Bintul FM menemani pagi anda dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik dan juga pengisian program menarik. Dan pastinya juga kita akan bawakan beberapa perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang Zana juga akan kongsikan bersama. Dan pagi ni suka Zana nak kongsikan, alhamdulillah cuaca mulai cerah. Pagi tadinya hujan masa Zana nak turun ke tempat kerja, tapi ketika tu apa yang Zana lihat di luar, cuaca mulai cerah bagi sekitar pusat Bandar Bintulu. Jadi sekira di sini juga kita orang berada, selamat pagi, selamat mendengarkan kami menerusi Radio Bintulu FM.

Baik, selamat pagi Sabtu. Kita ucapkan kepada anda semua selamat berhujung minggu dan kita mendoakan semoga pagi Sabtu ni membawa senyuman, keberkatan dan juga kebahagiaan buat anda semua walau di mana jua anda berada. Pagi tu sama-sama mulakan dengan hati yang bersyukur dan sentiasa lakukan yang terbaik hari ni. Doa yang baik-baik, berkata yang baik-baik, fikir yang baik-baik, niat yang baik-baik dan kita mendoakan semoga hari tu membawa rezeki yang baik, kesihatan yang baik dan juga kebahagiaan buat anda semua. Sekiralah yang mendengarkan siaran kami dari rumah, yang sedang beristirahat, yang sedang bersantai bersama keluarga, yang sedang sibuk di dapur, mungkin sedang sibuk menyediakan sarapan pagi, sedang sibuk mengemas rumah, menyapu lantai, mencuci pakaian, menjemur baju, ataupun sedang sibuk menguruskan anak-anak di rumah. Semoga dipermudahkan segala apa juga agenda anda, ataupun yang sedang bersenam, selamat melakukan aktiviti senaman pagi pagi tu. Dan pagi ni mana yang sedang sibuk bekerja, bertugas, semoga semuanya terus bersemangat dalam mengerjakan apa jua tugasan kita orang, pekerjaan kita orang. Dan suka nak diingatkan agar semuanya sentiasa jaga diri, jaga keselamatan, jaga kesihatan walau di sini jua kita orang berada. Yang sedang bersarapan, selamat ngopi, kita ucapkan selamat ngeteh, Zana ucapkan selamat bersarapan pagi. Yang belum lagi bersarapan, mulakan pagi tu dengan sarapan pagi dulu, untuk anda ada tenaga melakukan apa jua agenda pada pagi ini. Mana yang sedang memandu, selamat memandu dengan berhemah walau di sini jua perjalanan destinasi yang ingin dituju pada pagi tu sama ada dekat ataupun jauh. Semoga semuanya sentiasa mengutamakan keselamatan diri, keselamatan penumpang dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Baik, dari Bintulu, cuaca alhamdulillah, cuaca mulai cerah pagi itu. Jadi apa juga perancangan kita orang, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan pagi ini seperti biasa menerusi Radio Bintulu FM, kita orang boleh ikuti siaran kami kalau yang berada di Bintulu, yang berada di sekitar Selangau, di sekitar Mukah, Nia, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 97.5 MHz yang seedar radio. Boleh juga ikuti kami menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Klik dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintulu. Dan macam biasa, mana yang nak layangkan komen salam pagi tu, ucapan, mungkin ada juga yang sudi nak berkongsikan macam ni cuaca di tempat masing-masing, dan mungkin ada juga yang nak kongsikan apa juga aktiviti sepanjang hari tu, dan mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaan dimainkan buat hiburan kita bersama di Radio Bintulu FM. Boleh layangkan terus komen-komen kita orang bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Seda bayaran yang dikenakan, percuma aja buka Facebook RTM Bintulu dan layangkan komen-komen anda bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Baik, seperti biasa pagi ini, nanti Zana juga akan bawakan beberapa perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang kita akan kongsikan bersama. Selain daripada hiburan, hiburan terbaik, hiburan santai menemani pagi anda.

Rumah bukan sekadar aset, tetapi menjadi asas kehidupan. Pemilikan rumah perlu menjadi satu kemampuan, bukan sekadar satu impian.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
2: By edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Selamat pagi, selamat bersiaran bersama kami. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia, terus layan mengikuti Radio Bintulu FM. Sama ada pendengar dari Bintulu, rakan-rakan yang berada di Mukah, Miri, Sibu, rakan-rakan dari Seri Aman, Sarike, Betong, Kuching, ataupun rakan-rakan dari Semenanjung, dari Sabah, dari luar negara yang terus setia juga bersama kami di aplikasi RTM Klik dan juga di Facebook RTM Bintulu. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Iba Vincent. Selamat pagi katanya. Ujoh Caung, selamat pagi juga. Semoga sehat walafiat pagi ni. Cuaca di Sabah pagi ni mendung katanya. Happy Conti DJ. Terima kasih rakan setia kita Ujoh Caung dari Sabah. Perkongsiannya mendung cuaca di Sabah. Tapi kalau di pusat bandar Bintulu ketika tu cuaca mulai cerah. Kita juga ada biah-biah. Selamat pagi. Kita juga ada Kak Rashidah Edy. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca panas pagi ni. Semoga terhibur mendengarkan Bintulu FM. Terima kasih juga Merdan Ashadi. Selamat pagi kita ucapkan. Baik pagi ni, apapun mana yang berada di rumah, mana yang berada di tempat kerja, mana yang berada di kedai-kedai, pasar raya, ataupun yang berada di pam stesen minyak, di tepi pantai ketika tu yang sedang hilang, sedang bersantai, sedang beriadah. Semoga semuanya kekal sehat, kekal ceria, bahagia-bahagia sentiasa. Dan jangan lupa senyum-senyum selalu walau di sini juga kita orang berada. Baik, satu informasi Zana nak kongsikan. Ini adalah sumber yang kita dapat daripada pihak Kementerian Dalam Negeri yang mana dipahamkan di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Dan hasil rundingan Malaysia-Myanmar dipahamkan 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Dan langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Ini satu info yang kita nak kongsikan, sumber yang kita dapat daripada pihak Kementerian Dalam Negeri. Dan untuk makluman bersama juga, hari tu hari Sabtu 3 Oktober di Mukah meriah. Sebab apa yang membuatkan Mukah meriah? Sebabnya dah pun bermulanya program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Mukah yang telah pun bermula semalam Jumaat 2 Oktober hingga 4 Oktober yang diadakan bertempat di Dataran Pehin Setia Raja Mukah. Jadi kita dipahamkan program Sarawakku Sayang bahagian Mukah kini memasuki edisi ke-8 yang turut menghimpunkan 50 agensi kerajaan dan 179 perkhidmatan bagi memberi akses terus kepada masyarakat terhadap maklumat dan juga perkhidmatan yang disediakan yang telah pun diadakan bermula semalam 2 hingga 4 Oktober hingga esok hari, hari terakhirnya bertempat di Dataran Pehin Setia Raja Mukah. Dan selain mendapatkan maklumat dan juga perkhidmatan daripada agensi kerajaan, pengunjung juga turut berpeluang menyertai pelbagai aktiviti sepanjang program berlangsung, antaranya reruai kraftangan, adanya pameran cabutan bertuah serta sajian makanan dan juga resepi tempatan yang disediakan di Mukah Kitchen yang mengetengahkan keunikan bahagian Mukah. Dan dipahamkan semalam juga telah berlangsungnya Malam Budaya Sarawak sempena program Sarawak Ku Sayang Mukah dengan kepelbagaian budaya dan juga seni masyarakat Sarawak yang menjadi tarikan pada Malam Budaya Sarawak yang telah pun diadakan di Dataran Pehin Setia Raja Mukah malam tadi. Acara yang turut dimeriahkan dengan persembahan artis-artis tempatan seperti Mariani, Sazia, Nizam dan juga Mukah Basker. Dan dipahamkan pagi ini Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg juga turut menyertai aktiviti Breeze Walk dan berserapan bersama komuniti di Mukah. Dan untuk majlis perasmiannya juga, untuk majlis perasmian program Sarawak Ku Sayang pada hari itu dijadualkan juga akan turut disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Datuk Haji Openg pada pukul 9 pagi. Dah pun bermulanya majlis perasmian yang diadakan di Dataran Pehin Setia Raja Mukah. Dan dipahamkan untuk konsert rakyat sempena program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah malam itu dengan penampilan artis-artis popular tempatan dan juga artis-artis popular Emelina, Bob Yusuf, Firdaus Materang dan artis-artis yang lain yang akan tampil menghiburkan pengunjung bagi program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Mukah yang diadakan di Dataran Pehin Setia Raja Mukah. Jadi orang Mukah yang seda perancangan nak ke sini-sini, bolehlah datang ke Dataran Pehin Setia Raja Mukah bagi sama-sama memeriahkan program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Mukah. Dan di Bintulu juga apa kurangnya ada juga program yang menarik yang Zana juga akan kongsikan bersama kelak, baik tepat jam 10 pagi atau kelak. Sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Zana akan kembali lagi di jam yang kedua dengan pelbagai hiburan lagu etnik tempatan menerusi rancangan local hits kita. Jangan ke sini-sini, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.

perkara yang diharapkan mendapat tumpuan di dalam belanjawan 2027 adalah pertama sekali, bagaimanakah sistem pencukaian dan juga langkah-langkah fiskal dapat digunakan bagi membantu menangani kos sara hidup melalui bantuan yang lebih bersasar kepada golongan yang memerlukan. Kedua, bagaimanakah dasar pencukaian dapat menjadi pemangkin ke atas pembangunan dengan menggalakkan pelaburan, pembangunan bakat dan inovasi bagi tujuan pembangunan ekonomi dalam masa jangka panjang.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia IC Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Baik, menerusi Radio Bintulah FM, kembali bersama Zana pagi ni kekal bersiaran menemani pagi anda di jam yang kedua ini. Salam mesra, salam ceria, selamat pagi Sabtu, salam manis dari Bintulu. Kita ucapkan kepada anda semua yang terus setia mengikuti siaran kami, sekiralah yang mendengarkan kami dari Corong Radio, frekuensi 97.5 MHz ataupun menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga yang terus setia mengikuti kami di Facebook RTM Bintulu. Alhamdulillah pagi ni masih lagi diberikan kesempatan untuk menikmati pagi yang indah tu. Dan kita mendoakan semoga pagi tu dipenuhi dengan rezeki yang melimpah ruah, kesihatan yang baik, ketenangan dan juga kebahagiaan buat anda semua, dan juga rezeki yang si putus-putus. Rezeki tu bukan sekadar dari segi wang ringgit, tetapi juga dikurniakan kesihatan yang baik juga merupakan satu rezeki, dikurniakan kebahagiaan juga merupakan satu rezeki, dan juga dipermudahkan segala apa urusan, dikelilingi orang-orang yang baik juga merupakan rezeki buat kita semua. Jadi Zana mendoakan semoga semuanya sentiasa dikurniakan rezeki yang si disangka-sangka sepanjang hari ini, walau di mana cua anda berada. Dan suka Zana nak kongsikan, alhamdulillah cuaca baik, cerah pagi tok bagi sekitar pusat bandar Bintulu. Mana yang sedang menjemur pakaian, semoga pakaian kering terus. Dan mana yang sedang mencuci kenderaan pagi tu, semoga dipermudahkan agenda kita orang. Yang sedang sibuk di luar, semoga diberikan kelancaran dengan apa juga yang sedang kita orang kerjakan sepanjang hari tu. Jangan lupa minum air kosong banyak-banyak, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Dan kita mendoakan juga pagi ni mana yang kurang sehat, mana yang bertarung dengan apa jua kesakitan, sama-sama kita doakan agar semuanya diberikan kesembuhan supaya kembali pulih, kembali sehat seperti sedia kala. Dan mungkin hari tu hari Sabtu 3 Oktober, ada yang hari ulang tahun kelahirannya. Zana ingin mengucapkan selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran, semoga dipanjangkan usia dan juga dikurniakan kejayaan dengan apa jua yang anda impikan, dianugerahkan sesuatu yang indah dan juga didatangkan kabar-kabar yang gembira. Dan pagi di juga mana yang melangsungkan majlis perkahwinan apapun, selamat menempuh alam rumah tangga, semoga kekal bahagia hingga ke akhir hayat, dan juga dikurniakan keluarga yang penuh keberkatan. Baik, pagi ini menerusi Radio Bintulah FM, pastinya di jam yang kedua ini anda akan dihiburkan dengan pelbagai hiburan-hiburan lagu-lagu etnik tempatan menerusi local hits kita. Dan seperti biasa juga, pastinya juga Zana akan bawakan beberapa perkongsian informasi yang kita juga akan kongsikan bersama. Jadi walau apa juga yang sedang anda kerjakan, sama ada yang sedang sibuk di rumah, sibuk di tempat kerja, sedang beristirahat, sedang bersantai, healing-healing bersama keluarga, sedang sibuk bermasak pagi tu, sedang memandu, apapun, semoga semuanya terus ceria, terus terhibur mendengarkan Radio Bintulu FM.

Ya, sebuah hiburan Norkhan Cinta Oce-Oce menghiburkan anda, membawakan kita pada jam 10.29 minit pagi. Masih lagi menerusi local hits kita dengan pelbagai hiburan-hiburan lagu-lagu etnik tempatan yang akan dimainkan semestinya buat menemani pagi anda pagi ni, menerusi Radio Bintulu FM walau di mana jua anda berada. Mana yang baru saja mendengarkan kami, selamat pagi. Kita ucapkan salam manis dari Bintulu menerusi Radio Bintulu FM untuk edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Baik, hari ini Zana nak kongsikan juga satu informasi mengenai anugerah carta siapa juara 2026 anjuran RTM dan YFM Iban Harito Sabtu yang akan diadakan bertempat di Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ninkan Betong, bermula jam 5 petang, satu malam yang penuh penghormatan buat para juara dan juga penggiat industri muzik Iban. Dipahamkan 12 finalis bakal berentap bagi merebut gelaran juara menerusi pertandingan yang menghimpunkan lagu-lagu terbaik daripada carta mingguan YFM Iban, antaranya Ramles Walter, Wat Rock, Dara Helena, Johannes Ja, Tanah Berenyang, Winnie Albert, PB Chloe, Donny Lang, Diana Shini, Ika Saiful, Masterpiece dan juga Mawar. Dan orang ramai terutamanya peminat muzik tempatan dijemput hadir bagi sama-sama menyaksikan sendiri kehebatan persembahan 12 finalis yang bakal bersaing dan juga dinobatkan sebagai juara anugerah carta siapa juara. Dan mana yang si dapat datang, boleh juga menyaksikan secara langsung live Facebook di Facebook YFM Iban sekitar jam 5 petang nanti. Jadi itu satu informasi yang Zana nak kongsikan mengenai anugerah carta siapa juara yang akan diadakan hari tu 5 petang bertempat di Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ninkan Betong. Dan banyak lagi informasi lain nanti juga Zana akan kongsikan bersama. Jadi mana yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang sedang bekerja, semoga terus bersemangat dalam melaksanakan apa jua pekerjaan kita orang, apa jua tugasan kita orang, sambil mendengarkan siaran kami menemani pagi anda dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.

Ya, ini sih Sabtu 3 Oktober 2026. Semestinya anda sedang mendengarkan siaran Radio Malaysia Bintul FM. Apapun, selamat pagi, salam mesra, salam ceria, salam manis. Kita ucapkan kepada kita semua yang terus setia mengikuti siaran kami. Masih lagi bersama kami, Suzana Musa, DJ Zana pagi tu bersiaran ke udara menemani pagi anda 9 pagi hingga 12 tengah hari. Menerusi Radio Bintul FM, anda boleh ikuti siaran kami di Bintulu. Menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi penerima langsung aplikasi RTM Klik dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Apa khabar kita semua? Kami mendoakan agar semuanya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik-baik saja. Pagi itu, walaupun juga yang sedang anda kerjakan di rumah, di tempat kerja ataupun di luar, mana yang si bekerja hari tu, mana yang bercuti, selamat beristirahat. Kita ucapkan selamat bersantai di pagi Sabtu sambil mendengarkan Radio Bintul FM. Mana yang bekerja, mana yang bertugas, semoga terus bersemangat dalam melaksanakan apa je tugasan, apa jua pekerjaan kita orang. Semoga diberikan kelancaran dan semoga semuanya dipermudahkan. Dan apapun, semoga hari tu dipenuhi dengan keberkatan, kesihatan dan juga kebahagiaan buat anda semua. Mana yang sedang memandu, memandulah dengan berhemah walau di mana jua destinasi yang ingin dituju pada pagi ini. Dan sebelumnya, suka Zana nak kongsikan cuaca. Alhamdulillah cuaca baik, cerah bagi sekitar pusat bandar Bintulu. Jadi semoga dipermudahkan juga apa jua perancangan anda sepanjang hari ini sambil layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Sudah semestinya di jam yang ketiga ini menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda. Mana yang nak titipkan salam, ucapan, mungkin ada yang nak berkongsikan apa je aktiviti pagi tu, dan mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan, diputarkan terus di Radio Bintulu FM, boleh layangkan komen-komen kita orang bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu ataupun di ruangan komen live TikTok Bintulu FM untuk edisi hari tu Sabtu 3 Oktober 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami yang pastinya menerusi Radio Malaysia Bintulu FM.

0: lagu-lagu yang dimainkan semua best. Dengarkan pilihan santai dan menghiburkan. Menemani anda di mana jua, hanya di Bintang FM.
1: Yes, menemani anda di mana jua menerusi radio Bintul FM. Boleh didengari menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz. Sayang Seda Radio. Boleh juga ikuti siaran kami menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Klik. Dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Semoga pagi tu kekal ceria, kekal sehat, kekal bahagia, senyum sentiasa walau di mana jua anda berada. Dan sekali lagi Zana nak mewawarkan kepada ada orang ramai. Ha, ada yang bertanya kepada Zana apa yang menarik di Bintulu. Ha, untuk makluman bersama, mana yang belum lagi datang berkunjung ke tapak lapangan terbang lama Bintulu, apa yang menariknya? Ha, dah pun bermulanya Sarawak Agrofest 2026, Expo Pertanian terbesar di Sarawak yang dah pun diadakan di tapak lapangan terbang lama Bintulu bermula 25 September yang lalu hingga 4 Oktober, bermaksud sampai esok hari. Penganjuran Sarawak Agrofest bertempat di tapak lapangan terbang lama Bintulu selama 10 hari, yang mana antara tarikan utamanya adanya pelbagai laman pameran, pavilion pameran, agrotrade, agrofresh, agrotest, peladang e-shop, laman padi, laman ikan, laman nanas, laman komoditi, laman sagu dan nipah, laman ternakan, laman pertanian pinta, adanya peladang e-shop, adanya Sarawak Kitchen dengan pelbagai aktiviti-aktiviti juga yang turut diadakan. Dan orang ramai juga sebenarnya boleh lihat pelbagai pameran berasaskan pertanian, jualan produk-produk pertanian dan juga inovasi sektor pertanian, dan seterusnya juga adanya aktiviti seperti cabutan pengunjung bertuah, karaoke santai. Dan bukan itu saja, di pentas pentas utama Sarawak Agrofest juga dengan adanya pelbagai pertandingan, persembahan dan juga hiburan-hiburan yang menarik. Malam tu dipahamkan 3 Oktober untuk pengisian di pentas Sarawak Agrofest, adanya konsert rakyat Sarawak Agrofest 2026 dengan penampilan penyanyi tempatan seperti Angela Lata, Karen Liba, Florence Law, Daniel Manso, Pinomal Band, dan juga akan diserikan lagi dengan persembahan Azlan Typewriter yang merupakan penyanyi popular dari Semenanjung Malaysia pada malam tu, sempena dengan konsert Rakyat Sarawak Agrofest 2026 pada pukul 8 malam di pentas Sarawak Agrofest tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Dan untuk esok hari dipahamkan Majlis Penangguhan Sarawak Agrofest akan diadakan juga pada pukul 9 pagi, yang mana di jadualkan tetamu kehormat yang akan menyempurnakan Majlis Penangguhan Sarawak Agrofest, iaitu Yang Berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Anak Utom yang merupakan Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak. Jadi kepada orang ramai terutamanya yang sedap nak pola apa-apa hari itu, yang si tahu nak pergi ke sini, yang bercuti terutamanya, yang ada kelapangan masa, boring-boring di rumah, si tahu nak jalan ke sini, bolehlah pergi ke tapak lapangan terbang lama Bintulu bagi sama-sama memeriahkan Sarawak Agrofest 2026 yang dah pun diadakan bermula 25 September lalu hingga 4 Oktober 2026, 10 pagi hingga 10 malam di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Jadi itu satu informasi yang Zana nak wawarkan terlebih dahulu. Apapun, terima kasih rakan-rakan setia kita yang terus setia juga bersama Zana di live Facebook dan juga di TikTok Bintulu FM.

Kita juga nak menyapa rakan-rakan setia kita pagi tu. Komen yang Zana terima pagi tu datangnya daripada Kak Rashidah Eddy. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Cuaca panas pagi tu. Baru lepas sarapan katanya makan laksa Sarawak. Wah, nyamannya laksa Sarawak. Katanya apapun semoga senyuman sentiasa mengiringi pagi ini. Nak dengar lagu santai DJ Faizal Tahir. Terima kasih Kak Rashidah Eddy. Sindon Eddy, selamat pagi. Selamat berjalan ke pengawal Ari Miri Tok DJ. Terima kasih rakan dari Miri. Kita juga ada Andrew AB dari Tawau, dari Tatau. Maafkan saya, dari Tatau. Minta lagu Wan Darah Muda. Dan katanya salam pagi ni ditujukan buat Mak Ilum, Mak Siti, Mak Rin, Mumung, Jadam, Fabian, Murad, Jambai. Selamat berhujung minggu dan selamat bercuti. Terima kasih Andrew AB. Dan seterusnya rakan kita Jambai juga, selamat pagi. Salam Sabtu katanya diucapkan kepada Stamos, Polimasing, Aida Manja, Haji Putih, Mary Ayom, Andrew Ibi, Induk Kenawit. Salam ceria, salam mesra. Semoga semua pendengar sehat selalu. Minta lagu Screen DJ Legenda Cinta Syuhada. Tak tahu panas pagi ni. Happy County DJ. Terima kasih Jambai. Dan rakan kita yang seterusnya juga Ibra Angel. Selamat pagi. Kita juga ada Jili Harjoli. Selamat pagi DJ Ari Sintang Karbar Agi Balat. Bersebun kami di Tok DJ. Dan seterusnya kita juga ada Bujang Lelang. Selamat pagi, minta mainkan lagu Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta dari Spring. Moga terperindang, semoga terhibur katanya. Uncle Adam, selamat pagi. Kita juga ada Norma Manja, selamat pagi juga dari Kelantan. Terima kasih rakan dari Kelantan. Kita juga ada Mat Sumbang, selamat pagi, minta mainkan lagu Iban Ambis Sepuh Bakar Duku. Dan seterusnya aku insan biasa dari Brunei Darussalam. Terima kasih rakan dari Brunei Darussalam. Kita juga ada Zambil Semi. Kita juga ada rakan-rakan yang lain, Naratif Zamasa, semoga sehat selalu. Dan seterusnya juga kita juga ada Irin Sapat, nak minta lagu Takdir Kehidupan. Dan seterusnya rakan kita yang lain, Poli, selamat pagi, minta lagu Zaitun Samion, Menaruh Harapan. Boleh si, insyaAllah akan saya tunaikan sekiranya lagu yang dipinta ada dalam playlist kami orang. Dan kita juga ada rakan-rakan yang lain, Rosita, selamat pagi juga, selamat bertugas. Ibra Angel, Litawa Dilengkawi, Dataran Pahlawan Melaka ke Batu Pahat Johor. Katanya mun ada kesempatan nak minta lagu Fikirkan Boleh, khas buat atlet-atlet Malaysia. Dan kita juga ada Rosita, selamat pagi juga rakan-rakan yang lain yang terus setia juga bersama kita di Corong Radio dan juga di aplikasi RTM Klik pagi tu. Semoga semuanya terus ceria, terus terhibur dan terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM walau di mana jua anda berada di pagi Sabtu 3 Oktober 2026.

0: berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Eh, mana parking ni? Susah betul nak cari. Berapa kali pusing dah.
2: Yes, ada parking.
1: Eh, penat-penat aku cari parking. Suka hati dia je nak masuk. Ih, sakit hati betul lah tengok perangai dia orang ni.
3: Berbudi bahasa bukan di mulut saja. Bertimbang rasalah di mana saja anda berada.
4: Ya, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Walau di mana jua anda berada, bukan saja pendengar dari Bintulu, malah yang terus setia juga bersama kami, pendengar dari Miri, Sibu, Mukah, yang berada di Kuching, yang berada di Seri Aman, Sarike, ataupun di Betong, ataupun di Kapit, rakan-rakan dari Semenanjung, rakan-rakan dari Sabah, rakan-rakan dari luar negara juga yang terus setia bersiaran bersama kita di ruangan media sosial juga pagi ni, di Facebook ATM Bintulu, di TikTok Bintulu FM, rakan dari Brunei Darussalam, rakan dari Singapura, Indonesia, apapun pagi tu semoga semuanya kekal sehat, dan kekal baik-baik aja. Mana yang kurang sehat, rajin-rajin makan ubat, dan apapun mana yang terlalu sakit ya, jangan dibiarkan, segera dapatkan rawatan di klinik klinik kesihatan yang berhampiran dengan tempat anda berada. Jadi apapun, semoga hari tu dipenuhi dengan kesihatan yang baik dan juga rezeki yang melimpah dan juga keberkatan buat kita semua, walau apa juga yang sedang anda kerjakan, sama ada di rumah ataupun di tempat kerja ataupun di luar ataupun di sini-sini juga kita orang berada pagi ni, sambil layan mendengarkan siaran Radio Bintulu FM. Baik, terima kasih rakan-rakan setia kita yang terus juga melayangkan titipan komen juga bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga di ruangan komen TikTok Bintulu FM. Zada juga nak menyapa rakan-rakan setia kita yang seterusnya. Sapian Podin, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran. Salam katanya diucapkan kepada semua sahabat pendengar Bintulu FM. Semoga sehat pagi ini. Terima kasih Agnes Indai Robin. Selamat pagi. Selamat bersiaran pagi ini. Semoga sehat walafiat selalu. Ceria-ceria selalu. Cuaca Miri pagi tok panas DJ. Minta lagu Iban, Ricky Anderson, Ngalai, Berair Nganti, buat hiburan sendiri dan juga kawan Facebook katanya, dan juga kawan-kawan WhatsApp, dengan harapan semoga semuanya sehat dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Kita juga ada Nur Liana Kuang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi katanya. Mok Nangga, Agrofest. Ha, boleh je. Agrofest masih lagi meriah di tapak lapangan terbang Lama Bintulu sampai esok hari, Ahad 4 Oktober. Dan katanya salam hujung minggu buat DJ dan juga semua sahabat pendengar setia Konti pagi tu. Apapun, semoga terus sehat, ceria-ceria selalu. Ha, terima kasih juga Iba Vincent, selamat pagi. Dan rakan-rakan yang seterusnya juga pagi tu. Ha, kita juga ada Kaban Ragai, selamat pagi. Ha, aku kerja malam katanya. Siapa yang kerja malam, rehatkan diri dulu. Ha, sebelum kita orang bertugas di waktu malam. Dan kita juga ada rakan kita Anak Kedayan, selamat pagi katanya, semoga ceria-ceria selalu. Selamat bersiaran dari Bekenu Miri, mantap katanya. Terima kasih rakan kita. Kita juga ada rakan seterusnya Mami Tino, selamat pagi juga Mami Tino. Kita juga ada Doris M Tadam, minta lagu Ku Salah Menilai. Dan seterusnya WM minta lagu Iklim Sumandak. Dan rakan-rakan yang lain, kita juga ada Ibra Angel, kita juga ada Anna Peter, selamat pagi katanya, dari Pantuk Seri Aman. Ha, minta lagu Rodi Peter, Bungai Atiku. Dan kita juga ada Kimi Ivan, ha, selamat sambat katanya, selamat pagi. Erickson, selamat pagi, selamat bertugas. Ha, kita juga ada Saniah Ganti, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. bertugas. Semoga dipermudahkan tugasan kita di pagi Sabtu, Tok. Terima kasih. Dan seterusnya, Azairi. Selamat pagi juga Azairi. Terima kasih Azairi. Ha, semoga segala kebaikan dibalas dengan 1000 kemanisan rezeki yang melimpah ruah buat kita jua. Jadi apapun itu antara komen-komen yang kita terima pagi ini datangnya daripada rakan-rakan setia kita yang sentiasa mengikuti siaran radio Bintulu FM walau di mana jua anda berada pagi ini. Semoga kekal sehat, kekal ceria dan terus layan mengikuti siaran kami menerusi Radio Bintulu FM. Kita hiburkan anda dengan sebuah lagu. Lagu permintaan rakan setia kita. Zana dah lupa dah siapa yang minta lagu tu tadi. Tapi Zana ingat lagu yang dipintanya, sebuah lagu daripada Spring untuk anda semua. Kita ditakdirkan jatuh cinta.

daripada Andri Arif, Kumang Baatiku. Menghiburkan anda, membawakan kita pada jam 11.49 pagi waktu sekarang. Apapun, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Terima kasih Dedi Wijaya, terima kasih juga Florencius Mudin, Azairi, Sedin Dato, Ibra Angel, Kimi Evans, dan anda semua yang sentiasa setia mengikuti siaran Radio Bintulu FM walau di mana jua anda ber

Ya, semoga terhibur semuanya dengan apa je hiburan-hiburan yang dimainkan pada pagi ni, semestinya buat menemani pagi anda. Walau di mana jua anda berada, terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan setia kita yang terus setia mengikuti siaran radio Bintulu FM. Sikiralah yang berada di Bintulu, rakan-rakan yang berada di Miri, Sibu, rakan-rakan yang berada di Kuching, Seri Aman, Sarike, rakan-rakan dari Semenanjung, rakan-rakan dari Sabah, luar negara juga yang terus setia mengikuti siaran radio Bintulu FM pagi ni. Apapun, nampaknya kita dah pun berada di penghujung siaran radio Bintulu FM untuk edisi hari Tok, Sabtu 3 Oktober 2026. Terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan kita, Mark, Mary Wang, terima kasih juga. Hari Tok kami bekerja, kami si dapat nak menyertai apa juga aktiviti di luar, maafkan saya. Dan apapun kami mendoakan mana yang sedang berjuang dalam apa jua pertandingan, semoga memperoleh kejayaan, semoga ada manis-manis, do the best, all the best semuanya. Dan terima kasih juga Michael, terima kasih juga Ricky Gwen, Azairi, Jacob, Ibab Bareng, Florencius Mudin, kita juga ada Kimi Evans, Sedin Datuk, dan ramai lagi. Zana si dapat nak sebutkan ke semua nama-nama anda. Mohon maaf mana yang komennya si sempat Zana bacakan, lagu permintaannya si sempat Zana tunaikan. InsyaAllah Zana akan tunaikan di pertemuan yang akan datang. Jadi tepat jam 12.30 hari atau kelak, siaran radio Bintulu FM akan disambung siar dengan siaran Bahasa Iban, iaitu dari YFM Kuching. Dan pastinya kami, Suzana Musa, DJ Zana akan kembali bersiaran lagi menemani anda di pertemuan yang akan datang. Jadi hari itu, semoga apa je perancangan, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Jaga diri semuanya, jaga kesihatan sehingga kita bersua kembali. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi semua. Bye-bye.

Ya, pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari peninggal. Dia tu kami nabur ke berita tengah hari. Perengka guna dikena ngadal ke air bersih di muka dekat majak di Kelati ke setipa ngau pemansang infrastruktur ngau ekonomi bagi menuanya. Premier Dato' Pahal Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke perintah Sarawak udah ngagih ke belanja RM240 juta ringgit dikenal ngagak palan pemersih air Basung Fasa 3 di mungkur pengawak ngagak sebengkah loji baru diulih ngeluar ke 60 juta liter air bersih dalam sehari. Tungujung ke kapasiti palan pemersih air Basung majak nambah ngakai 120 juta liter air bersih dalam sehari. Dato' Pahal Tinggi Tan Sri Abang Johari mansut ke jakunya bawa pengerami makai lemai program tuai begulai ngau Raban Bansa ngau tuai komuniti di muka. Berubah ngonya pagi tadi, Premier sama bisik ngau masuk aktiviti Breeze Walk begulai ngau Urang Mayuh di muka ke diatur berserimai ngau program Sarawakku Sayang bagi menua muka. Program Breeze Walk nyak diatur hari dataran Pehin Setia Raja nyentuk ke kedai kopi ba penentang tebing Sungai Muka. Dulu akhirnya Dato' Pahal Tinggi Abang Johari Muka sama bisik ngau masuk senam robik. Udah Breeze Walk ke tembok diatur, Premier sempat ngelimpang ke diri ngirup ba Starbucks serta nyingulai mensia mayuh ngau uradagang ba pasar muka. Pengawal bukai ke sama bisi diatur berserimai ngau program Sarawakku Sayang bagi menua muka ianya pengerami main asal Sarawak ke diatur demalam ba dataran Pehin Setia Raja Muka. Pengerami nyamuka bisik nur mandang ke mayuh macam pengawak seni ngau main asal rakyat ba menuanya. Pengeraminya megak sama bisik digulu kaban Parlimen Sita Igan Ahmad Joni Zawawi sapit resident bagi menua muka Bajuri Bidin ngau tuai pemesai eksekutif Kaunsel Seni Sarawak Dr. Sufian Jalid. 19 peruji ati bungkus 180.9 juta ringgit diatur benung di pejalai keba Sita Kaunsel Negeri Tarat. Kaban Kaunsel Negeri Sita Tarat, Dato' Sri Roland Sagah Wiin, madah kedua ri peruji ati udah tembuk kakak. Kelimpah renyak 4 projek dibungkus 126.8 juta ringgit diatuk benung berjalai nitih ke tusun pengawal. Lalu 13 agi projek kebukai dibungkus 51.25 juta ringgit agi benung di Perambu. Ia megak ngansak semua agensi projek ngambil kenentu ke projek ke di Perambu sidanya di pejalai ngau manah serta tembok nitih ke timpuan. Yang mansut ke jakunya bahawa pengawak dor berjadi ke projek tembok gagak agensi pengatur pemansang kereta Kuching ngau pesta pengkalan kampung empungan 4.0 di Seriak. Nyenakan nabur ke berita tengah hari, berita tu ditusun Rusi Tampung hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani.

0: pagi, meh.
1: Dum, beli garam ngai kedai dulu, Nuan Lai.
0: Oh, sekejap dulu, Nai.
1: Dum, manuknya beri makan dulu.
0: Lagi, meh, Nai. Lagi kiruh narku tu.
1: Dum.
0: Indai, dum benong ninga YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngela tengah hari, rentak ngali hari, sada lemai, pemerindang malam, segmen induk pan bisik nai. Kelimpah harinya, mainnya program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari itu, Nai?
1: Dum, Indai benong ninga YFM tu.
2: Okey, terus bergulai ba awak ngela tengah hari. Hari 6 ke sari itu peninga ya. 3 bulan 10 2026. Selamat tengah hari. Selamat ujung minggu. Ngagai kita semua ke lebih lagi ke benua mendiang ke YFM jam ke dia tahu ya. Di serata Ndur, kita di serata menua Sarawak. Lalu pihak mereka kita hari menua Bukai. Ke mendiang ke YFM kena RTM klik ya. Dan diharapkan kita sama lantang likun meh ujung minggu tu. Angka bisik ngulu pengerami ke benar diatur jam ke diatur ya. Mayuh pada aku pengerami ke diatur lebih lagi di serata menua kita di Sarawak di tu ya. Okey, jadi di YFM Kuching kita bergulai dengan aku Sam ke tengah hari tu. Tentu ya, sudah tahu lagi ngangau ke kapan pengeluar program ke sama gawak ke sari tahu lagi ya. Berengkeh hari pukul 12 nyentuh ke pukul 3 ngali hari tahu lagi. Kali bakal selama ngepun ke awak lagi kita bisa program randau minggu tahu. Nama nak kini topik kami sebuat ke tengah hari tahu. Lalu pihak mereka tentu ya program kenang dianti-anti ujung minggu ya. Program carta kenyalang. Kita kedeka nemu pemutus minggu yang kemarin. Lalu pihak mereka kak ninggal ke bala penyanyi ke bisi belagu meh ke sari tau. Sekali ke nyang ke datai ke konti tau ke ngena arus telefon ya. Okey, ngambil ke nak masau jam kita dulu ngangau ke bala kaban ke gawak tengah hari tau. Aku ngangau kurang jauh dulu. Anting lama tu selalu ngangau kurang semak. Tu ngangau kurang kata sekian dulu. Orang utara sekian dulu. Orang Limbang dulu. Selamat tengah hari orang Limbang.
3: Selamat tengah hari Sam. Orang Kuching.
2: Ya aduh.
3: Mentang-mentang dia Kuching. Aru, ingat ke Limbang ke.
2: Aru orang Limbang. Aru lo Kuching ke deh.
3: Dia Kuching boleh.
2: Ni nak tahu. Ni tahu nak ingat ke menua ni. Dom. Limbang ya, semampai ya. Di hati dom.
3: Betul.
2: Ya, Kuching katanya kini kena.
3: Dah giga makai.
2: Kuching.
3: Aku kenyawat.
2: Limbang semampai dalam hati. Kuching dor giga jerki. Nya ya.
3: Ngam pun ya ngam.
2: Ngam nih. Nama berita dom tengah hari tu.
3: Berita dari foto mana Sam?
2: Oh.
3: Gaya hari tadi buat aku ke natai ke dirinya bisi memua di atas din.
2: Oh ne.
3: Kemayanya labuah lagi au.
2: Oh, kita di Limbang di bisi pengerami gamaya atau dom.
3: Bisi laban pengerami ba dewan suaranya nya. Luar ke Gelomo mengajar tu tadi nemuai ke Limbang tu tadi berpusat di Limbang. Lalu dia mega bisik pengerami inya ari Bukit Mas benong dia tu jam ke dia tu.
2: Oh, pesta Tasik Mas ne.
3: Tasik Mas ya.
2: Oh, berengkah sari tau ne.
3: Ya berengkah
2: sari tau. Ndak tarik di bala pengajar di belagu basike.
3: Bisi aku tadi sinarit nanti di selalu ninga pengajar Johannes Tulang tu tadi. Ya nada di tahu ya nyau kelawas kian.
2: Oh piya nanti piya.
3: Aku nak nemu giga cigo bukai ke.
2: Kangau ke Belanda de. Kan jauh dengan suara ne dom.
3: Labanya sidanya ketemu ke cigo tadi ya. Cigo Johannes tadi nyau kelawas ya nada.
2: Kai. Saya mane. Nanti ndak pamo ngesuah ke mimiat ba konti dia ne.
3: Betul enggak meh. Nanti ngarap ke bisik pengari mah lagi saya ke bagi gitu mau ke jam.
2: Amat ya. Okay. Nanti nadai nuan tahu ngari ke Limbang lagi. Barang kurang memberi merkah lagi.
3: Malat.
2: Okey, tua ke Miri dulu, Dom. Siapa ya. Nak pelabak tang pelabak aku? B pelabak aku. Hello B. Betul tak
4: ya,
2: kini?
4: Hello, ya, Sam.
2: Ya, beri nombor terlebih. Ngai
4: Dina, aku kan cari tahu bos besar kita ibu betul ne.
2: Bos besar ibu betul. Kira single, mana orang cari tahu ne B?
4: Ya, single. Es bampai single atau Sam?
2: Single and available ne B?
4: Iya.
3: Ngedeh the Sam, tak single deh cari tahu.
2: Aku single tambah double. Eh? Ada nolai debi, nolai debi dom, sama.
3: Tilam single double, mayu artinya.
2: Kita tiga atau pelawak aku single.
4: Single.
2: Anak ujak aku korang dia dua nih debi.
3: Dia jadi single double.
2: Single berdouble. Orang limbang tu dua single, single single nih.
4: Ya, anak pen single.
2: Anak single nih.
4: Dua single.
2: Tim single. Kita itu aja ke tim single lagi.
4: Malah bukannya double
2: malah ibu ayah kita. Kasih yang ibu kayak berdouble bukan mar deh. Ibu kaku, ibu bungian mar. Okey, Abi, nama berita di Abi.
4: Berita tu semamai mana Sam, hari kita di Miripen, puji Tuhan ada bisik sebuah lagi enggak. Jadi minggu lepas bisik penanggung mimet di Miri itu. Jadi minggu tu kira ke dah gerai mebab menua Miri itu Sam.
2: Penanggul nama B.
4: Sebuan kita.
2: Sebuan. Aman.
4: Anang ke rundiang kelimbang dulu Sam.
2: Ya, meh. Nyuka pulai kian. Ingat tu. Dah hendak nyoba di Kediri serai tu be. Tanya bos nodah ke betuang.
4: Betuang dia.
2: Dek, ada kia dah lagi be.
4: Nanti bisi orang sekunsa lapan nak deh.
2: Amat deh. Ngasuh bos normally tiket belum kabang.
4: Benar tu tujuh mian ya lima kita
2: gini. Ya deh. Belum pakai keripa perobi. Nada ingat ke kita.
4: Nada ingat kita kebat cata kenyalan itu tidak ya.
2: Nanti uliah kiri mana? Uliah posnya kebenaran eh. Dom.
4: Siapa kita itu deh Sam.
2: Uliah si Odi ini.
3: Aku nak nyangkong lima tu Sam.
2: Uliah datai dia ni Dom.
4: Datai ya. Dia dah zaman AI. Uliah menganjung kin.
2: Kena menganjung kena AI.
4: Minta tayyip dia menganjung ke lima.
2: Tayyip ke keripap dia ni. Bawa chat di VT. Okay. Okay. B, kita dia nanti pengerami B. Maya tau?
4: Setakat tu empai bisik tu Sam. Lama minggu lepasnya capuh diri
2: amat ramai amat kita dia
4: bisik tiga itu program ke dah muncul dia tu
2: amat ya sama bakal limbang udah regata kita dia regata main eh
4: regata subis
2: ya limbang lebonya regata limbang gak
4: iya betul
2: ya ramai. Okay, lagi kita nampung hal singlenya Pak Nyaisu singlenya lagi nabi
4: sampai ke kucing kian terdalam.
2: Siapa single hadir? Okay, Bi, kita ke Sibu dulu, Bi. Pak Wak Kumar, Sigi Mar, Pak Kumar. Halo, Mar.
5: Sigi Mar, Mia.
2: Ya, Mar, orang Mar, Bu.
3: Mar,
2: a.k.a. Nai Bungian.
5: Cukup tua ya, Mar.
2: Bisi, dia...

0: Bukannya
1: orang buat tripod, anak agak ke kripap lebih. Asal beli kiri kripap lah. Oh, bisa boleh Rita Raymond, Seluai, Nadai.
2: Itu seluai nada yang tak ngempelasi.
1: Apa? Arab kebisai malah ini. Sudah ini impitu, sudah ini impitu ini bungi yang tahu makanya lagi.
0: Iya,
1: ini
0: ayah tanya. Tanam lah tahu.
1: Apa bungi yang nemar?
0: Apa bungi yang tahu?
1: Aku medah dia tahu benung prasmiane di es ngau mar.
0: Ya, baru dah berjadi. Lepas kita ke bertungak kau pintu penama pavilion kau services. Dia di pedak ya udah premier Sarawak udah tamak ya baru sampai lama udah tamak kia tu. Nama tu
1: Sene. Aku medak ba TV tu dito udah berjakau ke tadi ne.
0: Ya, dah sai ke datai di to de sem.
1: Amat ya bisi. Aku benong beda TV ke dalam to ne. Ya ngarap ke nadai penanggul seduai di dia meh ya walau tajak walau tajak pan benong. Walau. Tajak pan benong pengawak berjadi nadai ngacau orang eh mar.
0: Ya, nak dengar cawuran. Nak dengar cawuran tadi tu, Sam.
1: Nak dengar cawuran.
0: Ni kapan kita kebukai, Sam?
1: Okey, seraya seluai ni nangkap pelasai kini. Seluai kini dia. Kita ke Bintulu dulu. Okey, orang Bintulu. Halo, Bintulu.
3: Hello, Sam.
1: Ah, kai itu double tu dah.
3: Kepulai
1: pun. Kai mudah kami kesinggal lalu jili asa ne Yuan.
3: Nadai.
1: Double. Lama berita di Yuan.
3: Mana gerai?
1: Gerai ne. Banyak banyak. Anti gerai. Uliah belagu banyak lagi ne Yuan.
3: Uliah
1: pilih rekuang. Tadi mana gerai lu pilih rekuang. Kita di Bintulu bisi pengerami ke dia tu Yun?
3: Ya, bisi Sarawak Agrofest.
1: Amat ya. Sarawak Agrofest padang bila lama ne?
3: Seberai tu je boleh pedak hari konti.
1: Ya. Nasib kan ada mini studio ke ne Yun.
3: Amat.
1: Nanti bisi mini studio. Amat. Amat benar kita itu. Okey. Ya, okay. Yun, Gerai, Yun, geng double, abis geng double kita. Okay, kita ke Seriaman. Ninggan eh, anu marah kurang au. Okay, kita ke Seriaman. Halo, orang Seriaman dan tentu nanti buka itu pengulu kita. Halo, pelabok Kibin.
0: Halo. Lawai biar makan keripap.
1: Ya, aku. Besok mau
4: makan keripap.
1: Dulu
0: itu. Kita dia si Ibin kenya Ibin kirum ya keripap kita.
5: Bisi nggak jadi kirum mah. Nanti aku nganya sih ya. Uliah kirum.
1: Bisi nyangkung kami keripap deh Ibin.
5: Bisa ini rau.
1: Apa iku kita itu. Bapak kali nyuam ya nyangkung kita ini.
5: Dengar ada sebut ku seringnya tiga lunsian kepa kira nyangka gitu bae
1: tiga lunsian
0: mau tiga lunsian
1: coba lah
0: darat tiga
1: nya oke keripap tiga lunsian ya
5: nama berita orang buka buka beranda orang buka
1: beranda mah ngau di es kita
0: orang buka ya nyelengau hormo artinya di es kita ngika nan mo ko ikan selubai
1: ini kayak bansut lagi ngikan plastik ne.
0: Okay,
1: gak pelasai. Ngarap ke boleh lagi marau.
5: Sarinya ninjau sudah mar belakang bos sejauh pedaku. Okay. Mas titi, lagi sih gak bos aku dia.
1: Ya. Okay, Ben. Lemah itu lagi. Mupuk baru punya ngakai dewan.
4: Makai keripap baru.
1: Benar di pedaku, Ben.
5: Ini, benar nama.
1: Benar, nusuk. Mantau-mantau orang dia muka
5: kau. Oh, bayar namanya.
1: Ya.
5: Asal aja kita nak ngomong kemana pakai. Mana gawah? Kagak ada hatiku. Nggak jadi masyarat tuh.
1: Nama syarat, nama tek syaratnya.
5: Nggak lah radai lagi main orang kagawa.
1: Kan tuang nih, ini penuh. Okey.
5: Balik ini penuh, nggak tahu.
1: Kini dah nggak tahu.

0: Pak.
1: Sarat kita.
0: Dingah deh. Pulau segini lah tanya deh. Nomor pulau kau. Oke, Bin Arya Sriaman jadi kita dah temu meh sebuat bawa ngelah tengah hari itu. Oke, jadi ba randau minggu tu kita di miri neh bi mai ke yeah. Kita topik sari tu topik santai-santai je neh ini bi
2: iya yeah, betul
0: ngenang ACSJ tu
2: ya yeah, betul
0: laban malam tu lagi dekat diatur malam tu meh kita ikat nemu ni bagi lagu ke bergelar champion malam tu lagi okey jadi ba RNT tu kita nyerah lagi nuan pi ke merindang kita dulu kini dah lama yeah. Ke kita sebuah tu berjaku
2: okay. Terima kasih Sam jadi seraya kita sebuat sedia kediri buat topik kita itu munyi ko Sam tadi kira ke di anti balap ringa ketua ni
0: ya,
2: Sam program SSJ ke 9 jadi terima kasih bos kita di Betung Din di Jebana nama udah sedia ke topik kita hari itu ni
1: okay, jadi sebenarnya Miss Brenda kami dua DJ MA kemarin terpansak ke siko orang benung nyingit kemua ya tak kumbai kami dua nuan kemarin.
0: Okay.
2: Oh, ika nyun sampai kian nanti
1: bi. Jadi mesti mayu hakikat mau siapa bagi kembar DJ Brenda kita tahu kena tek dia dengan gaya.
2: Siapa?
1: Betul lemah itu.
0: Ka. Siapa? Anak nang anak nang au tiu tu lengau ke bi kini.
2: Lain na ini tu jalan lengau yu terbayang dari
0: sini lah tadi ya. MA. MA.
1: Sama kasih tengah tu.
0: Lengau ke bi nya. Okey nama-namanya nabi.
2: Lawan sira tu ma guru jadi bayar.
0: Nada yang mutip buka iku ake iku. Sige mutip lengau.
2: Okay, Sam ya. Okay, berinan setelah gua hari Riki dulu ngalau gua bunga pinang.
0: Okay.
2: Berinan M E tu.
0: Ambil kepadu lengau.

0: Oh, ngambil kia baru lengau deh nabi. Amat.
1: Oh, kan nama aku nyebut kenyal. Lumayu tama bubu di tahun.
0: Ya. Cuma nama. Ya, ya.
1: Bekau kami di tahun. Ya, aku lebih 10 mata kemedak di
0: tahun. Oh,
2: 10 ika.
0: Alu, asoh belagu, jawab masih dah lagi mar. Ngari ngari ke bala kenadai emplasi bala kenadai boleh haika au pa menyanyi
1: boleh kami di tahu
0: kai
1: ikan yau ikan pirang kena orang kau
0: ikan bau ang kekelai dia mak yang ne au au terima kasih hagai ADS kita ne.
1: Tamak
0: Kediri.
1: Tamak Kediri.
0: Ya, tebah lagu ya. Bungai Pindang nyo terudus gabala sida ikan bye. Tama ganti. Pukat.
1: Masuk
2: jaya yo bye.
0: Ah, ah. Oh, ah. Munyiko umur telegi. Pelaba aku ya, ya lagu sarito legi Demar.
1: Wow.
2: Demar dulu orang
0: buka dia. Ni numu aura ya lagu legi 5K view kita.
2: Kali orang mendanun lagu lagi Samnya.
0: Ya, lain cerita.
2: Lagi lelengau kenuan
0: lah. Ya, lu limpeng tiu asal lagu dia lagi. Okay, Mar, ngarap ke bisi berbagi kita punya lagi nih, Mar.
1: Nak ke dia tahu tiga
0: ikau,
1: Sam.
0: Tiga
1: ikau. Lagi aku muji nunggu
0: aku sedak ke kaya. Tahu, kasih ya ini bungian cerita. Okay, no, hey, why? Okay, B.
2: Okay, terima kasih Sam ngau Mar di muka itu ne. Okay, jadi cerita kelbagi nanti malam ni kita nemu malam tu lagi berengkah kita MSSJ ke 9. Hanya di setiap stesen lagi dekat fungsi ke nama 7 program SSJ tu ada tu nintiang tahun ne Sam. Jadi serito lagi malam tu ianya program SSJ ke 9 di Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan waktu dekat dia tur tau ke berengkah pukul 5 lemai lalu kapet merah lagi berengkah hari pukul 6 lemai tu lagi ya jadi kira ke alu berengkah ne kita Sam
0: okay.
2: Alu 7 terus ngagai kucing dekat fungsi ke nama 7 SSJ tu lagi okay Sam okay. Terus
0: pulai nanti
2: kucing.
0: Okey, terima kasih Bi ne atau di kucing nuan ngasu nama tu berjurai ke berkawan ngau 7 ACSJ tu ke nang diatur kira ngelansak mimi atau ne Bi kita sama nemu kenyau ACSJ tu diatur perengkah 2014 sobat tu Bi.
2: Iya.
0: Saya ingat tu cukup lama. Anang program tu
2: Sigi Dianti
0: diterima lalu pihak Mekah nang platform dor kita yang tadi mantai ke industri muzik kita iban ke lebih hakik meh menua kita ditau ya mantai ke penyanyi penengkebang lagu atau
2: bakat sidak ya
0: betul komposer lagu orang ke ngagak leka lagu ngau semua ke Mekah ke industri muzik kita iban jadi maya tau meh atau ke awak tahu meh platform nor sidak ya boleh mantai ke diri empu lalu muka mai music kita okay seminar dalam menua kita itu aja deh bi ne dom ibin yun amara ds tang ngagai rengkat antara bangsa muka nanti kita sama nemu dia tahu laban kita yang kena Facebook deh Bi orang hari menua bukai pan uliah meda
2: uliah meda
0: uliah meda kita empu ACSJ tahu ke anugerah carta sapa juara jadi ngarap ke ngau platform tahu Udah tu ialah mayu hakik meh tau ke kini kena ricah hakik meh industri muzik kita mayu hakik pala penyanyi-penyanyi baru, penyanyi kenang udah bisa ngena peluang ke disedia ke kita RYFM tau meh nabi Nur sidak tadi mantai ke karya sidak ya itu nama tau utai ke di kakak sidak ya bakal lagu ngambil kena lagu atau ke muzik kita iban terus dikelala okay semina barenggat menua kita itu tang agai renggat antarabangsa jadi kita meda bala penyanyi bala komposer kita dia tahu kai orang cara namanya okay orang cala-calangnya nabi
2: iya betul sikit dikelala orang dikerinuk ke bala peringa kita kayaknya tadi ke finalis hari itu ne
0: betul au jadi hari ACSJ itu hari program carta siapa juara muka ke dikeluarkan inti yang hari lima muka Andor tadi bala penenggembang lagu bala penyanyi kita boleh mantai ke karya sidaya jadi nya Siti hari tujuhnya tadi bi anugerah carta siapa juara atau ke nang diatur nya meh munyi kaku harap ke platform ke disedia kita itu dikena ngoman eh bersayang ngau sihat munyi ke jako Melayu tadi neh bi sama-sama kita ngangkat ke industri muzik kita okey jadi nya ba ngelansaknya tadi bi ngelansak mimin bekawal ngau tuju ACSJ itu ke diatur okey
2: okey okay. Terima kasih Sam hanya di kira si gamat penerang hari Sam tu tadi dia bekawal ngau ACSJ kita ke 9 tahun tu jadi kita terus ngagai limbang tu Sam jadi adum dekat nerang ke nama tu Siti lagu berengkah beradio tu tadi jadi udahnya ayan ber TikTok bisim gak di YouTube ngau platform digital jadi nakat ni radio agak berguna dalam mantuk lagu Iban ngerembai ke serta dah taibak mensia mayu okey kita terus ngagai limbang tu dum
3: Okey, terima kasih Bi. Lalu terima kasih engkau bos Bana ti udah nyendia ke topik inya bekawal engkau SCSJ. Jadi munyi ke ditemu di sebuah SEM tadi penguat tu dekat diadu ke di ketuang malam tu lagi final nah. Jadi radio tu tadi mengkang berguna tajapan munyi ko kita sama nemu platform baka media sosial buka Facebook, YouTube, TikTok ngam macam-macam lagi. Ya, agi relevan dikena meri peluang ngagai bala penyanyi menua tu kelebih agi radio YFM Iban nyempu dalam gerembai ke industri muzik dayak ngau penyanyi Iban kelebih agi dalam ngerami ke atau ke ngericah ke industri muzik bermenua Sarawak ngambil ke boleh bersemekih ngau lagu serta muzik ari menua luar nah, Sam. Jadi pihak mega berkawal ngau pejalai lagu tu tadi ditemu kita mega hari YFM tempu hari TikTok pun udah nyerarai bakapi tu tadi hari TikTok hari media ramah kebukai nya Siti hari tai ke mana lalu pian mega media ramah mega ngenegap kagi pejalai Siti-Siti lagu atau ke pengkarya-pengkarya gaga muzik lagu lalu media ramah ti nadai sekat jam ke dia tu. Jadi radio ngau radio ngau digital tu ukai bersemekih ukai berbekiat ukai berbekiatang ya tu tadi sama-sama berjalai ngau harus pemansang jam ke dia tu. Jadi suba bala peninga ulih mendiang ke radio, ulih mendiang ke lagu, ulih mendiang ke kita ke bejaka tu tadi ba curung radio aja. Inya radio ke disebut analog. Jadi tang dia tu dunia ti jampat berubah, jampat mansang, dia tu peninga oleh ninga serta meda mendiang ke radio ngau meda visual sekali ba platform ke disebut tadi baka Facebook, YouTube ngau media ramah kebukai. Lalu ayan ba Siti platform anti kita dia tu semuanya oleh dipedak ba telefon magang. Siti telefon ni oleh dipedak baka YouTube, oleh pedak ba telefon, TikTok oleh pedak telefon. Okey semina oleh ninga radio aja. Nya tadi ubah pemansang tadi lagunya pun lagu kita Iban yang majah mansang bukan seminar bar radio menyeka kita bar YouTube pun bisa sida ya ke nemu ngaga video klip MV semua macam-macam meh dia tahu nyau AI semua bisa tanya majah ngermai meh bar teknologi laban kita bangsa tu tadi nitiah ke singkang digital jam gede tu. Ya tadi penemu hari limang tu bi lalu pulai baru ngagain wandi piri.
2: Okey, cuma saya Dom udah nerang ke platform digital kita ke bagi Munyiko Dom tadi ne. Alapan kita ke seminar radio ja oleh menyen ke lagu iban kita menyu platform digital baka di TikTok, YouTube ngau platform ke bukai pe mega kita pun bisi atim klik ke tadi ne Dom. Okey, jadi kita terus ke Sibu to andeka berkongsi ke Siti. Tok pelabakku mayuh orang sikit rindu artis tok ke bernama tok tadi Mawat. Jadi kita nemu Mawat tok dekat sikit ngemai lagu rentak etnik Sarawak di kelebihan di menua kita pun eh. Jadi Sibu tekan orang ke bakal ni Sibu FM meda sambut peningah ngagai fenomena Mawat tok kelebihan ia pensiko finalis SCJ kita ke 9. Okey Sibu terus ngiruan.
1: Okay, terima kasih Brenda. Jadi nanti kita berhati kan ke sekali tu ACSJ kita, kita bisa main irama etnik. Irama etnik tu ia ke penyelai atau ke di dalam jako bahasa kita, keunikan ya deh. Lepas ia bisa dikumpul kita baru bunyi muzik ya deh. Lepas ia semak hati bala peningau metu. Lepas nanti di pedak dia tu boleh didengar kita dengar radio, boleh di pedak kita dengar media rama kita atau ke media sosial kita. Nya kebuah Mawat tu kira ke ya udah gak menang bak kategori lagu etnik Borneo ke pemadu mana bak AIM 2000 AIM 25 tu dah.
2: Ya jadi, betul.
1: Kira ke nya ke penyelai ke di baik bak SCSJ kita 2026 tantajak pihak merik tapi puji megak ngagai bala semua finalis kita 12 ikut finalis kita kebukai. Laban sidak ya di pedak aku di peratik aku industri muzik kita ibantu kais mina ia mansang ri sukut lagu irama etnik munyi ko kita tadi lagu Mawat ya ya contoh ya nya nanti kita meda sidak Ramblas Water hangau lagu di rantai pengingat manis terapai ari Wat Rock Proud Me Dara Helena Nuan Bisi Intan di Kemuan Jonas Joni Aman, Arisa, Tanah Bernyang, kita yang beda aku Kai Lulung Winnie Albert, semua lagunya mana-mana magang, Dempo Nuan Siko mega bisik nama tu penglebih yang pu Ari Pobi Chloe, pian mega lagu nak mudah aku lengkap Ari Doni Lang, pian mega kita berarti ke lagu singkang Ari Diana Shini, anak dai lagi pengrindu Ika Ika Saiful, lagu Ari masterpiece menyate kemakan yang
2: Ya. Nanti ni dia general nyama ya sidak ya tu tadi lain magang dia general sini nak nak semua etnik.
1: General sidak ya lain magang.
2: Tan, betul.
1: Okay nama gak kita nyebut Mawat ni ngai ke orang umai kita itu kira ke nyebut Mawatnya aja. No, semua magang.
3: Ya betul.
0: Ya kemasuk finalnya nang
3: tengah mana nih?
0: Namu dah ada iba finalnya nang ditemu kita nya meh.
1: Dan kita meda lagu Mawat tu ya leben ya bisa main baka main asal kita mimir.
0: Ya
2: betul.
1: Nya meh Siti Utai ke boleh dia bagi atau ke boleh dikunci ke ngau bala peningat kita ke mendiang ke randau kita sebuat sarito nih.
2: Ya. Au. Okey, terima kasih Amar di Sibu. Okey, jadi kita terus ngagai Bintulu, Inyak Sharon. Jadi dekat kunci ke Ari Bintulu. Yangnya kita dah nemu kita bisik 12 ikut finalis SCJ ke 9 tahun tu. Jadi 10 ikut solo, ngau 2 raban yangnya masterpiece ngau Tanah Merenyang Band. Jadi hari ni ke diperhati ke Bintulu FM nama utai ke pemandu Narit Ati artis solo bersatu ngau artis beraban band ke sekali tu. Okey, terus ngagai nuan di Bintulu Yun.
4: Okey, terima kasih Abi. Jadi nanti kita berarti kena artis solo tu ya meri pengeriang ba vokal ngau identiti jadi ba sikup penyanyi nyampu tangti ya ba artis beraban kita meda tenaga persembahan mayanya lalu tip madah ke artis Brabanto yang mesti bisik kerjasama antara sida ya ba tim Brabanto. Nyalai dua itik tu solo ngau Braban mantai ke music iban ti modern ngau ngembuan dynamic. Tang kebenarnya uke solo tau ke Braban aja. Sapa ke uliah merik empas ngagai peninga ngau sida ke meda. Tu ke kenikonya uliah ngambil ati kita uliah namanya.
2: Iya.
4: Hanya di juara mah. Hanya ya tadi.
2: Iya betul. Tapi
4: Ati bakal tim Brabanto tentu ya mesti bisa bersatu lah satu hati mah kita nah. Ya solo.
2: Nanti dah bersatu hati lagi ngaya dia sih kok aja nih.
4: Betul.
2: Okey, okey nama ke Sam
0: lah. Seraku apa namanya?
2: Iya, betul.
4: Nganya di siko A, siko Z.
2: Siko new F ke.
0: Malah siko belum lagu, nak tertebah ya tanya lagi ni. Iwan.
4: Nya mesti dah ya antara solo ngau artis Braban.
3: Braban.
0: Ya.
2: Okey, terima kasih Yun. Okey, jadi kita terus gagai Ibin di Sri Aman. Jadi ya dekat kongsi ke tahun tu bisi kategori baru yang nyak lagu SCJ. Sama dari Bian.
0: Tukai keripap.
2: Tika kunci keripap tahu. Tidak ada masalah. Kunci ke kenia saya keripap dari uji Bian kemarin.
3: Baca. Pagilah dia pergi lah. Hari Minggu, hari Minggu. Hari Minggu, kunci ke.
2: Okey, jadi tu tadi Ibin dekat kunci ke 8 bisik kategori baru deh. Sam, ianya SSJ pemadu popular. You kan nyebut keripap dah.
0: Lapar bitan eh.
2: Oh jadi tu tadi nama kebuah kategori tu narik hati lalu nama tangguh pengawak peningang dalam nentu ke populariti sebengkah lagu atau ke kategori lagu popular tu ke baru tu tadi Ibin. Okey terus pulang one di Sri Aman.
3: Okey terima kasih ya Miss Brenda. Selamat sejahtera Monica. Betul.
2: Yo.
0: Ya, yo.
4: Yo lapo.
3: Aku buah kategori itu di nyor betuangnya.
0: Ni nyor betuang.
3: Orang betuang, orang bintulunya dia betuang.
4: Lapo. Ya.
0: Tanya ke.
2: Maka karito.
0: Okey,
3: biar par ketika nak pakai tu ya. Jadi nama kebuah kategori itu narit hati lalu nama tangguh pengawak peninga dalam nentu ke populariti sesebengkah lagu. Jadi lagu atau ke kategori itu di penjalai digagak tahun itu laban dia ulihnya di alai community atau ke mensi mayu mandang ke pengegati sidaya lalu pia megak nyukung sebengkah lagu ya ke pemadu di kerindu dengan cara suah minta lagu lalu pia mega ngundi lagu tu masuk ba macam-macam carta ya kebisik di pejalai ke ba industri music nyalai peninga tu endang sebagi dari ekosistem industri music laban nadai peninga tentu ya nadai orang ninga ke lagu lalu nadai orang nyukung lagu nadai orang masang lagu tau ke kemain hari tu nadai orang share ya di media sosial. Okey ya dulu terus kita ngagai kapet.
0: Kapet.
2: Kapet. Ada kapet.
3: Ada kapet.
0: Okey. Okey.
3: SCSJ 9 ke tahun tu di bagi menu betuang udah di tahu ke dekat diatur lemai tu lagi berengkah hari pukul 5. Dan beri peluang amat mensiamanya. Bela nyukung pihak mega bela nataik diri nyukung bala penanyi-penanyi ba industri muzik kita iban pian mega daya lalu pian mega luar sida tu tahu bergambar pian mega berandau ngenatai kekenang kemanis ngawa bala-bala artis lalu nitia ka pendera mega ante nadai penanggul dia dah kapet merah dekat diatur berengkah hari pukul 5 lemah itu lagi lalu merangsang bala peninga laban tahun tu bisik penyelai tau ke bisik istimewa red carpet lagi nyalai mesti mayuh nak ada perangsang tumu datai ngambil ke bola kita menda area red carpet untuk ngagai pentas finalis final SCSJ ke-9
0: aman.
2: Pelabak ya, aku bala ibu ayah udah tumbuh dia
0: pelabak ni
2: dah gini
0: lama tau.
2: Pernah aku bisik berbaik ke bekal udah sila ya. Amat tumbuh ni.
0: Aun tinggal lama tau. Pukul satu, pukul dua kenyang. Dan sudah dah sudah ya. Mungkin nama deh Bian dengan Mar dengan B deh. Lepas kuliah ke nama tau. Nur ke tanya lagi penuduhnya lagi mesti ke depan-depan ke bala ibu kita
2: ini
3: penting ingat ke betuang tu ya kesuahnya dia lah ingat tu final SCSJ ngenang Sam ke aku antara kami dua coba nanti ya jadi bujangan di Sri Aman coba
0: dia tu lagi bujangan
3: enam macam lagi bujangan
0: jadi aku kumpai di dabalan sedih
5: single double ya tadi lihat.
1: Sejak kita minta kita
0: dapat lagi kita. Untuk ingat pajak enggak keripapnya lagi pian. Lagi bujangan tu pian.
3: Anak aja kia suap.
0: Suap
1: kai. Ya kita tenang lagi pengkelan.
3: Segowa.
0: Okay pian. Kini tadi nama teka kenal tadi pian.
3: Ngenang ke Sam tu ya tu tara aku ngoya ya jampat ke datai ngagai nurnya lalu suahnya dia orang ya ke antara orang ketemu datai berdewan
5: Sam coba ya
3: mai dia tu laman ke jauh ke jarak
0: enggak ke aku mai tikai kerupuk ke coba nomor ni duduk depannya aku kena marah bian sama-sama nyukuang mai kita bian
3: kemah pesan siap ya so kurang kuat ya aku enggak ya ya tanya aku soya gawa konte udahnya
0: ya kamu dah orang live deh bian ibian konte tak kita ikut buat konti siang deh bian anda enggak dengan mulak kena deh konti malam kita
3: subuh
0: nanti kau mulak pan maya tua chat PM nya nang ba radio deh ada konti malam kita Sri Aman
3: bian
0: bisa boleh muda kita
3: bisa relay monitor sebab deh
0: aman okay
2: tahun bilanya ibian lagi ingat kini
0: kami dua ibian gawa dia sebab deh bi ne yun sama ngau tumu magang yun mar sebab tahun 2011 tu berengkas soalnya bian 2011 jentuk ke pun 2011 kenyap bi ngau yun ngau dom apa Sri Aman sebab sebedau ke Besrara meh ya mai nama tahu mai jalai dari impu menyata dai
2: ya lepannya bujangan kucing lalu bujangan baru
0: bujangan dan nemu nyentuk kemaya menyakini
2: kemaya me bujangan ya okey
0: nah nemu be kemaya kebujangan tau
5: ada tanya orang be sama
3: be tanya
2: nama ni kebujangan aku kita gegawa bujangan belama daraan enggak kita
0: daraan enggak ni nakak ya meh nebi
2: iya betul
1: kurang mau mai tua
0: asal gerai aja
1: gerai
0: Bedau datai seru ya. Atang, pelabak aku bi ke ada dulu gila yun aura ya kuat. Nebeh lagu bungai pinang aja lu penuh hasil damar dia. Dah deh.
2: Ya. Selalu ya orang sebut dulu ya Sam.
0: Ya. Di buka bi biar
2: Oke. Terima kasih ya kita semua. Ada musik ke topik isar itu. Tentu ya tang nang acau. Isar itu kita pen semua kita sebuat. Ya. Malam ni ngah penak Sabah. Sama balak kita nanti program SCJ ke 9 dekat datu di betul ni Sam jadi nak ira siapa ke juara siapa ke nombor 1 bagi kita semua sikit hebat magang
0: betul hebat ya
2: laban munyi kurang artis ke di nama tu finalis ke sarito tadi sigi orang legend ya orang legend laban orang baru kira pihak tangnya semina munyi kurang ke tentu siapa ke dekat mic juara kena tahun tu ni Sam
0: amat nah orang finalis nah orang hebat
3: nah betul malam tu siapa bagi ya kenyadi pemaduk mana?
0: Ya,
2: ya betul.
0: Ya, harap
2: bagi kita itu semua sidak sigit mana dah.
0: Ya, harap ke bujur meh neh bi.
2: Ya.
0: Menyiko kita yang tadi maya jam ke dia tau udah mayuah orang dah ratai pelaba aku ngiga nama tu booking booking door dulu ngambil kesidaya nyamai meda live kita nama tu meda ba dewan malam tu lagi
2: iya amat tabak aku ba kedai-kedai di pasar betul ni benu munyang kita ai mesare tu ne benu makai nama tu kampua dia kulo dia
0: benu nanya dari empu mang siapa ngade lagi wai
2: ko siapa duduk dari wai nya
0: tanya muka aku be nanya nanya ke lagunya muka aku be siapa ngade lagi wai tu tu engko lagi sano ko ane betui ja.
2: Iya betul. Nanti dipraktikkan di Media Ramah tadi basic ke orang udah mendik munyi kojakok ribai prediction ke orang tadi. Mayuh dah pada. Okey Sam, jadi hanya meh topik kita ceritanya di kita terus ngagai program kita ini Carta Kenyalang.
0: Carta Kenyalang ne. Okey, terima kasih Bi. Ngau meka bos sebana kita ini Bi. Kau udah nyedia ke topik kita ke minggu tu, topik laban kita ke dekat ACSJ ke lemai itu lagi. Jadi kita mai topik ACSJ mega ke minggu tu. Okey. Jadi malam tu lagi meh kita sama nemu ni bagi lagu ke bergelar champion ACSJ ke 9.
2: Jadi kita ke jauh uliah ke terus ngagai Facebook ni Sam di YFM Iban lagi.
0: Betul.
2: Jadi red carpet pun bisi bengat live ni Sam pukul 5.
0: Pukul 5 lemai tu.
2: Bisi ni.
0: Okey. Bi kira nutup awak kita aku ngasuh di Yun. Oh Yun, ni Yun. Dabalan.
2: Dabalan.
0: Dabalan. Okey, kira nutup kita ngau siti lagu Yun.
4: Boleh.
0: Okey, jadi udahnya lagi. Udahnya lagi baru kita tamak ngagai Facebook aku ke muka live Facebook kita
4: Muda TV
0: udahnya lu Muda TV ke adukun udahnya terus berengkah sama kita lagi
4: lepas di konti kita di to lima ikut dengan te
0: sibuk
4: hari tadi sudah
2: ngante
4: hari tadi sudah ngante.
0: Okey lalu nukai lah Yun kita sebuat nih Dom Ibin Mar, DS, nama tu Yun, Angobi. Aku bisi main juri tu, Bi.
2: Bisi juri.
0: Sigi, pelalai aku dulu. Tadi, ngai madah dulu. Kena kita laban irau kadang bisi gemaya kita itu nadai nama tu arti penyanyi semuanya kusung ke kadang ne kau pelagu kadang mayap sebuan tu tadi dia mah kau pelagu ne nadai tanya awak nadai reku
2: masuk sebuan ke studio ne
0: terima kasih hangga juri kita meh laban ya boleh datai kau kita udah tu lagi kita berkelala ngo ya bi Yun Amar DS IPN kau begat dom. Jadi okey Yun nutup ke kita lalu aku muka live kita Facebook kita ya.
4: Okey aku nutup namanya tandau kita ke minggu tu ngau lagu Siku Ari finalis kita Mawat Daya Bintang.

0: 짧다.
1: 그녀랑
2: 오케이 banyak me
3: juri kita ini
2: juri kita minggu tu bi dom ibin mar ds ayun ngau maka nyajak ne okay. Aku nguyang ke kamera terlalu aw
3: Hello juri, nama Bita juri kita hari itu.
2: Aku zoom juri kita dulu.
4: Nengguai.
2: Aku zoom juri kita dulu. Banyak kita boleh berandau ya. Banyak ya. Si pedak bi, Dom, Ben.
4: Si bangun si pedak.
2: Banyak.
4: Nama Bita juri hari itu.
2: Mana? Okay, juri kita ianya May Franklin. Semua agi Mike dan May. Okay. Sudah bisa dengar? Bisa dengar ne? Okay. Ianya juri kita ya May Franklin. Okay, tentu kita kak beranau ya dulu meh. Ke tengah hari itu nanya-nanya ya berita semua meh. Agak buka berita album ya semua. Okay, jadi aku dulu ngepun ke kita sebuah nih nanya ya. Sebenarnya aku beranau gunuan tu May ni. SCSJ malam tu lagi. Soalan cepu mas tu nih. Soalan cepu mas nih. Okay, asai sainuan. Siapa kini asai sainuan nih. Nadai salah pelabak aku deh. Dalam anak tinuan nih. Program tinuan.
5: Asai-asaiku semua pemenang.
2: Semua pemenang. Semua dekat pemenang.
5: Semua pemenang. Lepas sidak ya dah dipilih untuk final. Maksudnya sidak ya the best.
2: Amat ya. Sidak ya.
4: Steady juri.
2: Sidak ya the best meh.
5: Yes.
2: Okay. Jadi berandau ngagai ngau nuan tu dulu May Franklin ni. Berapa lama udah dalam industri kita industri muzik kita ibang tu?
5: Tahun yang kelima lah.
2: Kelima tahun ya, ni.
5: Tak berasa.
2: Album atau ke single nuan keterubah coba lagu.
5: Udah kelalu lawan.
2: Udah kelalu lawan. Ya. Bisik mimir dalam klipnya tadi ya. Nadai.
5: Timang Pengerinduk Puang. Ya sama album kau Timang Pengerinduk Puang.
2: Udah kalau lawannya single ke terubah nuan eh. Siapa penengkebang lagunya sobat?
5: Duikuk diri menyade nya Matius Mambang kau Jesli Jabu. Mostly lagu aku memang sedua ya.
2: Sedua ya.
5: Ya cuma lately lah habis orang bukai.
2: Nak kau dia tahu berapa udah single atau ke album nuan?
5: Mayuha. Lebih kurang 10 itik.
2: Ya ne.
5: Tapi nada glamour dia.
2: Nak ngawak. Tan suai ke di tebah atau ke dengar kita dari YFM.
5: Ya, thank you Bala DJ.
2: Udah aku ngalau ngesida dombi mar ke bisi teka dekat ditanya ngau juri kita Yun. Okey, aku nyerah ke kita sebuan. Siapa dulu kini? Aku zoom gambar kita kah?
5: Ana moyo tanya DJ.
4: Ana moyo tanya.
6: Sam.
4: Nyok sal juri lagi.
2: Okey.
6: Selamat hari cikgu.
5: Selamat malam hari.
6: Namanya lagu pemadu baru ke bisik kini?
5: Baru dah tadi kunci
6: baru
5: hati.
6: Nyak ke pemadu baru.
4: Kunci hati.
5: Betul.
6: Okay.
4: Cikgu jore tu tadi pia.
5: Okay.
2: Asai ko guru besar tu ne Yun. Asai ko ne. GB tu ne Yun.
6: Mirah muai ada. Cizom dia.
2: Ya aku.
4: Ana macam-macam kita guru besar tu.
5: Okay. Guru miet ja. Okay lah DJ. Guru biasa. GB gak guru biasa.
2: Nuan uliah madah dini nuan ngajar cikgu.
5: SK Merdang.
2: SK Merdang ne.
5: Semua ja ngau Bandar Riau. Paling.
2: Ya maka guru besar ba SK ne. Siapa madah ku guru besar kai nunda ya ku kini. Guru besar ngau dunya lagi sano. Ka nunda ya ku.
5: Guru
2: Mir. Guru Mir. Ngajar ba SK Merdang ka ne. Siko pengajar kita ya. Okay, lagi bisik ngadi Yun.
6: Anadai, ngalau kurung kai.
2: Okay. Kita ibu kai bi, ni bi.
3: Okay, selamat tengah hari, curi kita. Nama berita.
5: Mana puji Tuhan.
3: Kira ke baru ya tua berkelala tu ne.
5: Iyalah.
3: Kalau ke bisik kemiri kini bulan depan tahun depan ke nama walau kangau ne.
5: Ujung tahun.
3: Ujung tahun.
2: Bisik
3: program kini di miri ujung tahun.
5: Bisik bala kawin.
3: Oh, yeah. Ramai lah nah.
5: Iya, yeah. Lepas Christmas.
3: Oh, lepas Christmas. Yeah. Oh, uliah menya ne.
4: Bila kuleng-kuleng
3: ne. Kuleng-kuleng ne.
5: Iya,
3: iya. Oh, jadi nada esok tanya buka itu juri. Cuba kasih laban bisi awak ngelimpang kami sarito. Jadi nama atau tadi laban kita bisi program SCJ sarito. Jadi nama asainuan program tu untuk program SCJ itu tadi juri kelebih lagi baka artis-artis ke segik di kerindu balap ringan ne. Jadi nama utai dekat nuan ngagai sidak ke tau ke juara atau untuk lagi juri.
5: Kedekat aku anak nemu kau berkenik kau dah lepas sidak semua hebat-hebat. Ya, semua hebat-hebat berkenik sidak Winnie Albert, sidak Ika, semua sebut je nama orangnya semua hebat-hebat. Nah, nama-nama tak kedekat.
3: Nana kita pun nanti betulnya juri laban kita di laban munyi kunuan laban finalis ke di di Pekit Sarito nya lagi sigi orang minat korang munyi ge balap ninga sigi rindu ninga lagu sina deh. Jadi baka ba penemu nan deh juri ba genre ni nuan ka di munyi kunuan juara Sarito lah. Hin aja hin.
5: Soalan cepu mas.
3: Genre laban sida genre tu beza magang deh lainan magang.
5: Tapi nadai lah nadai contoh nanti suba yang lebih kepada ballad balada deh lagu slow lagu ayun lundai tapi dia tok nadai lah DJ nadai nadai milih hotelnya
3: nadai milih ne segi betulnya juri laban kita pun munyiko Sam tadi kita pun mansang makin maju dia tu
2: betul
3: lebih gaya ngena AI dia tu deh udah sama bela mansang ke lagu kita iban
2: aman
3: okay awalnya meh Sam hari yang milih terima kasih juri
5: sama
2: ya okay nyak ngedek neh bi
3: ya
2: okay Mar
6: kau bisa nadai tu tanya bukan Sam okay. Tak mereka saya terima kasih kepada May Franklin lawan dah mereka awak datai ngau kita sebuat sarito
5: thank you moga thank you moga gak bala DJ
2: aku Zoom Mar dulu nama bisa kapan baru pia Mar
6: kapan aku tahu bisa ya duga itu DJ Sazia Kia kita
2: DJ Sazia
6: ya pernah mana duduk di itu
4: patut Sam kan ngezom
2: tadi mana tadi di S gau kita berandau muka kau tadi
6: kau di S ni masuk ke buat pelesau
2: kan jadi juri gini
6: DJ Sazia Kia kita itu penyanyi gato Sam penyanyi
2: apa sop lagunya lagi Amar
4: DJ Mar penyanyi
2: okay sop lagu lagi Mar
6: Amar
2: okay Mar ngau Sazia meh dia ne
6: Sazia
2: okay okay siapa lagi bisa tanya tadi Don Ibin
4: okay Sam kuto bisa empat tahu ketiga hari itu suah mendak gambar juri kita itu laban aku tu sepiak yang ke ngagak clipping kita itu dah umat ke belajar tu dah jarak jadi itu juri laban kita itu dalam perjalai dekat mendak final SCSJ ke-9 penemu nuans tentang SCSJ itu jadi palan platform alai ngangkat pihak megang kemansang ke lagu-lagu Iban kelebih lagi pihak mega industri music Dayak kita juri.
5: Bagi aku strategi ke tempat betulnya leban yang macam tengah-tengah. Nanti contohnya nanti ada gagak berkucing tu jauh orang miri kat atas orang limbang apa semua jauh kan tapi nanti bertong yang macam center lah.

0: siapa ke orang ke ngemai nuan masuk industri itu coba?
1: Oh, flashback.
0: Flashback.
1: Sebenarnya memang aku minat berlagu. Tapi masanya masa COVID, so menyoh pengawal lepas. So medak bala kawan sida Cikgu Jones, komposer dia tau, Jones Macian, medak sida ya bisi berlagu. So aku nanya lah, nanya ya. So ya merek ku jalai. So arinya lah permulaan dia. Thank you Jones.
2: Cikgu John kan ya?
1: Iya, Cikgu John Macian.
0: Jadi sebetul tu Jolie ni sebetul sisi lagi nama pesan tuan, kelebihan lagi nama tu ngagai company nuan ke ngau bepekit tu company nuan kan baru ke damai
1: dengan
0: bisi berapa ikut sida ya dalam masa final tanah bernyang Eka Seful nama pesan nuan guys sida malam tu
1: ya aku tu laban yau kai artis tetap. So untuk lagu yang sorry ya untuk lagu yang last Kunci Hati tu lagu yang terbaru lah yang Kunci Hati aku anda KMP. Untuk information lah. Okay, untuk tapi untuk artis EDP kanggau final Ika, all the best. Sama gak kanggau Sifu Jesli Jabu, all the best. Tumpang gembira. Kanggau sidak buka yang megak.
2: Okay. Nyadom. Tanya.
0: Ya,
2: okay.
0: Sam.
2: Terima kasih katanya nyo berengkah kita. Kita ninggal ke pemutus minggu nian suba ya. Ba carta kenyalang kita. Okay.
3: Carta kenyalang.

0: ceartă.
1: Ok. Ia. Patut mai. Tania, hai bine, patut na gaga sarai tau nebi. Kripa buli, lumur satu buli. Oke, Tania hage orang Sri Aman meh laban champion minggu tau. Lalu meri pengakati mega ngakai orang ke ngepiat surat kabar meh minggu tau. Aruh ya nada ingo kita ini. Nada pengawa nusun bangku ba ba SSJ ka mia.
2: Apa bahasa ya cie elamanya? Ya ibu nama dia ke Mbak Mamat yang nusun bangku ne.
1: Ya, oke nama yang lari ke diri dia marah. Iya. Awalnya empat kau nadek pengawal unsur bangku menjadi meh asal yang nak gawa minggu tu, kuya.
2: Ya.
1: Lapan ti ya tu nya. Ya segi dihukum kita ini. Nanti kau kita leh na ini Marbi.
2: Segi kasu ya belagu terusnya.
1: Ya. Nah awak Marbi, Yun utang kita ya. Utang kita minggu baru ni nila.
3: Minggu siti.
1: Minggu siti ni nila. Okey, kak pendak aku meh ngambil kena ngari kia ngai ke nyu tebasau ke jam kita kami di topan baru.
2: Kami di topan ya mah. Ya,
1: ngai sida lah. Ngai ke nyu lepas baru hari bubu lagi ni mah. Lepas okey, ba YFM tu pan dah datai siko penyanyi kita nasihat amat last minute dia datai. Okey, jadi aku maca pemutus minggu yang kemari Melissa Ari Sri Aman datai ke Kuching ngau mai lagu sunyi. Jadi bab pun duduk nombor 7 Boniface Sari Lubuk Antu Ari YFM Amiri mai lagu Ati Rugang. Okey, udahnya nombor 6 Herita Ari Sibu mai lagu Air Mata Lelengau. Udahnya May okay May Franklin oh. Okey, Ari Limpang mai lagu Bujang Biriam Daniang. Lalu lumbu penduduk lumbu 4 inya Jimilia Rimiri mai lagu Penyayang Terbelakang Setegal Pembula. Udahnya Hendrik Ari Sri Aman Wan Berga di Pataku. Nombor 2 Muhammad Adi siko TikToker kita yang mega tu ya. Ari Sibu mai lagu Tungkat Semangat ngau mega meri pengganti yang kayak Robertson. Ari Sri Aman mai lagu Risa. Okey, Tania Horas Sri Aman minggu tau. Okey. Thank you. Clipping bi ngabe.
2: Ya.
1: Oh, mana? Nyok mah pengawal nan sari tau.
2: Iya. Yang kuang. Iya, mesti ya.
1: Yang kuang clipping kita. Clipping kita ke clipping. Iya. Clipping kita ke jokor putih. Ke jokor putih.
3: Iya, satu
2: iya. Jadi, di miri tu Sam, sebenarnya bisik siku. Pengari tengah bisik dua ikut ke last minute masuk. Jadi, harapkan tidak nak sempat lagi akhirnya ke mic minggu baru ni lepas nanti muka pen mayuh dah orang nanti ni mar
4: okay. Muka kita dah bisik lima lama sudah
1: okay.
2: Kira ke muka dulu lagi
1: mungkin dulu pelabak ke mar ni dengan kesidak ya awas kini
2: awas awas
1: pun dah ribau sidak lagi aman
4: ya aku kan asyik sidak berjuki di topo
1: ya sidak
4: ya balik ya
1: ya okey okay, kita dia mar juri kita pun dah sedia neh juri
4: juri kita dah sedia neh
1: okey okey on ko ya terus kaja ko ya.
4: Kita terus medak. Kita tak medak mega ba live Facebook Sibu FM. Nanti kita akan medak terang ge uli age kita medak ba YFM. Tentu nyeng dal ge tu pedak kita ba Facebook Sibu FM nah. Au. Ya ka ba mua ko tu Sylvia Sheila anak Jegeri ya. Tau ya.
1: Sylvia ne.
4: Sylvia betul nah.
1: Sylvia.
4: Betul.
2: Au betul. Oh Sylvia.
1: Okey.
2: Tahu berapa umur Sylvia tu?
1: 19. Oh, 19 eh. Hari Sibu, okey.
4: Hari Sibu, terang nyawanya di dengar kita?
1: Terang.
4: Terang, okey.
1: Okey.
4: Sylvia, hari Sibu. Sida tu, Beraban tu tadi, Sam?
1: Oh, ne.
4: Beraban.
1: Okey.
4: Sylvia kat main lagu Juget Kunci Sabun.
1: Juget Kunci Sabun.
4: Ya.
1: Okey.
4: Okey, kita terusnya, guys, Sylvia.
2: Ya.

0: pakai.
1: Ya. Juga kunci sabun ya, Sam.
0: Mama neh nyawa nya mar.
2: No.
1: Ya, ini ada de live kami di tau tepi aja. Tempat nyari. Nah, ini clipping kami.
2: Ini clipping nih.
0: Live, manual nih mar.
1: Manual kami. Satu, dua, tiga.
3: Original.
2: Ya. Capuh mah sudah dia.
1: Ya. Sama radio bagi yang bunyi nyawa kami sempat.
0: Ah, tumpik jari okay. Tamar dia apa mau mana mar.
1: Ya, kita gagal ke yang kedua.
0: Okey. Terus gaja mar.
1: Ke Ida.
0: Ida ne. Okey.
1: Ida ya ka mai lagu Terumpang Pelepak Pengerindu.
0: Ya, ya, okey. Ani ka mai mar.
4: Orang muka mengganyu ah.
0: Orang ni
1: orang muka orang Balingian betul. Nanya empu Ida tau lagi.
0: Okey.
1: Okay, Ida, tau ke Ida anak Kendawang tau. Ida dengan okay. Mike de Ida.
0: Ya, dengan awak.
1: Ya. Ida, sida nanya de orang di ni dah.
4: Orang ini ni
2: dah. Orang Belingian, asal ku orang Belingian, gawak bermuka.
4: Belingian.
1: Orang Belingian, gawak di muka. Ida akan main lagu Terumpang Pelepak Pengerindu.
0: Terumpang Pelepak Pengerindu ya.
1: Ida tik tanya suat suat suat telefon ke Bintulu FM ya kau ya iya kan
2: ya
1: ke Miri
2: okay. Miri FM
1: Maya
2: cata Miri FM suat
1: ya
2: lama udah nanggau rob lagu nguji
1: sanggup ya sari tau pemisi pelabakku
2: benar dah lemau ngasut
1: lemau gak aku nusi berapa malam aku udah makai ber kedai dua
2: ida ngicak ke perahu nak karau kali
0: tau gemar gemar menekan-nekan Marta
1: okay. Kita terus ngau ida ngau lagu ya Terumpang Pelepak Pengerindu
0: okay.

0: Okey. Ya. Ni bala tukang tukang tanya mah, tukang sorak mar.
1: Manual tadi lah.
0: Manual. Yeah,
2: manual.
0: Oh, ama mana-mana ikan sidam mar sarito ne.
2: Ikan plastik, ikan sebelah ni dah.
0: Nak rugi. Nak rugi.
2: Ya. Ini okay. Kata Sam tembok kelima sekali ni Sam.
0: Lima ikut sekali.
2: Lepas tidak ya bisi pengawal dia tu.
0: Oh, pian ne. Apa lepas aku bisi not dia ne juri ne. Bisi kau ya. Okey, nak terus saja kau ya Mar.
2: Kita terus ke Ika Elvin.
0: Okey.
2: Ya. Ya,
0: okay, ya. Ya, ya. Tukang sorak dia dia ne.
2: Betul sidak ya.
0: Sekaban ne.
2: Pengajar sidak ya bisi ngau tu. Nah.
3: Oh, cikgu kami.
2: Cikgu sidak ya. Hari sekolah ni tu.
3: Hari sekolah terreverse. Nama cikgu kami cikgu Masihon Anyau.
0: Aku baik kau tahu cikgu tadi mar.
2: Cikgu ya tahu dengan suayan cikgu ya kita
3: ngambil benda. Cikgu, gede
2: cikgu. Ya, cikgu berdiri cikgu.
3: Apa kita tahu?
1: Mantai ke cikgu dulu. Ni cikgu.
3: Mantai ke cikgu.
2: Hai cikgu dah ya mar. Jadi.
3: Biasalah. Cikgu tu.
0: Cikgu asal belagu tahu meh mar.
2: Cikgu asal belagu ku sedar ya mar.
0: Okey. Alvin tadi mar ya.
2: Elvin,
0: okay.
2: Berapa umur Elvin tu?
3: Umur aku dah tu 19.
2: 19. Three River. Di ni Three sekolah Three River tu.
3: Sekolah Three River sebab mukah di tu.
2: Apa? Nah, semak di
3: mana? Semak mukah.
2: Okay, dah sedia Vin eh?
3: Dah.
2: Okay, lagu kita pandu dah sedia. Terima kasih ngaga di S. Dayang Bintang. Dayang Bintang.
0: Oh, lagu Dayang Bintang. Okay.
2: Elvin dekat main lagu Dayang Bintang. Terima kasih kepada DJ Desmond kita PTC dia ya kebenar yang nolong kita ngadu ke lagu. Okey ngaunya kita terus ngau Elvin Simus. Okey.

0: Okey.
1: Ya. Udah lepas tiga manuak kami.
2: Dah lepas ni tiga. Mak dia nyo bapa mak ayam non dia mak
1: pada
0: kau. Mak ayam aku. Okey, mak ayam mak ikan
1: sarita. Mak ikan aku tau ikan keke main loy.
0: Mak ikan.
1: Mak ikan.
0: Okey, mak. Okey,
1: ni kita ngau ke keempat. Okay. Sazalin. Ni Sazalin
0: tadi. Pantai kajak dia ikan dia.
1: Dah ada ikan nama
2: lepas tu. Kajak.
0: Lepas kajak dia.
1: Lapan
0: lagi di... kami bagi ke ya.
1: Lapan kita di mukah di tok tebal lagi ikan tasi ada nya ke mana ikan pare, ikan sebelah, ikan yo. Orang ada ikan yo nya mai kena agak umai wai.
3: Ikan puput nya mai mar.
0: Apa?
1: Ikan puput nya mai.
0: Kira mar nya buat ya. Gagak kumai ne mar.
1: Ya, gagak kumai. Kami berapa malam tu, berapa hari tu. Makai umai belama di kemakai tunu ikan belama.
2: Yang mai-mai lah.
1: Kami nak nyebut okay. Memang yang macam mau macam tau deh. Sazalin.
0: Sazalin
1: sama kau. Sazalin ya. Sama kau Sylvia tadi.
0: Okey. Sazalin.
1: Iya ngangguk kepala. Ngai nyadi nyawa na pansu radio nya ku. Okey, Sazalin. Sama kau Sylvia tadi. Iya kamai lagu hujan keganti air mata ku ni Sazalin. Tajak penari kami di muka hangat. Okey, kita terus ngagai Sazalin ngau lagu ya hujan keganti air mataku.

0: Okey.
1: Okey. Terima kasih.
0: Shazlin.
1: Wong
0: Pia Jari.
1: Mak ikan naik balan ni.
0: Amat meriah. Bala ikan dia. Manual magang.
1: Manual magang. Sikau dah. Ia kemarin arahan di topa mamat.
0: Apa ikan ya?
1: Ini ikan kami sikau dah.
0: Okey.
1: Tau ya.
0: Okay.
1: Renault.
0: Okay. Lagu.
1: Renault ya mat. Lagu ia kamai lagu Kumang Batang Raja.
0: Oh, bisiknya mah, bisik.
1: Oh, bisik deh.
0: Oh,
1: bisik. Nemon. Okay, bisik kuya. Berkelalang kau Renault dulu kita seraya mun ngega lagu kaya.
0: Okay.
2: Bapa umur to Renault. Bapa umur nan?
3: Umur aku 18 tahun. 18 tahun.
2: 18.
3: Baru ambil SPM, lepas saya SPM.
2: Cara bejakoknya nyo terlebak mai belagu di ngaku.
0: SM. Mana mat bi.
3: Sebab
0: dia magang sila tok ne.
1: Sida ya kang uji ke Reno kang uji lagu Kumang Batang Rajang.
0: Kumang Batang Rajang. Salo ngau pekiat sida tok. Munyi nyawa sida tok. Nah, pada. Halo Ayun ke Batang Rajang terus.
1: Halo Ayun ke Batang Rajang. Okey, Ayun ke Batang Rajang. Okey, Renault kita ya. Kita ngakak Renault.

0: terima kasih, Reno.
1: Iya. Nama sudah nyamunya penyanyi Mageang Mar.
0: Oh,
1: Kosem. Mata mana-mana nyawa sida demiak dia tahu ne.
0: Tadi ya Mageang sida ya. Terima kasih ya ngagai sida kebukai tadi Sem.
1: Lepas
0: sida ya bisi pengawal udah tahu tadinya kedua nya udah mupu tadi Sem. Tinggal di tahu Ida, Ida bisi Reno ngau tanya nama tu Elvin
1: lagi bisi. Harap sida ya ninga ke juri komen juri meh Mar.
0: Ya, harap sida boleh ninggal. Lepas sida ya, medak ban live megak tadi. Terima kasih ya, nyamu puak sedua ya, Sim. Abang kau bala pengajar tadi.
1: Okey, aku... aku ngasih juri komen dulu, mana?
0: Kita ngasih juri kita komen.
1: Okey, juri kita minggu tu, May Franklin. Komen wan juri.
2: Semua sida yang mana magang? Okey, untuk keterubah tadi Sylvia Ari Sibu lagu joget Kunci Sabun. Mana cuma bisi lari mimet tadi ya. Okey lari. Ia nyebut perkataan di baiknya kalau jampat. Okey, kalau mungkin dalam badan nervous, dalam badan untuk live. Okey, udahnya manalah lah ya bisik vibrato. Okey, bisik vibrat impu suara. Tapi bisik gak ya bergetar. Vibrato enggak bergetar tu ya lain macam bisik perbezaan lah. Tapi bisik kesebutan ya aku lemai tadi bau jujung baris lagunya bisik ketindak konsisten. Anak konsisten. Ya mesti katanya punya nih tegas kan, firm. Anak-anak yang ngasuh ya lari. Okay, overall mana? Kayaknya Sylvia.
1: Okay,
2: kedua Ida. Terumpang pelepak pengerindu. Okay, bisik lari picang mimet tadi, mimet aja tergelincir mimet. Enya enya buat ukai enggak? Okay, udahnya. Ya kebukai mana? Okay, mana maga untuk dari segi persembahan overall mana? Okay, teruskan. Okay, ketiga Alvin Dayang Bintang. Okay, pun mana? Okay, cuma bisik lari lah. And then yang po lirik bisik salah tadi kan? Bisik sitik aja. Okay, induk seksi jadi induk baji. Okay, tapi secara keseluruhan mana tempo semua dinamik semua betul maga pandai nembiak dia tu belagu. Okay, yang keempat Sazelin, hujan keganti air mataku. Okay, bisik lari. Okay, ia nyebut gaya gi aku. Okay, ia bisik lari. Okay, lirik pertama. Okay, nanti kita belagu kena ke komposerku. Perkataan yang pertamanya mesti tegas, mesti tekankan perkataan pertama. Anang perkataan pertamanya kita apa? Lari. Okey. Tapi overall manalah? Okey. Okey, untuk Renault Siti ya perkataan yang bisik tergelincir tadi. Ini buat semaya. Okey, ya kebukain ada Renault mantah semua mana magang. Pitch, ketepatan irama tempo, kawalan vokal, dinamika semua mana. Okey, tanya.
1: Okey.
2: Tanya semua.
1: Terima kasih May Franklin. Saya ke dalam kelas tu, Mar. Saya ke belajar sains tu. Aku hanya nyelah nuak ke mata aku tu nanti cikgu. Saya ke kelas sains ke aku.
0: Kelas sains tau.
3: Namanya balas balas student magang ke
1: belakang. Ya
3: cikgu cuan lah yang kecil.
1: Nama dah cikgu menjaga.
3: Balas cikgu
0: menjaga. Cikgu Cik Amat
1: Nama dah pengajar penyanyi pan tetap ya pengajar.
0: Indah, bakal ada pincian pan tetap ni cikgu. Kalau kita sebuat udah pincian tetap ni cikgu.
2: Ya.
1: Tunggu dah mar pincian kau. Kau
0: kaya. Kau kemincian kali ni kita
1: kaya. Kau mar.
3: Udah kau kaya. Ngai nak mana tu Sam pengari di Miri dah sedia.
1: Ada sedia ke? Okay, okay.
3: Laban tua itu pun berumban kejam ke?
1: Okay, berumban ke bala kita ini.
3: Iya, berumban.
1: Okay, agen Wanda di Miri ke B ne?
3: Iya, terus di Miri ne?
1: Okay,
3: okay, okay. Tu pengari kami di Miri, minta mata diri dulu.
1: Okay.
4: Hello, aku Zamri.
1: Zamri ya.
3: Zamri.
4: Ya.
3: Yeah. Oh, Zamri hari ini nan, Zamri.
4: Aku di Sri Aman.
1: Sri Aman.
3: Orang Sri Aman. Awalnya di gawak di Miri udah lama nih.
4: Oh, udah lama.
3: Awalnya di tu kecubah nan ngau si si ke?
4: Oh, kecubah.
3: Kecubah nih. Oke, amat kesal keban kita itu. Masuk aja jumpa
1: baru, kai, baru dada,
3: ya udah.
1: Oh, tak tahu ninggal ya lagu, oke, Bi.
3: Oke, Zamri nama lagu Sarito?
4: Sarito aku kemai lagu Riraban OT Plus. Nggak pakai ya.
3: Oke, nggak pakai ya.
1: Nggak pakai ya, nih. OT Plus.
3: Boleh, boleh. Oke. Jadi terus ngagai Miri nih, Sen.
1: Oke.
3: Oke.
1: Zamri.
3: Ya, Zamri. Nggak lagu ya nggak pakai ya. Oke, terus ngagai Miri.

0: Okey, Sam Zamri.
1: Ya.
0: Okey. Oh, jadi
1: dengan clipping ni.
0: Oh, kat clipping amai ni. Banyak yang okay. Zamri kita. Jadi terus sebagai pengarik ketua ni,
1: Sam. Oh, bisa dua ikut ni. Oh, mana mana ke.
0: Okey. Okay. Okay. Nanti saya dah tukar Zamri kat klinik dulu.
1: Okey. Kat klinik apa
0: Oh. Jadi okay. Sebenarnya si Kotang bisa dua ikut tu tadi nikik ngagai konti kita deh di Miri. Oh, jadi Miri awak sidai neh Sam.
1: Puji Tuhan neh mak neh bi.
0: Ya reti yang bisa orang nyukung me program kita itu deh.
1: Aman aman.
0: Okey. Okay. Jadi Miri awak yang jadi ke diri dulu.
1: Okey.
0: Okey, jadi minta madah kendiri dulu.
2: Ya. Hello.
0: Lala kita ya sigi suah ngau kita ya sike to.
1: Suah, suah ngau to ne.
0: Iya.
1: Cuma ni aku kena ingat nama ya, mar. Lapa jarang-jarang ngau.
0: Okay.
2: Nama aku Kelvin.
1: Kelvin.
2: Asal asal Kenawin, suku Bamiri di to.
1: Okay. Kelvin asal Kenawin ya.
0: Iya. Okay. Kelvin nama lagu kita cerita ne.
2: Lagu Alex One yang nyak timpeng pengerindu.
0: Okey, jadi terus dengan Kelvin ngari ke Miri kita ngau lagu ya Timpang Pengerindu.
1: Timpang Pengerindu ya.
0: Iya. Terus dengan Kelvin.

0: timpang pengerindu Ari Kelvin. Okey.
1: Okey. Siko ge age.
0: Oh, siko ge age. Ah, kai maiwah minggu tu nema. Ene bi.
1: Okey. Oh, laban nang acau ko nya sen. Oh, naja. Laban cita sikit rindu ngo program
0: kita. Oh, naja. Ya.
2: Laban ge bisi jam on ja.
0: Oh, naja ma abi.
1: Lala kita ke mana? Ya bisi ngari ke enti nak salah ku ngari ke Limbang ne.
0: Oh.
1: Ngari ke Limbang ke Sibu serinya. Ya program kami di Barang Bergata na.
0: Oh. Okey, kita bekala ngo ya meh ma abi. Okay.
2: Hello, siapa tahu?
0: Hello.

0: Ya, ya. Okey. Okey.
1: Okey, oh, tiga hari itu.
0: Hari rendah tadi, Nehmar. Eh, Nebi.
1: Ya, betul. Nanti.

0: Mak station bukan ada pengari lagi.
1: Roja-roja tepi lah.
0: PM tepi
2: meh. Okay.
1: PM-PM.
0: Jadi terus ngegai juri ni. Sida berluar dian juri. Belum nanti komen dari juri kita.
1: Okay. Terus ngegai juri kita itu. Nih, Abi. Okay, aku zoom juri dulu. Okay, ya.
3: Okay. Zamri tadi kan. Ngau lagu ndak pakai ya. Okay, bisa off key memet. Ianya lirik nyebut tanpa rita tadi. Okay, sebutan itu stabil. Okay, ianya ya lebih kepada kawalan pernafasan. Okay, kita mesti kat nemu dini tempat oleh curi curi nafas. Okay, danya sebutan untuk music falsetto hari baru ketinggi ya bisi bisi lari mimik tadi tapi overall mana. Okay, tanya. Okay, untuk Zemri untuk Kelvin lagu timpa pengerindu Kelvin mesti muka berkeni mengawal nafas dalam masa berlagu. Okay, mesti kawalan nafas mesti mana. Okay, punya aku tadi dini kita kacuri nafas masa berlagu. Aku pun kadang-kadang selalu lari gak. Boleh tanya. Okay. Untuk dynamic ekspresi lagu tadi okay lah, cuma kurang lancar bersebutan merisak meh aku tadi. Okay. Lain kali latih menyogi berkeni awak kena lari yang pun dynamic eh. Okay, dan bisa gak lupa lirik berpun berpun-pun lagu tadi eh. Okay, mesti konsisten eh. Okay, terutama bersebutan macam merisak meh aku tadi. Okay, untuk Orenda lagu Nesal overall mana. Okay, teruskan. Cuma bisa sama sama case hanya kawalan suara bersebutan peluang kedua. Okay, peluang kedua yang bisik uka agak tergelincir tapi ketinya buatnya nih kawalan suara lah. Mesti kat nemu.
1: Okay,
3: overall tanya
1: mana nih. Okay, nyari sudah lebih sini nggak saya nih
4: bi benar nih nggak good sih lah
1: mana good sih ya saya nama pengacara jadi juri nih bi
4: iya aku tukar kamera berlaban
1: sih lah benar ke mana okay zoom sih lah ya
4: singit
1: okay steady juri
3: okay all the best
1: okay
4: jadi aku ngajon sih lah dulu out
1: beranjong dulu nih.
4: Laban biasalah pintu kita tu perlu menekat eh.
1: Anjong lah balana nak debi.
4: Okey,
1: udah bi ari miri kita ngagai siapa ne? Siapa Kak?
5: Sri Aman.
1: Sri Aman.
5: Okey. Oh, laban bisa 34 lagi sen.
1: Okey. Aman kita di Sri Aman lagi ni Ben. Okey. Ngagai kita di Sri Aman Ben. Okey.
5: Siapa tu tadi pengari Ari Sri Aman. Renaung dulu Sam.
1: Okey. Halo, selamat ngali hari.
6: Roy ya.
1: Siapa tu kapan?
7: Roy. Hari DC Sam. Ya, betul.
1: Roy. Roy. Aku tu jarang-jarang ngau di tu Roy. Maya.
7: Ya, betul.
1: Okey, sudah Yun yang dah lalu ni Yun.
6: Ya.
1: Okey, Roy ya. Hari Sri Aman. Okey.
5: Nama lagu Sarito, Roy?
7: Sarito, aku nguji main lagu Udah Ndak Sayang.
1: Udah Ndak Sayang, ha?
7: Hari Stella Philip.
1: Okey, wow. Udah Ndak Sayang.
7: Tolong jaga kecam saya.
5: Berdiri. Berdiri.
7: Okey, berdiri.
5: Berdiri, bos.
1: Okey. Juri aja malayak mengecam Roy, Roy.
7: Ya, kira salam gay Cikgu Mei dulu.
1: Okey.
5: Sama sudah tu dah sem.
1: Balon eh.
3: Seri Aman.
1: Okey.
5: Terus ngegay ya, bos Roy dekat main lagu. Udah, ndak sayang.

0: אוקיי, שימה חסיה.
1: אוקיי. רוי, ארי, סרי, אמן. אוקיי. שימה חסיה, רוי. סיקו עג'ה, בין?
2: Siko aja.
1: Siko aja ne.
2: Siko tadi madah dari ka kito nyawa. Okay. Nama tu ngoyang ke stiriang yang keke betuang.
1: Oh, okey. Nang awak minggu baru ka?
2: Oh, ya. Minggu baru.
1: Okey. Pelapa aku terus ngan ke anuan curi. Oh, May Franklin. Oh.
3: Okey. Roy, bola ke udah nak sayau. Untuk pitch okey, betul tepat. Okey, untuk ketepatan irama dan tempo pun okey, cuma bisik kawalan vokal ngot teknik tadi out. Ianya bersebutan bermulut aja, bisik nantu stabil. Okey, nya untuk kestabilan suara nantu stabil. Okey, untuk dinamika okey, mana? Dan kualiti suara jelas. Okey, all the best. Okey, sitik ke tadi. 8 nak nyuruh ke diri. Bisik lari mimit. But all the best. Salam burung mapati.
1: Salam burung acang.
3: Burung acang.
4: Ada Ciko baru yang Kak Mas posting ya.
3: Oh ya Kak. Sopan nama.
4: Rahsia dulu.
3: Angela Kak.
4: Ya.
3: Okay.
4: Terima kasih juri.
1: Terima kasih juri. Okay. Agak komen tadi. Okay. Alright. Udah hari Sri Aman. Kita siapa lagi? Bisi. Nuan dia. Bisi Yon.
5: Nadai.
1: Limbang dah madah diri nadai ko ya.
5: Oh nadai.
1: Oh nadai ne.
5: Ya.
1: Anti nuan nadai. Okay. Seduai dua mila keninya PM mar ngau meka siapa tadi B ya. Udahnya madah ke dukun cinta kita ya lah. Ni bagi ke dimpu kita deh. Seduai di okay. PM tepi ke Yun tau.
5: Okay.
1: Ngau meka dom. Lo mayuah tadi hari marnya. Bisi lima ikut
6: nyanya.
1: Ya.
6: Milih
1: ya. Pemilih aja.
5: Terima kasih, Ma.
1: Ya.
5: Suah-suah okay, kegek main nyangkung.
1: Ya.
6: Kalau kadang kita ke studio mini deh, nyaman dulu sida peninggal kita datai, tuk peluang kita bertemu ke sida ya.
1: Betul, berdua ne, Ma. Udah tu lah orang ke mini studio ke nyangkung kita ini.
6: Iya,
1: ya, aman. Okey. Nanti pihak kami di Sri Aman di Sri Aman.
4: Ben. Dia ke pindah baru Ben.
1: Pulai ke baru ni Ben.
5: Nanti
1: pihak pulai ke Kuching di tau ke kita ya. Aku di Kuching tu bisa siku baru datang. Aku ngoyang ke kamera.
3: Aku
1: pandai. Ya. Hanya. Okey, bisa pedak ne? Bisa pedak?
3: Bisa.
1: Ya. Okey, nama aku kena kem juri kita ya. Okey, berkelala dulu kita sebuat. Okey, siapa nama jang? Aman. Okey, tarik nak ya.
7: Hello.
1: Hello. Okey, siapa nama anda jang?
7: Nama aku Louis Lee Brian Ramey.
1: Louis Lee ne?
3: Louis Lee.
1: Baru ya ngau cetak nyalang?
7: Ya, baru ya.
1: Asal hari ini nan Louis.
7: Asal aku dari Simunjan.
1: Oh, Simunjan. Ya. Okey, Louis ya. Punya nama tanya kita.
3: Okay. Louis Lee.
1: Louis Lee. Okey, lagu nuan
7: Kitab Louis? Kumang.
1: Kitab Kumang. Ari Anderson ngalai.
7: Iya, Ari.
1: Okey. Ku uji ngiga dulu au. Kitab Kumang. Nama minat lagu Anderson ngalai no Luis?
7: Minat ialah.
1: Minat ya ne.
6: Pama tayib ne.
1: Ya. Kurang tua aja dia. Nak tua memang. Tahu. Okey, ada si kaya tu lu ya sao. Nama ningau tu.
6: Kaya tu jam.
1: Tahu. Nak ngawa bergerak tua nak kira orang amar. Nak kira juri.
6: Manual.
1: Ah, manual ne. Okey, kita nguji. Ya. Okey, ninga tu lagu tu. Louis ya. Okey, kitab Kumang.
7: Ya.
1: Ari. Okay.

0: Apa nya ya ni baby tertarik ni nama nya baby
1: sino
0: nah okey ni klip yang dia baby nama nya baby tersebut tas ni okey mana mata
1: nama nya baby
0: sano ngau orang paket belagu nan
2: Suah agak benar.
0: Suah enggak apa kan ni. Lagu main lagu Indonesia enggak lah itu pan nyawa nuan cun. Okey.
3: Segit genre
0: yang teruskan Luis. Okey. Rajab pia kita ngagai juri Luis. Ni ga komen juri kita. Nunggu elok aku anya pasal aku pusing. Ni pun pusing lah nanggai Luis saja ni. Okey, again on me.
1: Okey, Luis. Mana? Okay. Okay, ketegal ya ngari ke kucing. Okay, ketegal ya sepi aku tu. Tang nang segi mana? Okay, okay apa? Katanya banyak. Okay, boleh kasih hal. Segi mana? Okay, yang pu ketepatan picture, cun. Okay, irama tempo semua cun. Okay, kawalan vokal nang segi orang pandai berlagu. And then keseluruhan memang cun. Okay, all the best. Okay,
0: komen juri kita. Okay, mana nih juri? Okay, mana, terima kasih Luis. Bisa hari lah datai baru ke konti ni. Okay, sudah serap semua penyanyi kita. Sudah siapa lagi bisa kini? Kau baru datai kini bisa? Bisa Dom? Dia?
4: Nadai Sam.
0: Nadai lu nadai nih.
4: Ada nadai.
0: Nanti awak ganti lu nadai. Okey, kira nadai lagi ke bukai ni. Okey, pelabak aku kita hingga suah juri berlagu uliah ni. Kita sebuah laban gaya ke jam kita tidak cukup ke lagi. Hingga ya berlagu lagi. Okey, tajak pia terima kasih gaya bala penyanyi. Bala sidak ke datai belagu meh ke Sarito ya tajak pan nama tau mayuh pengerami ke diatur okey jadi kita ngasuh juri kita dulu belagu okey dah sedia non juri
1: DJ dulu
0: kah DJ nak ibu Sarito okey DJ hari bukai
5: DJ nang awa
0: DJ nang awa dekat mar
5: Nadai sikit kerang kau
0: ada. Ni je nak awak. Ya. Okey. Ya, kita juri ngai ke tanya lagi ni. Nuan.
1: Takut.
0: Nak ingat ke lirik ke juri ni?
1: Takut salah.
0: Okey.
1: Sorry.
0: Kita ingat ke juri kita merindang kita ke Sarita. Benar,
3: saya merituak tadi.
0: Benar lah. Kena menang saya gaji itu lagi mah Abby, mesti mu kena menang cuang itu lagi. Okay, lagu nuan kunci hati ne,
1: ya, kunci hati.
0: Okay, toh ya, okay nuan kamu tak yang pu seni kata ya. Aku ngalih kita dulu. Okay, lagu tu baru dikeluarkan.
1: Lama dah.
0: Oh, okay. Siapa penang kebang?
1: Anthony William.
0: Anthony William.
1: Yeah.
0: Okay. Jadi kita dengar ke lagu kunci hati kami. Kau pengenyak tu nih. Bapak juta sepiak kian. Awak cikung pengenyak. Okay. Kan jadi cikgu?

0: Sí, acá más te di, Yuri,
1: me dio también. Manas malaguto, Yuri.
0: Terima kasih, May Franklin. Siku penyanyi, siku pengajar kita ini, maka. Kau dah sudi, maka, ni. Mar, Bi, Hyun, Dom, kau maka Ipin. Jadi, nama tu, juri kita ke minggu tu. Boleh tanya, deh. Boleh datang kau kita. Bapak program carta kenyalan kita minggu tu. Okey, aku minta ni dulu, Cikgu May. Kena aku nekan tanya dia.
2: Sorry.
0: Okey, nak awak. Okey. Okey, meh juri kita ke minggu tu. Lalu pihak mega berapa ikut penyanyi kita itu ni? 1, 2, 3, 10 ikut ya.
2: 10
0: ikut. Terima kasih mayu-mayu sidak ya kuliah ngatai ke diri rupiah ke. Ba kita dia ni mar.
2: Ya, ente sudah ditok ke belagu. Kap bisa ke ditok ke DJ bala DJ kita boleh belagu Sam.
0: Tahu ah.
2: Punya sudah aja.
0: Tahu ah.
2: Sudah sedia lagu
0: kita. Ya ke kau.
2: Ke DJ Dean. Oh, DJ Desmo.
3: Oh, DJ Dean.
0: Ya, baru ya. Sporting amat ne.
2: Wow,
0: terima kasih Mar. Ke sudah ya sporting. Okey, kepai.
2: Tahu ya DJ Dean.
0: DJ Dean.
2: Oh.
3: Kau nama nama DJ Dean.
1: Putih main DJ.
2: Putih.
4: Aku jaga kabias.
2: Jaga.
0: Ada ngawa sempatnya.
2: Sempat.
3: Siti lagu Lea Dean.
2: Siti lagu.
0: Duet sedua dua mata.
2: Oh, lagu sunyi nade nuan. Kesal.
3: Lalu tak kenyal ulir.
2: Sempre merah.
0: Oh, okay.
3: Ada inok kena rasa
2: punya
0: DJ Dean.
2: DJ Dean. DJ Dean kita dari Sibu FM.
3: Hello Dean, nama berita ada Dean.
4: Mana berita kami.
2: Spotting bala DJ kita.
0: Amat. Capuh lah kita di Amar.
2: Lapan kira
4: to
2: SKS kita
4: ke penudi.
0: Nama bantuannya. Kita sibuk benar lah kami ya
4: sama.
1: Kepenudi.
2: Kepenudi kami di Sibu ketang beda obis, beda obis SKS. Okay, masih yang agak Sri Aman.
0: Ya, ya. Sudah ibian dah kena lah.
2: Mikrofon udah bisa di to.
0: Okay.
3: Nama lagi.
0: DJ Din. DJS. DJS bisa?
2: Bisa
0: ya. Tengah okey ya.
3: Tengah okey.
2: Nama belakang sudah ada belakang aku. Kenapa nama aku bisa buat?
0: SCE.
1: Ini betulai SCE.
0: Okey, peningan semua tu DJ-DJ dari YFM Sibu tahu. DJ Din, DJ S, DJ Mar menya cukup sporting minggu tu. Terima kasih okay, kita ni. DJ Sajia menya ni.
2: Lisi
0: Sajia sige
2: penyanyi kita.
0: Po, so lagu Mar.
2: Lagu
0: Zamri Merah. Lagu Zamri Merah, okey.
3: Kalau begau
2: capo dia.
0: Ya ya.
2: Aku.
3: Oh, di mana diri?
2: Di mana?

0: Semok ya.
1: Semok
2: tahu. Ucap
1: kita oke. Terima kasih DJ. Cukup jam kita.
2: Oke, okay. Terima kasih DJ Din, Mar. Terima kasih Mar. Sporting amat kita hari sibuk ke Sarito. Terima kasih Mayo.
1: Terima kasih yang okay. Engagement dan ulang aku
2: tadi.
1: Ya, saya ngau DJ Din. Ngau semua DJ
2: Kristo. Okey, terima kasih magu ngakai nuan mega juri kita sekali lagi Mei. Harap kau lihat gulai baru meh bawa ke bukai neh. Okey, ngakai nuan bi dimiri. Terima kasih bi.
1: Ya.
2: Bertemu baru. Okey, Dom, Limbang, Ayun, Ari Bintulu. Ngau Ibin dari Sri Aman. Jadi bertemu baru. Lalu pemutus ya minggu baru ini lah. Bergulai ngau Dukun Cinta. Okey, terima kasih Mega ya. Dukun Cinta. Okey, bye bye semua.
1: Bye bye.
2: Bye bye.
1: Ya. Hello ya Luis.

0: Ya, terima kasih Hagai ya, pengelola program kami Bawai FM Kuching. Jadi berengkah di Dato' Pertinga, kita dekat terus sebulan kami Bawai FM Seriaman berprogram 34 Surah Nyawa Nemban Baadan.
1: Semulai sejalai Gawai FM berprogram 34 Surah Nyawa Nintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music, pengelandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 Stesen Radio RTM. YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Nemban Baadan.
0: Ya, terima kasih ngagai kita pendengar mayu. Kita bertemu baru ba program 34 Serah Nyawa. Neman Baadan ungkup ya minggu tu, hari tu 3/10 tahun 2026. Kalai ba program 34 Serah Nyawa Neman Baadan ke tengah hari tu, kita boleh ngaku insian lagi buang ya. Jadi ya, terima kasih yang kita ke bisik ni ngaku radio. Ngali hari tu, piham ke kita ke bisik bila kami live apa Facebook rasmi Seriaman FM. Terima kasih mayu-mayu ngagai ya semua kita. Lupa piham ke anak-anak ingat kita ke benar benda kami live apa Facebook ngali hari tu. Anak-anak ingat share, follow, like live kita itu. Ne? Jadi piham ke ranau tu lihat muka dengar kita buat podcast RTM klik. Nangkan kita ilah ya. Jadi awak ke kita nak masau jam ngali hari itu, jadi ke minggu itu aku berasai bertuah, lapan aku bisa mai siku temuai datai ngakai konti Seriaman FM ngali hari itu kalai ke tengah hari itu, untuk kami dua itu lagi dekat berkenang ke topik tau ke Bataranau, ianya berkawal ngau hasil pengelandik jari, antara pengurindu tau ke ekonomi. Jadi terus lalu ke temuan aku ngali hari itu, ianya Puan Anita Manu Hanawal, siku hari induk kita bangsa, kendang ngemuan pengelandia, ngau penau bak pengawak bergagak ke Asia pengelandia acari ini. Jadi terima kasih angkai nuan tu Puan Puan Anita. Nyuka salah sebut dah ne. Alaban nuan tu uliah nama tu tadi uliah ngelimpang ke jam di rempu. Boleh ngau kami buat program 34 ngali hari itu. Aku ngari ke YFM. Kelebihan hari ke RTM Seriaman. Terima kasih angkai penata nuan ke ngali hari itu ne. Ada berita ngali hari itu Puan Anita.
2: Puji Tuhan manah DJ.
0: Manah gerai ne.
2: Gerai.
0: Oh, hari lemana hari ngelili
2: hari ngelili
0: nuan madah hari ngelili aku hari madah ke hari lemana jadi awak ke Beklala terus matua tu ngau balap ninga ngali hari tu ni awak ke peninga tu nemu ngau nenak ngai berkawal dengan nuan tu tadi Puan Anita jadi minta nuan tu madah ke drama Drempo dahnya tadi madah ke hari ni asal ngau pengurindu lebuah mayan lepas atau ke hobi ko kita itu
2: Okey, keterubah ya, beri selamat lemai menuju semua pendengar YFM. Sebenar aku ngemadah ke pendatai diri, ngau nama diri emput, aku dekat beri bersaya terima kasih ngagai pihak RTM Seriaman. Kelebih agak ngagai DJ Insin Kibuang, laban udah ngelalu ke pendatai aku, nyadi temuai, bak program 34 Serah Nyawa Nemban Baadan ke Serak tu. Nyadi nama aku Anita Manu Anawal. Aku umur aku 35 tahun serta aku asal dari penatai menua asal aku dari Lemana sebenarnya tang dia tu aku dia ba angkelili. Jadi pengrindau aku lebuh maya lepak aku sigik bergagak ke hasil pengandik jari laban aku tu jenis orang ke ndak nemu nama tu nak nemu ngetung gereja utai.
0: Awas mampai ke kiroak belah mana.
2: Oh ya.
0: Kau jaku kita menanyian. Ke kiroak ni aku Anita.
2: Oh ya betul ke kiroak.
0: Jadi ya bak pemayu-mayu nama tu tadi utai ke dibaik nuan ke dipedak kita bak screen Facebook ngalih hari tu. Mayu macam bangsa asyik pengandik jari ke digagak nuan. Uji nuan madah ke berapa itiknya? bangsa ya kakau.
2: Asyik pengandek jari ku tu, dia gagak ku tu, mayu macam bangsa. Keterubah ya, mula aku berkecimpung ba industri asyik craft jari tu, aku sebab mula ngagak crochet bag. Udahnya, udah ngagak crochet bag, aku mula belajar berkini ngagak craft tangan burik, baka sidak skirt burik, selampai burik, tanguk burik. Udah nemu ngagak skirt burik itu, aku ngerembai ke aku mpun penemu ngau belajar ngagak resin art ke benung nama tu, benung vera dia tu, serta last tu sadai aku belajar ngagak rantai mania.
0: Oh, jadi habis 5-6 itik utai ke tiga kak tu tadi.
2: Oh, yeah.
0: Apa Anita ni? Oh, ni maya nuan tau berengkah nama tu tadi ngau orang kakak kasih pengalaman dia jari tau?
2: Aku berengkah dalam tahun 2024. Tang maya hanya subah aku bedau serius sama lah. Munyi kurang aku cuma kena konyo banyak mina kena aku ngisi masa maya lepa aja.
0: Oh, jadi nama tu penau tau ke nama tu anuan kebagak kasih pula di itu. Anang hari penemu nampu tau ke nya dipelajarkan wan.
2: Okey, terima kasih ya DJ ngos soalannya. Semua asyik pengandik jari ti di gagak aku tu, aku belajar dari tenaga pengajar craft tangan pu. Bila orang bisa gagak khusus ataupun kelas, aku akan join kelas ti di gagak sida. Bisa sekedarnya aku megak belajar ke diri, ngau cara bedak berkening gagak melalui YouTube ngau tituk megak.
0: Jadi, mayu orang tengumuan pengelandia atau tadi Puan Anita, netang sida ayat tu tadi nama tu tadi berjualnya kapa pedis ke ino bangsa kita ini jadi panuan tu ni mayano berengkah nemu ngau berjual ke Asia pengandik jari ketiga kak nuan tu.
2: Okey, aku tu sebenarnya berjual tu udah lama ke bandar datang aku ngepun ke direk empu dalam bidang berjual tu dalam tahun 2024 lah. Masanya subah aku bedau menemu bergagak ke craft tangan burik cuma ngagak crochet bag. Jadi maya tahun 2024 nya aku minat nolong menyadik aku mpu Puan Angela berjual ke yang pu craft tangan burik subah lah benda aku tu belajar craft tangan burik nya meda hari ngeya subah adanya. Udah aku belajar berkena cara kat promote semua. Masanya aku minat nolong berjual, ngegak customer semua. So, bila aku dah nemu berkena flow-nya, berkena cara kat ngerembai ke, berkena kat ngegak customer-nya, aku dalam tahun 2025 baru aku start ngepun ke mic singkang kaki direk. Ngagak semua ke direk lah, DJ.
0: Kirang nanti ke rempo lah, berdikari ya, lah, tau ya. Tak jadi lebih nuan ngepun ke pengawak berjual nuan tu sebab Puan Anita ni lepas tahun 2025 nama tu mayuh-mayuh teka di pansal kita pelabak akulah bandu wanto jadi bandu wanto nama utai ke penanggul ke pemadu ya di pansal nuan di kerja nuan lebuh nuan ngepun ke bisnes nuan arti ku aku tu tadi sekali ke nuan tu mansal malu terpas samuai malu dan nyak tadi kadang-kadang kita nangi ke hasil tadi kagak kita nyanang muas kati lalu piam kanangi kena ada customer makan ni kita ada Puan Anita.
2: Okey, tu sebenarnya salah sikit soalan sikit diantik-antik. Kau tak ada DJ. Okey, mula aku berkecimpung dalam industri craft tangan ataupun hasil pengandik jari tu. Utai tu patut dikenangi, utai tu amai-amai dikenangi ke aku. Mayanya, laman aku baru ke berjual ke diri. Semua hasil craft tangan yang digagak aku ke diri. Utai tu paling ketakut aku dikenangi aku. Ianya, kak tak customer beli hasil jari aku lagi. Dengnya aku selalu berunding. Nanti semua utai dia gagak aku tu dah tiba jari ke semua puas hati tak sih tak yang kau hasil jari aku. Jadi dua itik perkara tu selalu berunding kumpul lah. Jadi lebih maya ke semua berurusan aku, lebih maya ke semua ngasuh aku ngagak craft tangan sih ya. Aku akan mesan ngagak ke semua aku madah ngasih tak ya tumu. Aku nak boleh ngagak craft tangan tu dalam masa yang singkat. Aku perlukan masa yang panjang. Laban aku ngagak apa tu? Laban aku ngagak hasil tangan aku tu digagak aku cincai-cincai tahu ke orang madah di pihak ke aja. Ini adalah akan dipadah aku ngagak ke semua. Laban bagi aku, customer tu adalah aku mpu main priority. Aku lebih pentingkan aku mpu kualiti daripada kuantiti.
0: Ya. Jadi nyak otai ke diasai kan wan lebih dua ngepun ke pengawak berjual ke asyik pelanik cari ya. Jadi sebetul kita terus kerana kita nangkan gitu, kita belum lak nak lama, nangkan gitu lagi kita dekat terus, nampung baru randau kita boleh ngepun Anita.
1: Semulai sejalai ga YFM, ba program 34 Surajawa. Nintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Radau ga balati landia ba industri music. Pengelandia jari, ngarang buk, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
0: Ya, terima kasih yang kita kaki terus mendengar program 34 Seranyawa Neman Baadan. Kita kaki mengkang medak kami live di Facebook Streaman FM. Terima kasih mayu-mayu. Jadi nana ingat like, share, ngau tinggal ke komen kita di live Facebook kita yang ngali hari itu. Jadi kita lagi mengkang boleh ngau Puan Anita Manuhana awal. Ianya bekawa ngau nama terberanau ke bekawa ngau penlebak ya. Begagak kasih pengandak jari. Asyik pengandiat jari itu si teri utai ke nama itu di Kerinduk ya atau ke Tegal ekonomi. Jadi kita terus tanpa maru ranau kita itu Puan Anita. Jadi nama itu tadi nama utai kebalan amat merangsang nuan. Nama itu tadi masuk ke industri bergagak ke asyik pengandiat jari itu. Kadang-kadang kita itu medak orang kak berjuan ke orang. Udahnya tadi ketika pengrinduk kita empu pihak mereka ngai masau penau kebisik di kemuan kita aku tu landia ngagak tu napa tu aku kan masau kadang kebisik kita bukannya nah atau ke contoh bukai kita itu tadi meda orang ke begagak kasih pengelani jari itu tadi udah mujur jadi kita pun ka ngau sidak ya wak ke ekonomi bak ruang bilik tu tadi berubah kati kok nuan bak nuan tu Puan Anita ne.
2: Okay, cukup mana soalan tu DJ. Jadi utai tebangan balak amai merangsang aku masuk ba industri bergagak hasil pengelandik jari tu. Enya aku dekat ngubah nasib kami sebilik lebih-lebih gaya nasib aku ngau bala anak-anak aku laban dia tu. Aku mampu tanggungjawab sikit amai besar dia saik aku laban aku dia tu aku indai aku mai apai. Jadi kak pendak mupuk berubah-ubah menitih ke singkang orang. Nanti ditanya siapa orang tidak dicuan aku dalam industri craft tangan tu atau ke industri pengandik jari tu aku sigit narai rebuka je. Aku sigit bercuan ke menyadik aku mpu kenya Puan Angela N asai ku nak daya nak ngelala ya. Leban aku meda ya terubah ya berjual subak ya mula ngau produk handmade kenya berjual sabun mua sampai ke ia berjaya detok ya detok dan jadi tenaga pengajar ngajar orang ba seluruh Sarawak detok jadi hari ya aku medak pengangkat ya bekeni hari aku medak bekeni cara yang angkat ke diri nama utai dirulih ya hari industri berjual bergagak ke kraft tangan tu dia yang buka macam ni medak ya, dia yang jadi ke satu perangsang ngagai aku, aku kak berjaya bakal ya, aku kak nitiah kesingkang ya.
0: Kira beridola ke Puan Angela N eh.
2: Ya betul je.
0: Orang kenang selalu dibaik kami buat program 34 Seranyawa tu tadi Puan Angela N tu ne. Bapak aku nanti sidak ke ningah kita buat program tu ngelala magang sidak ya Puan Angela tu. Okay, jadi apa semua hasil pengandik jari ke di gagak nuan tu tadi Puan Anita ni ke pemadu ya laku ya ke pemadu ya di kerinduk korang.
2: Okey, antara semua hasil pengandik jari di gagak aku paling di kerinduk korang start dari aku berjual ngepun ke di rempu ianya skirt burik ngau rantai mania.
0: Oh, nyak duit ya, ne?
2: Ya.
0: Skirt burik tu sikit sikit nama tu tadi napungkang atau pedagang.
2: Oh iya betul je.
0: Alapan kita coba berkenak kita tu. Maya gawai je. Jadi dia tu nya tadi kita berkenak ke sidak sekebure tu. Maya woi bida tay kenaknya. Maya gawai ini bersebut Maya Christmas pengenaknya. Ya, nama-nama pengerami ne.
2: Ya betul-betul.
0: Kadang-kadang kami nak tu tadi ngenak sekebure tu tadi sampai menu 10 hite mas siko orangnya. Okey nama lama yang ngai nak ngai ukir ya sama mesti ya. Kalai lain.
2: Ya betul dia.
0: jadi itu pak semua kraftangan ketika kak Nuan tu tadi Puan Anita aku kan moga ni

0: Diu lia nuan ni bai ase pengandia jari ketika kak nuan ne. Jadi ni bagi ase pengandia jari ya ke nama tu tadi ya ke cukup ya besar ti bak penghidup nuan tu tadi apa Anita.
1: Okay, sepanjang 3 tahun aku berkecimpung dalam industri hasil pengelanian jari itu, antara hasil pengelanian jari itu paling baik reti itu cukup besar buat penghidup aku ianya rantai manik lah DJ.
0: Oh ya, lama ke buah?
1: Okay, ke buah aku milih rantai manik ya. Laban aku tu sebagai siko orang usahawan te agak mungkin kita nyebutnya agak barulah dalam industri hasil kraft tangan tu. Tang puji Tuhan kena ke bulan 7 atau tadi aku bisa dipilih sida ari pegawai pejabat residen Serikeh. Aku dia suruh sida agak rantai mani ya. 49 pieces engau selampai mani site dikena maya pengerami untuk pelancaran Sarawak Kusrayang peringkat Serikeh arinya.
0: Oh, pihak SKS-nya, ne?
1: Oh, ya, betul.
0: Oh, mana yang kau kena balas?
1: Dikena balas sidak pemesai, engkau dikena Ketua Menteri Sarawak ketempu.
0: Oh, ya, nuan dengan kau?
1: Oh, ya, betul. Jadi, rantai maniknya digagak, okey, digagak aku mpul lah. Okey, digagak aku ke diri. Rantai maniknya digagak aku, engkau sikut usahawan dari menua debak, ianya Puan Nana. Jadi, kami dua sama bekerjasama, ngagak rantai maniknya.
0: Oh, pihak. Ya. Oh, okey, jadi antik semak lah tu tadi Puan Anita na jemahilah lah. Habis peluang ngagak asyik pengalian jari kelimpah di ketika kak nuan ke dia tau nya namana asyik pengalian jari ke dikingin namat hati nuan kak ngagak tang apian uliah jam ke dia tau.
1: Okey, antik semak bisa peluang ngagak asyik pengalian jari ke baru wilah. Nama salah sitik titik dekat dipelajar kaku enya. Aku dekat belajar berkenai cara beranyam tikai berbuah ke kenai ko orang nyebut tikai berbuah ngau aku begak dekat belajar cara bertenun laban nama DJ laban kedia tu aku merhati ke dua-dua pengawak tu nyau macam makin kurang di kembuan nemiak rebak baru dia tu so bagi aku nada salah kita belajar ambil ke kita apa ya mai budayanya ke depan ke depan nak di nak pupus nakak tu aja.
0: Ya, angetan kenya. Besar
1: ya, ya betul. Ya ya.
0: jadi kita ngetu belalak na lama tu Puan Anita, nangkan ketau kita dekat terus berana baru tu atau lagi ni Puan Anita. Okey. Okey.
1: Okey.
0: Okey. Okey, okay, kita ngetu belalak na lama.
2: Segulai sejalai ga YFM ba program 34 Serajawa. Mintian hari 5, hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngale hari ngagai pukul 4 lemai. Radau ga balati landia ba industri music. Pengladiak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
0: Ya, kita lagi terus pengelola program 34 Seranyawa Neman Naba Adan. Lagi mengkam kulai dengan Puan Anita Manuah Anak Awal. Si Korindo kita bangsa ke ngemau pengelandia pegagak ke maya macam hasil pengelandia jari. Jadi, ya ke dia tu tahu dikumai kita si orang ke udah maju buat pengawak ke di kerjaya. Lalu kita akan nemu tu tadi Puan Anita ne peningan mayuahnya tadi. Mayuah ke ngerja ke ngerja pengawak bakal nginuan tu ketangkar kadang mayuh macam penangguh penekul. Jadi kan banyak nuan tu ne. Jadi nuan tu siku inai tanggungjawab ke besai kelimpah inai nom gak jadi apai menyiko nuan tadi ne. Jadi udah nyak tadi berjalan ke pengawak bergagak kasih pengandik jari undahnya berjual berjual tu kita nemu pergi gak ke customer. Jadi bakal ni kan nuan tu magi jam nuan tu awak ke semua pengawak kerja nuan antara jadi suri rumah tangga jadi apa inai itu tadi ngau jadi orang ke berbisnes ba asep pengalian jari itu.

0: awak kau tanya lancar makan di kerjaan awak. Makan ni kau bagi jam tu tadi.
1: Okey, selalu ya aku akan ngereja semua pengawak lebih maya bala anak nurun sekolah. Kira ke ngambil masa mimit lah sebedau ngambil sida nurun sekolah semua. Udahnya selalu ya aku jenis yang suka gawak waktu malam. Laban bagi aku maya sunyinya lah kita empu idea mayo datai.
0: Oh, makanya kau deh. Oh, ya. Lepas maya udah anak tanya tu tadi nyamai amat kamu nye konoan tu telefon.
1: Ya betul.
0: Anita ne. Oh, jadi bab berengkah di tahun 2024 tu tadi nuan kerja pengawal tu bergagak kamu yang macam asal pengalai cari kali kati nuan tu tadi kalau ngasai ke fed up nye kurang nyu nyuki bab lah nyu. Eh, umah metu lelak mai tu konoan bisa kalau nuan ngasai ke bado jalah masuk bayi nasri tu aku ngekak ke semua. Tapi saya kalah ngasai tekenya.
1: Bolak gak madah hantin dah kalah DJ. Tang berkena cara aku muai runding yang negatif bergetuk. Aku memang macam selalu bila macam bisa masalah memang kan selalu ngai gak aku ngagak kan getu. Tang dalam masa yang sama bisa runding yang positif megak datai. Anak getu. So jadi berkena aku muai runding yang negatif bergetuk. Aku akan balik ke belakang baru. Udah aku malik ke belakang baru, aku akan malik ke depan baru. Dia aku medak pejalai aku dalam industri hasil pengelandik jari itu. Cukup-cukup mayuh perubahan sampai aku dah taiba adan ke dia itu. Aku nemunya kai jalai yang mudah. Tang puji Tuhan di sebalik kesulitan pembedih semuanya aku ulih berjaya dah taiba adan ke dia itu.
0: Awak, okay, puji Tuhan mana? Oh,
1: ya, puji.
0: Ya, awaknya dia tu kita berarti kata tadi Puan Anita nanti subah orang berjual kasih pelandia jari itu. Kadang-kadang orang datai ngagai orangnya. Udahnya tadi kadang-kadang orang ikat kita bersemuka lah aku kita jadi ubah dunia dia tahu nya tadi kita berarti ke utai ke dikumara digital tu tadi apa nanita ne utai tu utai baru bahkan ni konoan tu tadi uliah nama tu berjual ke asyik pengandian nuan tu ngena cara digital ngena medsos udahnya tadi bahkan ni cara nuan belajar aku tahu lepas belajar aku tahu nak senang baku lah.
1: Oh ya betul.
0: Bahkan ni konuan tu sobat eh.
1: Okay, bagi aku utai tu nak banget jadi ke penanggul kita laban sebagai usahawan kita mesti bisa mindset mindsetnya kita mesti kena kita nyebutnya nitih selari ngau apa tu empu kita empu pemansang detok laban detok kan dunia digital jadi kita sebagai usahawan kena alert kena pandai berkeni berguna ke sosial media nanti semak kita macam dia tokkan orang mayu berguna ke titu berguna ke titu oleh ndo berjual Facebook oleh ndo berjual anang jadi ke utainya semak nuan nemu anang jadinya nyana menjadikan nya pendanggul ndo nuan deka ngerembai ke produk nuan deka promote produk nuan apa nama dia tok mayu macam khusus dianjur bala sida agensi kerajaan. Kadang-kadang bisa berbayar ke khususnya, kadang-kadang bisa free aja. Jadi bila bisa khusus berkenya, sida akan ngajar kita berkena teknik ke berjual abad itu, berkena teknik ke berjual Facebook, berkena teknik dekat narik hati customer berbeli ke barang kita, cara kita berjual semua bisa diajar. Jadi anang ngai juen maya bisa khusus dianjurkan.
0: Okay, jadi anang jadi ke penemu kita yang kena itu tanya tu tadi jadi ke petanggul laban belajar tu nak ngira umur.
1: Ya betul DJ.
0: Nanti semua lah orang ke beli ke asyik pengelandik jari nuan tu tadi Puan Anita. Apakah ni cara orang ikat nuan tahu sebut apa nama tu tadi Facebook nuan tahu sebut nomor telefon yang kau lihat tahu kau berkongsi awak ke sidak ya sama uliah nama tu berbeli ke barang nuan.
1: Okey, nanti semua kita akan berbeli ke barang aku ataupun kita akan bedak nama utai di gagak aku ataupun bisa nama-nama soalan berkaitan dengan kraft tangan kelebih lagi ataupun kita akan belajar berkena cara bergagak ke kraft tangan kita boleh nama tu ngelawak aku pun Facebook bernama Anita Awal. So kita mega boleh kontak aku bisa nomor handphone aku nomor WhatsApp aku pada Facebook dia.
0: Awak nyedi nyak ko cara sedaya uliah nama tu tadi ngikat wan tu tadi Puan Anita ne. Jadi ya sebenarnya nama tu nak kan kata lagi pengujung ranau tua Puan Anita tang sebenarnya tua belak dulu lah.
1: Okey.
2: Semulai sejalai gau YFM, bab program 34 Serajawa. Mintian hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Pengelandia jari, nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadat.
0: Ya, jadi terima kasih ya sekali lagi yang gaya kita mendengarkan game kamu kalau yang kami pak YFM Sri Aman lebih kira program 34 Seranyawa Deman Pak Adan ngali hari itu kalau kita lagi mengkam boleh ngau Puan Anita Manoh anak awal ya. Jadi ya sebetul tu tanya ya ke nama tu tadi Puan Anita ne kira spontan lah aku ngarap kenuan tu bisa nama tu tadi uliah nyawa tu lah. Baru-baru tu aku meda apa sidak kebagak kasih pengelandi jari itu tadi copyright kita ya nama tu jakok pasal orang ke ngamuk produknya produk sidak ya di tunak rebukai jadi bisa keliru banyak madah ke ia klaim produknya produk ya ukir rutenya bisa bayar baru-baru tone wanita.
1: Oh ya betul je.
0: Jadi banuan tu bisa identiti ke derempu tau ke bakani ke tone laban aku bisa beranau ngau Julia James iko ari orang ke begagak ke kuas balau tu Iban Balau jadi ante nama tu tadi bisa identiti ke derempu ge atau nama pada kita dari Jawa kita lu nemu nya andang jari Julia James. So, jadi panuan tu bukan ni kau?
1: Bahas tentang copyright tu DJ. Bagi aku benda tu utai tu ukai baru jadi ba industri asir pengandik jari tu tiap-tiap tahun akan bisi perkara berbangkit bersentang copyright tu. Kalau kaitan itu baru. Bagi aku copyright tu laban aku sige kumpul corak semua sige bedau di apa ya kita kumadaya di copyright aku. Jadi bila bisi macam seller bukai sida akan mesti nanya aku, boleh tak aku nitih aku ke corak nuan tu? Aku sida nanya nanya dulu lah selalu tapi bisi gak main ambil je. main ambil je. Jadi aku akan nyawat sida nada ngawa. Copy je lah, ambil je lah. Aku ngano laban baru dia aku dijaya berkata. Bila orang copyright kita empu desainnya hasil hendak sama DJ. Laban nama kita empu jari tu ngereja ke pengawaknya. Ya hendak sama hasil lah walaupun corak yang sama tetapi yang empu output bila ada siapnya hendak sama. Contohnya dari segi susunan burik kita nya berkenai corak di susunan kita dari segi kedudukan leka buruknya memang tidak akan sama. Walaupun corak yang sama, kita empu hasilnya tidak akan sama.
0: Ya. Jadi nanti bertanggung lah bantuan tu tadi ini.
1: Oh ya, sagi aku berdaung agak apa kita madanya? Copyright register kumpu coraknya bagi aku nada salah agak berkongsi nama tu berkongsi ngau bala usahawan kebukai.
0: Ya. Okey, jadi tu Puan Anita kita induk tu tadi mayu ngemuan pengelandi atang sedak itu tadi takut man kerja pengawak berjual takut masuk ba industri dagang bekenuan tu tadi awaknya di nama lah Jakob Ransang nuan ngge sedak tahu ka sedak tu tadi sama-sama berani bekenuan sama-sama masang ba pengawak tu bekeni ko Jakob nuan tu.
1: Jadi pesan aku ngagai bala induk ke benong bisa ni ngah program YFM tu lebih-lebih ngagai bala ibu tunggal anak takut dekat ngepun nama kebuah kau nyebut berkenya laban seagi kita nak ngepun kesingkang kaki diri kita ndak akan keluar hari apa tu hari comfort zone kita itu nanti bakal aku subah ni je aku tu memang menjadi kupuan jalan mula aku jenis kini mula-mula aku pun berundiang. Nanti sebab aku ngau industri tu, ulian dah aku main nama dempu. Bisa dah orang lala aku apa semua. Nya semampai bisa berundiang aku. Tang aku hari asyik teh degaga aku baka minggu tu aku ngaga order customer asyik hari nama teh degaga aku. Aku akan belajar satu benda baru. Anak takut dekat nguji, anak takut dekat nama tu nitiah ke singkang kaki orang. Laban nama rezeki kita itu luas. Selagi kita berusaha, rezeki bisik bak mana-mana munyi korang.
0: Jadi itu Puan Anita nih, setiap itik pengawak kerja kerja kita, apatah lagi bisnes bakangan tuan tu, tentu tuan harap ke bisnes tuan tu tadi nampuan-menampuan nak nakak tubuh nan aja. Jadi jam kerja tu nyenam bisik orang ke dia suah dikarap ke tuan tu nampuan pengawak kerja kerja tuan tu Puan Anita.
1: Okey, jadi takat tu aku cuma gawak ke diri aja lah DJ. Jadi aku ialah ngarap ke sikit nak darah buka dia karap sikit ngarap ke anak dia rempul lah nanti ya berminat ialah boleh nampung pengawak aku tu sampai jemah ialah lah.
0: Jadi jaku perasan wangai balap ninga mayu wak ke sama besawup ngetan ke budaya utanya ngetan kami asal adat asal apa bangsa layak ngena cara nuan tu ya ke ngasih ke asil pengandia jari tu tadi.
1: Okey. Jakob perasaan aku ngagai semua peninggal mayu awak ke sama besawuk ngetan ke budaya mayu asal ngau adat asal Raban bahasa Dayak. Kita mesti berserah kuup anang malu ngetan ke mayu asal kita. Anang biarkan kini kita orang madanya anang biarkan kita empu budaya penatai asal usul kita nakak tu aja. Detok mayu macam cara uliah kena kita ngerembai ke bakal main adat asal kita iban. Mayu macam cara.
0: Jadi bab pengawak nuan tu tadi tentu ya nuan berguna ke tiang suku orang ya ke pemadu ya keriang lah tu tadi Puan Anita ni. Kadang kita itu tadi berpangai ati rempo pa nama tu berkeriang babalamnya dia berkeriang bapainai ngau sapa-sapa aja lah. Orang kekala bisi jasa ba pengawak ke dikerja nuan yang kan nuan bisi dekat merek terima kasih guys sedaknya. Jadi merek peluang guys nuan kali hari tu.
1: Aku tu tadi dah ingat mana sebenarnya DJ aku tahu tadi sebenarnya salah seorang usahawan hari bimbingan hari jabatan kebajikan Sri Aman. Okey, ataupun dia tu lebih sida ngang usahawan well based. So pengangkat aku ba dunia dagang tu ba industri hasil jari pengandia jari itu start dari 2025 Mayu dibantu sida pihak JKM. So itu aku dekat mereka besar terima kasih ya guys sida pihak JKM terutamanya guys Puan Iton. Udahnya aku mpu big supporter di belakang aku yang semampai nyukung pengawal aku sehingga nak ada rebukai sehingga bala kami sebilik lah. Lebih-lebih lagi mak ngabak kumpu. Lepas nebuh maya aku berjual keluar ngau orang bisi event semua berjual sehingga dua ya lah ngibun bala anak aku deh tinggal je. Udahnya bakal biasa kena sebut aku tadi idola aku Puan Angela. Sikit nama-nama hal semua dia macam bisik penanggul semua ke bisik utai dengan nyadi bisik utai macam aku rasa salah gagak aku sikit akan merujuk dengan gaya terlebih dahulu.
0: Jadi hanya meh ujung ranau tu ngali hari tu tu Puan Angela ne. Jadi harap ke jaku nama tu tadi penlebak ke di kemuan-muan lebih lagi lebuan wang mansang ke ruang bilik bab kara nama tu ngasil ke asil pengandik jari antara pengurindu dengan ekonomi. Nada bida lah sama-sama ketegal pengurindu ketegal ekonomi. Dua-duanya nang siti hari tu nya. Nanti nada pengurindu ngai ke nyadi.
1: Ya betul DJ. Laban pengawak kagak asir pengendali jari itu semuanya berpun dari pengrindu.
0: Pengrindunya mesti bisa ne.
1: Betul.
0: Awalnya dia cuma kasih ngari ke YPM Sri Aman, ngari ke RTM Sri Aman tu Puan Anita aku meribat terima kasih ngai utai ke dipungsi kan wan ngali hari itu ngarap ke nama ranau tua ngali hari itu tadi kelebih lagi bak pengawak nuan ke kakak kasih pengandia jari itu tadi Siti Ari Ranau ke tau muka runding udah nyak pulai ke penemu kelebih lagi yang kebala kita ke rindu ke pengawak begagak kasih pelanik jari laban. Nama ku buah tajak pau tanya pedis tante kita nya lihat hati tentu tuliah ke pemujuan.
1: Ya betul je.
0: Anita, one end kau. Jadi aku bersampi ke semua pengawak ke di kerjaan wan tu tadi puan Anita sekali kenyak bak pengawak dagang wan ngau pengawak nu besar sari itu tadi ngarap kenyak mujur magang lalu ngarap ke nuan terus lantang lah lalu piam ke ngarap ke pengrindu ke di kemuan nuan tu tau nyadi keteladan lebih lagi banding biak rebak baru ba pengawak ngemansang ke adat asal kita itu nyak ke pemadu ya bun awak kenyak tadi nak enggak tu aja tang menampung nampung nyentuh kecimahilan ya.
1: Oh ya betul ini.
0: Okey, jadi ya terima kasih pendengar mayo gaya semua pula kita ke agi mengkampul kami ba program 34 Seranyawa dan Ba Adan. Jadi nak tu arah tahu kami dua puan Anita Manuah anak awal ba program tu jadi besar dan pengharap hati aku ngarap ke kita nya sama Rino dengan kerana kami dua lalu ngambil semua ranaunya tadi jadi ke perancang ba genap utai ke di kerja kita besari-sarinya. Jadi terima kasih ya bertemu baru kita Mbak Maya Kebukai.

Ya, peningat mayua kita baru bung lain Vincent Kibuang ba 34 seranyawa. Ela sebab aku dekat bung lain bala peningat kita Datuk nyentuk angkai pukul 6 lemai tu lagi. Sebenarnya kita ningat ke pekin anugerah carta siapa juara. Jadi ya lagi maka kita dekat bung lain mau di muka ya. Ana makini berita sidak jam ke dia tu. Udah lagu tok lagi ya, balap tinggal.

0: ya kita hello.
1: Hello.
0: Ulang ingat aku kan? Okay, okay. Laban bisa penangguh buat telefon tadi. Jadi terus ngagai nuan di muka dia ma. Hello, ah.
1: Terima kasih,
0: men.
1: Aku terus nak report aku ni,
0: tak ada. Okay, terus ke dia.

0: Berapa sikit tu nak ya? Nak hari pagi tadi.
1: Monyi dah ni. Ketua dulu. Hello?
2: Bisa dengar tak?
1: Oh,
2: okay, okay. Ini. Terus ke dia lama mesti penangguh atau cari. Udah, saya balas MCL dengan tu. Okay.
1: Jadi, kira ke mic ke kita berita penyampau orang ke udah atau ke penyampau sidak ke udah register dempu masuk ngagai program Sarawak Ku Sayang di muka di tu. Kita berarti dua hari tu dah. Hari ketubah kemarin 22,400 12 ikut orang udah scan masuk gagai program Sarawak Ku Sayang lepas bisik QR dia bertiap pintu penama kak tamak gagai program Sarawak Ku Sayang berdataran pehin setia raja di muka. Hari kedua bisik 17,622 nakak pukul 2:16 minit lemai tu tadi menuju ke penyampau di penyampau sidak kedatai program Sarawak Ku Sayang di muka bisa 40,034 ikut. Jadi ngagai semua bala kita kedatai ngagai program Sarawak Ku Sayang di muka anda ni ingat scan penatai kita banyak kena medak penyampau orang kedatai ngagai program Sarawak Ku Sayang di muka berpalan bak dataran Pehin Setia Raja di muka leban nemuai peluang kita leban tentu yang mayu servis tapi yang mereka pengawal pemandang dari raban agensi bisa lebih kurang 51 itik agensi ngau 170 itik perkhidmatan pak ke servis ke bisa terbaik tapi mereka anda ingat isi i peraduan kita dengan My Digital Sarawak ID ambil ke kita uleh kau berbuat ke perayis 85 itik perayis ke bisik disedia ke sepemanjai 3 hari program Sarawak Ku Sayang. Pergilah hari kepenudi kalai perayis ke pemadu besar ianya kereta Proton Saga bisik 3 itik motosikal nanti berhati aku muto ke warna pinknya ada hati aku. Tak tajap ya kami ke gawat tu nak ngacau kita nak ngacau kota kita ambil kita boleh aku harap ke boleh meh siapa ke ngau ngisi peraduan sekali kenya boleh barang elektrik atau ke barang perengkau tak kebukai meh au nya ngau ngelansak meh nen ngau membala peningat kita kedak hari pengawak atau ke program ke bisik digagak apa dataran Pehin Setia Raja ke lemai tu lemai tu cukup ramai megak sidak ke bermain ba luar gitu main bol bisiknya main paket wall climbing ni ke dinding kau kita okey nya nen dulu nak report aku lemai tu sampai datai malam tu medak konsert rakyat di pentas utama atau ke panggau besar SKS atau ke program Sarawak Ku Sayang di muka. Terima kasih nen pulai baru ngagai nuan di Konti YFM.
2: Banyak tadi pengelola program kami atau ke pengari kami hari Sibu FM mal ke ngangulo SKS di muka ya. Jadi kita terus berperindang. Dengar ke

teringat Mayu agak ngenang pengawak ke diatur di muka. Kalai program Sarawak ku sayang SKS 2026 bagi muka. Nang dikenak mandang ke pemanah budaya pemakasal bangsa Melanau. Pihak ko kawan konsil negeri Sita Telian Royston Valentine ada ke program kebangsa tau. Di pasu amih nada 50 ikut orang dagang ya. Lalu pemakai bakar tebaloi ngau umai nang sekedar hari utai ke ngerinduk ke hati orang kedatai ngau nguluk pengerami itu kelimpah hari asia ke digagak ngenak pengelaniak jari. Jadi orang kedatai ngakai muka megak tau datai ngakai mayu bengkah nul ke tau ngerinduk ke hati bakar museum mini pihak megak anul ngaga terbaloi ngau tutus ilik ya bak tutus ilik SKS bagi bunuh muka berengkah di atual 2000 lan lalu dipasuk 50 bengkai agensi upis perintah, upis company. Ngau mayu hage ke bukai. Ya kita lagi berperinah ngau lagu-lagu peningah sebelum kita ingat ke berita pukul 5 lemai itu lagi.

Ya, Nana ingat carta siapa juara final malam ini. Pelabak Kus, kedari kita on the way ke Bertuang. Ya, berjimat lebih kita bertengah ke Jalan Alun. Kelebih lagi kita ke Jawa, Melawak. Bertuang, ya. Lalu pihak Megat datai tumu. Kami ke kita ampiat penuduk ke Badas, Bak Mua kini, ya. Ngarap ke Gayari di Bandar Raya Kuching tau ke di menua Bertuang Megak Mana. Kami nyangkung pengawak ke di Gagak Balawai FM. Pelawak ku Bala Sidak YFM belum cakap berjalan ke pengawak ke penudi kena nyedia ke direk malam tau. Lalu pihak Megak ngegai bala peninga kita ke baru berangkat hari nul kita ke Bertuang buat jalan alun ana laju-laju. Harap ke kita selamat datai sangkai buat nul ke di tuju, ya. Sama-sama kita malam tu lagi kita kena ulih datai mendak buat live buat Facebook tau ke ninga buat radio Astro. Tau ke RTM klik, ya.

peningau mayu atau berkawal ngau festival Craft Borneo tahun tu. Kalai Sarawak netap ke buliah RM3 juta. Asyik hari berjual ke perengkah penganiak jari buat festival Craft Borneo ke tahun tu ya.

Itai Araban nari 23 bengkah menua bak serata dunia tu ya. Lalu pengerami udahnya ilak ditangkan ngau regata Sarawak kena 30 hari bulan 10 nyentuak ngagai 1 hari bulan 11 tahun 2026. Ya, berami kami wai di Kuching ditu ya. Berterima ngau pengerami perahu naga antarabangsa Sarawak. Dekat di atur dengan bulan tu ya.

nya tadi lagu ke di bawah Gwen sanggup aku lalu minta mereka selamat lemai ngagai peningat kita pengulinya tapi yang agak Lucas kita bisa berada John Inapeng ya Alice Girang Jennifer Jantai ke benua mendiang ke YFM jam ke dia tu lalu anak Bella, Umin, Sis Lucy, Cikgu Solomon, anggap semua ke bisa mendiang ke YFM jam ke dia tu. Yang ambil ke bala pelingan mu ya. Amin ada 400 ikut orang di sadang ngau masuk lambel Eco Amazing Race 2026 atik dekat dia tu Taman Negara Bukit Lambia di Miri kena 28 dari bulan 11 tu. Jadi pengawal tu dia tu Upir Menteri Nembiak Lumba ngau pemansang unan dagang Sarawak bergulai ngau ke tin Malaysia lalu programnya ngempuang pelana merasa engkau pemerhati hati berkawa dengan orang pak menua ya. Jadi dua kategori dekat di Pekit ke yang kategori terbuka 9.6 kilometer kilometer ungkup sidak ke berumur 18 tahun ke atas serta kategori veteran 4.5 kilometer ungkup sidak ke berumur tua hari 45 tahun ya. Jadi pengawal ngedigista ngena online udah dibuka nyentuh 14 hari bulan 10 tau. Nah, sama bisa di dia tu program nya pengawal mandang ke rampak menua ngah pasar komuniti ke di pasuak urang dagang miat ari menua tumpu.

Ya dah berasa jam kita 40 minit lepas pukul 4 lemai. Ngenang pengenami hari pengada ke 80 tahun. Tuai pemegai menua Sarawak dekat diatual. Penglama 4 hari berumbu berengkah lapanan ngagai 11 hari bulan 10 atau di Kuching ya. Ini Menteri Utiliti ngau Telecommunication. Ke megak menteri tiap bertanggungjawab ngagai pengelami itu Datuk Seri Julahi Narawi madah ke Mansia Mayuan di Perancis sama ngau ngericah pengelami itu. Kira 6,000 ikut orang di sadang datai ngagai pengawak itu nyak pengawak baris ngau rapat raksasa kena 10 hari bulan 10 bak Padang Merdeka. Jadi muak ke malam 10,000 ikut orang di sadang datai medak konsep rakyat ngau mandang ke bunga api cik biatua bak nul kesama megak. Berselimai ngau pengalaminya megak sekedar jalai dekat ditutup berengkah hari 8 hari bulan 10 tau. Nyak tadi berkawal ngau pengalami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak ke dekat diatur 8 ngagai 11 ribulan 10 di Kuching.

Peningan Maimah pukul 5 terlebih kita dekat mendiang ke berita nasional hari bilik berita Kuala Lumpur. Yagib gelang kami kita Peningan pelabak kos kedari kita sudah bersedia kini lagi pukul 6 kita dekat ninga ke carta final carta siapa juara ya. Pelabakku udah penuh pelabakku Dewan. Kalai Mansia Banyu udah berengkah datai. Selamat berjalan ke pengawak ngagai kru RTM ke di Ulu Monica Midi. Kami di Tok Megak Monaka Ulih ya. Bergulai ngau kita. Kelebih lagi lagi Dennis Steven ngau Min Meliza. Dekat nentu ke pejalai ke kita boleh ninga kami dari Facebook ngau radio lagi ya. Kita berperinang dulu lagu ke dibaik Gilbert Gawang Bungai ke Tanah Tua.

pertahanan dipertingkat susulan perkembangan di Balabak. MCMC polis jejak penghasil kandungan AI jelik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Terus begulai sejalai, ngau kami, Bak YFM.
1: Lagu nama kadingan noi neng?
2: Lagu kapan makai kapan?
1: Nemu lagu tu noi neng?
2: Punamu yang agak ku baketu, pemadu madu aku percaya ke ya penipu.
1: Eba, lagi sambung.
2: Aku namu yang agak ku baketu, pemadu madu aku bebak ya yang ulat bulu.
1: Yeah.
2: Kapan makai kapan jai bakasitan nadai nemu malu sanggup ngambil sulu aku
1: amat kenya. Terima kasih Naeng.
0: Ingat kami program Rentak Dangdut Pupu Bansa
1: hari 3 pukul 5.15 minit lemai
0: YFM Begulai Sejalai Rentak Dangdut Pupu Bansa.

0: Tengah Kemis, program rentak dangdut Pupu Bansa.
1: Hari 3, pukul 5.15 minit lemai.
0: YFM, bergulai sejalan.
2: Ya, kena mungkal awak program dangdut kita ke lemai tu. Kita berengkah ngau lagu. Ani sila je penginduk.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Rodriguinhas vai FM. Tegu lai, tegu lai, tegu lai.
1: Ia peningat mayuan nak kata aja aku bergulai ngau kita ba awak rentak ngali hari. Jadi pukul 6 tu lagi dia kita dekat bergulai ngau Min Meliza. Lalu ba awak pemirsa malam kita dekat bergulai ngau Dennis Stephen. Dua ikut tu lagi dekat nentu ke kita boleh ingat ke YFM. Kelebih lagi anugerah carta siapa juara final kita bisa red carpet lagi pukul 6 lemai tu lagi ya. Buka Facebook kita dah tahu bala peninga ngamik ke kita lagi nemu siapa bagi ke jadi champion atau ke juara final carta siapa juara ya. Nyari ya peninga mayu lah ngotok mupuat dah laku ninggal ke kita ngau dui te lagu. Lagu ke Kelebah tu Ari Udit Narayan lalu nangkan kenyak kita dekat dengan lagu Ari Lee Zuita Milia Laki. Jadi terima kasih semua lapan kau dah bergulain kami. Kelebih lagi kita ke bergulain kami kenyau tumuh pagi tadi. Jadi aku nyurut ke derek. Aku dekat merik penuduk aku ngagai Min Meliza ke dekat bergulain kita. Abah awak sadar lemai ngotok mumpuk delaku nyadi ngarap ke kita udah bersedia ba depan Facebook kita lawan lagi kita medak live red carpet ngau mega final carta siapa juara.

Lagu Kena Aku Mungkal Sada Lemai Kita, lagu kedua by Alex Wan, lagu baru dari Alex Wan, Merampau. Ya, sama lemai dengan semua bala peninggal kita ke lemai tu, lemai hari 6, 3 bulan 10, 2026. Kita mulai dengan aku, Min Meliza Rayon hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Tentu dengan kita ke nak sabar lagi kat medak live Facebook YFM Iban kelebih lagi berkawar dengan anugerah malam tu ni. Anugerah carta siapa juara. Siapa nak umai gelar juara ke malam tu ni. Final kita yang SCSJ ke malam tu kebenung diatur di Betung. Lagi kita dekat medak live Facebook. Nanti aku dah madah lagi ni. Kita boleh medak terus ba live Facebook YFM Iban. Pian megak live radio boleh didengar kita lagi urang dalam pukul 8 berkenyak. Pian megak tau ke pemudah berita pukul 7:30 lemai tu lagi. Tau nyedia ke diri baiknya kita akan medak live Facebook. Tau ke ningah ari radio. Pian megak ningah ke ngena RTM klik tau ke ningah ke ngena portal RTM. Okey, anang nak medak, anang nak ngabas Facebook YFM Iban, share mayu-mayu, pian megak like mayu-mayu, pian megak tau pedak siapa bagi artis ke di sukong kita ke uliah mai gelar juara ke malam tu. Okey, kita terus berperindang. Jadi bakal selama megak udah tu lagi aku dekat berarti ke sekedar pesan berat ke bisik diterima kami bawa YFM. Jadi malam tu nadai program enam biak miat neh. Kita berpindah ke lagu Ari Winnie Albert ke sekali tu aku kailu luang.

Dacă recap mai pula ai trofii juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

Hi FAB, Chloe Diempu Nuan Siku. Siku maga finalis ke BC Ingga Bapakit Malam Toba Anugerah Carta Sapa Juara. Angkaya kini mai gelar juara ke malam tu. Ini nemu ne, hasawam kita mada bak live Facebook malam tu ne. Angkanya berengkah pengudah berita lemai tu lagi. Tang kita uli mada red carpet. Dia tu udah BC berengkah diayan ke live Facebook YFM Iban. Tahu apa dah apa dia dulu. Neh hari kedai pada aku tadi dia perhatikan aku bisa bisik 700 ikut kau dah view atau kau bisik medak live nya kita tahu nganti maya ni red carpet tu berengkah neh apa dah download live Facebook udahnya lagi kami dekat mic kita ninga ke live hari radio YFM Iban biar mega live Facebook YFM Iban. Okay, sekedari program ke BC diatur kelebih hagi tu tungak ke menua di Kapit. Kalai Siti pengawak ke dikumbai jom daftar sebagai petani dalam sistem e-tani. Kita kedeka ngeregister diri bak dalam sistem e-tani. Kita tahu berarti ke tu bak website doaserawak.gov.my tahu ke meda posting tu tahu ke meda uteka dikunci ke tu bak Jabatan Pertanian Sarawak. Jadi maya kita kedeka ngeregister diri bak pengawak ke dikumbai jom daftar sebagai petani bak sistem e-tani tu. Jadi pengawak tu tau ke sistem tu berengkah hadi buka tau ke pendaftaran itani tu ianya berengkah hari 1 ngagai hari 5 pukul 8 pagi nyentuak ke ngagai pukul 5 lemai. Jadi pengawak jom daftar sebagai petani.

sistem. Tentu ke Bisik aplikasi ID Sarawak Pas. Laban dia tu mayuh berkena aku tak ke berkenya lebih mayuh kita akan ngisi ngena cara online atau ke aplikasi ID Sarawak. Jadi mayuh kita akan ngisi ID Sarawak tu tentu ke IC atau ke tingki kita yang tadi sudah disedia ke dulu. Laban sigi dipinta kita tu ngambil gambar tingki kita yang tadi mua tingki ngau belakang tingkinya neh. Tentu ke sedia ke tingki tumu-tumu danya kita dekat dipinta bergambar gambar mua drempu neh selintiang mana-mana gambar drempu baru kita boleh ngisi penerang dalam ID Sarawak Pasto. Semua kita yang pabak kuda bisi engkau makumpu nyak macara ya ngambil kita sedia atau kenemu nama guna ID Sarawak Pasto mayuh guna kebenaran. Jadi sekedar program kebukai kebisik diatur di tunggal menua kapit enya program jualan rahmah madani bergerak atau ke jualan ramah mindah kin kita ke bisik diatur hari Minggu hanya pergila ba rumah Pol Genturuang Sri Sawang atau ke ba kampung Sawang tu ni berengkari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 ngalih hari nya jualan ramah madani kalai mindah kin kita bergerak mindah kin kita menyauliah datai ngagai Genturuang rumah Pol ba Sri Sawang jadi berita kebukai atau ke program kebukai ke bisik diatur di kapit sama mega jualan ramah madani kedekat diatur 30 hari bulan 10 ujung bulan 10 tila kenari 5 bak mat excel enyak disung mat excel Sendirian Berhad berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk kengagai pukul 4 lemai kita kediau semak suang tau ke kelingi bermenua suangnya tadi tau sampai datai ngau program jualan ramah madani tau ke beli ke barang lebih lagi barang kenang dikena tau ke diguna kita bersari-hari ianya barang pemakai meh ya jualan ramah madani mindahkan kita megak bisa diatur di suang 30 hari bulan 10 2026 ba aimat excel di suang pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 4 lemai. Jadi ukai seminat di Suang aja. Jadi jualan ramah madani mindahkin kita tu megak bisik dia tu 31 bulan 10 ianya kena hari 6 ujung bulan tu megak baru mah Vincent nanga 10 batang rajang berengkari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 3 ngalih hari. Kita ke diau bat berbenda-benda yang Batarajang tau ke Batnanga kini tau uliah datai ngelawak Nanga 10 ianya barumah Vincent berengkari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 3 ngalih hari ianya program jualan ramah madani nak uliah ngenak perau saya kata jalai rumah tu ne nganti ngingat ke dulu ne laban kalau mayuh rumah panjai abah tebi-tebi Batarajangnya ne nanti kita berarti nemu ni bagi rumah panjai nemu kita rumah atau jalai tau ke kita yang ngenak perau neh laban menua kapit tu kayak mit laban besai ke bandara neh. Okey terima kasih ngagai menti kuda berkunci ke berita tu ngagai aku pe mega ngagai semua kita ke bagi kita ke diau di tunga ke Batarajang kin baiknya di suang di kapit tau ke di belaga. Okey kita terus berperindang sebab aku berarti ke sekedar pesan berat baiknya dianjung kita ngena email tau ke WhatsApp YFM Iban. Lagu Ari Ramles Water. Tok lagu kena aku merindang kita ni. Tang engkau kala. Ukai lagu tok di baik ya malam tu. Ba anugerah carta siapa juara kita ke malam tu. Hey Kumang.

0: siak nalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tuh.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, dia tu Nur aku menatai ke pesan berat ke bisik diterima kami ba YFM. Jadi tu pesan berat ke bisik diterima kami ngena WhatsApp. Kalau itu pesan rabat madah ke pemati mandian anak libang atau ke apai ding. Jadi pesan tu dituju ngagai semua ke pembelayan ari nangan tawau kapit, nangan sebiro kapit, nangan gad, nangan suat pasal kapit, pihak mega kembelayan di Kuching, ngau semua kembelayan ke Ngelala niang tu. Jadi pesan tu madah ke mandian anak libang, mandian anak libang atau kapai ding. Udah nadai pagi tu tadi, ianya 3 bulan 10 2026 hari 6. Jadi dekat di Sengai baru melumur sublot 1234 Taman Bin Hua Kapit. Jadi dekat di Sengai 2 malam berengkai hari Minggu, hari Minggu 4 ngau 5 hari bulan. Lalu dekat dianjung hari 2 ianya 6 bulan 10 2026. Jadi berita kesilih lagi berkawan dengan penusah harabat tu kita tahu bertanya bertelepon ngagai nombor Robert Louis Nyangau ianya menantu niang buat nombor ya 019-827-5302 piamega jeno anak mandin ianya anak niang 013-565-9569 tau ke Richard Jembu atau Kapai Sigi hanya menantu niang. Mak nombor ya 016-858-9190. Jadi aku maca baru isi pesan untuk peninga. Kalai pesan tu tadi madah ke pemidang mandian anak libang atau ke apai ding. Jadi pesan tu madah ke apai ding kudah nadai pagi tu tadi ianya 3 bulan 10. Jadi ya dekat di Sengai baru meh lumur sublot 1234 Taman Bin Hua Kapit. Jadi ia dekat di Sengai 2 malam ianya berengkeh hari Minggu. Hari Minggu ianya pergila 4 hari bulan ngau hari 1 5 hari bulan serta dekat dianjung pagi hari 2 6 bulan 10 2026. Jadi berita ke sila agi kita tahu bertanya ngagai Robert Louis Nyangau bah nombor ya 019-827-5302 tau ke jeno anak mandin 013-565-9569 tau ke Richard Jembu ba nombor ya tau ke pesigi tau 016-858-9190. Ha, ya tadi pesan ke terubah jadi pesan nangkan ketu ianya pesan ngetas ulit datai ari Alistair Kiang anak Jun kalai ngari ke sida ya sebile ya madah ke tau kena sau ngai ke bambelayan ke ngelala ini sida ya ianya mundia anak umpang kenyang mundia anak umpang tau ke ini Kiang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ianya pagi 17 bulan 10 2026. Jadi ulit atau kengwan ulit ianya malam 16 bulan 10 2026 ba Taman Geluang Jalai Seliria Kapit. Jadi ngau tu sida ya nesau kabam belayan ari nanga benin, nanga pelagus, nanga mela, nanga kapit, nanga stapeng, nanga steluak, nanga peraran, rumah tayang, nanga benasut, nanga merurun julau, kabam belayan dipakan, pasal kapit, pia megak kabam belayan ke bukai, kita ke ngelala niang mundia anak umpang tau ke ini Kiang tu. Jadi berita ke silik lagi tika nemu ngau silik berkawa ngau pengawak ngetas ulit niang mundia anak umpang tu kita tau bertanya bertelepon ngagai nombor Alistair Kiang anak Jun bak nombor ya 011-933-9877 tau ke Vivian Eva anak Jun bak nombor ya 019-887-9549. Jadi isi pesan tu tadi, mada ke pengawak ngetas ulit ini kiang tau ke mundia anak umpang. Jadi ya pengawak nguan ulit 16.10 berumah anak ya, nya jun anak asun bertaman geluang jalai seliriak kapit. Jadi ulit dekat di kertas pagi 17.10.2026. Jadi berita kesila lagi, tau bertelepon bertanya ngagai Alistair kiang anak jun bernumor ya 0111-933-9877 tau ke Vivian Eva 0198879549. Ya tadi dua titik nombor kuliah di gigak kita nanti dekat nemu ngau sila lagi berkawung ngau pesan ngetas ulit niang mundia anak umpang. Okey lagi nampung pesan berat kebukai jadi tu pesan datai Ari Christian Dibah Nesau kawan belayan bos pemanjai jalai Tribuah Kampung Belimbing Semukoi Entayan Engkabang Merbau Tanah Mawang serta kawan belayan kena boleh disebut nama kengelala niang indai sidak ya hanya Ina anak bungang. Jadi minta kita datai ngagai Kampung Semukoi A semayang 40 hari ngintu pemati niang indai tu atau ke niang ina anak bungang pukul 8 malam tu lagi ianya 13.10.2026. Jadi isi pesan tu tadi madah ke kabar belayan ke ngelala niang ina anak bungang jadi madah ke kita atau ke minta kita datai ngagai Kampung Semukoi A alaban ngatur pengawak semayang 40 hari ngintu pemati niang ina anak bungang tu pukul 8 malam tu lagi ianya sarito neh 3.11 2026.

kedebaik Dara Helena Sikumega finalis ke BC hingga berpekit ba anugerah carta sampai juara ke malam tu. Lagu kedebaik ia Perahu Amit ne. Amit na ke perahu kedebaik ya malam tu. Sama kita mada live about Facebook ne. Nadai live benda bukai. Ngambil kita sama nemu live ba Facebook YFM Iban. Pemegang oleh didinga kita ngena frekuensi tau ke ngeninga radio tau ke ninga ngena RTM klik. Jadi ngawak kagi bisik tu peninga aku adakah nampung lagi pesan berat ke bisik diterima kami bawa FM. Jadi tu pesan pemati datai Ari Rodi Nipa anak ubat tau ke apai unjung kalai madah ke ngagai semua kabang belayan ngau semua ke ngelala niang anaknya ianya Roli Unjung. Tau ke apai aji ya ko dah nadai 2 bulan 10 2026. Jadi anak ia tu dekat disenggai bebala mayuh baruma Rodi Nipa nang serau julau malam 2 bulan 10 2026 ngau malam tu 3 bulan 10 2026. Jadi anak ia tu dekat dikubur ke pagi hari minggu ianya 4 bulan 10 2026. Jadi nesau semua kaban belayan ke ngelala Roli Unjung atau ke apai aji kita dipinta datai ngesah penusah rabato pemegak nesau kaban belayan ari linggah seluai sejugam beladian spituah stras pakan merurun bintulu suainiah sibu sungai asan lubuk bundi salim belalang jalai kejedi buak udur kapit di metah kenawiat mawong entabai kemaliah nangabayu kaban belayan di madur ngau megak kaban belayan di lubuk antu serta kaban belayan kebukai kanulia dirintai ke ditu kita ke ngelala niang Roli Unjung tau ke apai ajia. Jadi berita keterang lagi tau ke silik lagi berkawang ngau penusah rabatu tau bertelipun ngagai Sharon Sony ianya menyadi tuaya tau ke akak niang Roland tu buat nombor ya 0198443612 tau ke Roland ianya madik niang tu ianya 0137046189. Jadi isi pesan tu tadi peninga ianya madah ke Roli Unjung tau ke apai aji ke udah nadai. Jadi kita dipinta datai ngesah penusah rabatu baruma Rodi Nipa nang serau julau labanya disenggai 2 malam inya kemari ngau malam tu serta dekat dikubur ke pegila hari minggu 4 bulan 10 2026. Jadi berita kesil lagi tau terus bertelipun bertanya ngagai akak niang tu inya Sharon Sony 0198443612 tau ke nombor menyadi niang Roland 0137046189. Jadi ngalih lagi pesan ke diterima kami ba email YFM Iban atau pesan ngeta sulit datai Ari Rosi Panti anak jantiang tau ke indai niang Fred ngari ke sida ya sebilik kalai madah ke pengawak ngetas ulit Fred anak gumban maya 10 hari bulan 10 tu ilak 2026 pukul 8 lemai ianya hari 6. Jadi ngetas ulit ngena cara semayang ba nombor 362 Taman Bandar Jaya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Rumah Joseph Jelalung, Rumah Jabu Sungai Kelabat, Rumah Bare Sungai Nangka, Rumah Igar Sungai Sebetau, Rumah Ulin Nanga Tekalit Tatau, Bala Kamelayan di Miri, Pemega Kamelayan di Sebungan serta Kamelayan Kebukai. Kita ke jauh atau ke semak lebih lagi kita ke jauh dipinta ngatai ke diri kena R5 ngau nguan ulit niang ke penudi. Jadi berita keterang lagi atau ke silik lagi berkawa ngau pengawa ngetas ulit Fred anak gumban tau ke niang Fred anak gumban 10 hari bulan 10 pukul 8 malam ngena cara semayang tu kita tau bertanya ngagai indai niang inya Rosi Panti ba nomor ya 0145958903 atau ke Albert inya menyadi niang ba nomor ya 0138485972.
8. Ya tadi pesan kebisik diterima kami ngena email YFM Iban. Jadi pesan berat ke bukai kebisik diterima kami lebih lagi pesan ke baru di anjung kita ngena WhatsApp tak ke ke email YFM Iban. Jadi itu pesan pemati ter rumah ajung. Jadi pesan tu datai Ari Lawi anak Rabing kalai madah ke pemati ter rumah ajung anak Belabut atau ke Apai Bujang. Jadi ia udah nadai kemarin 2 bulan 10 2026 Ari 5. Jadi dekat di Sengai atau ke dekat di Intu berumah ajung temawai pok sebetan seratua. Jadi maya ngintu bebala mayuh tu ianya hari Minggu 14/10/2026 pia mega maya nganjung 15/10/2026 ianya kena hari satu. Jadi ia dekat di anjung agai pendam Kristian Nanga Lun. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan ianya ex cegu Niang Cikgu Nayang anak jangat, kaunselor Munji anak jangat menyadi inai ina bak nangedrau pengulu abau nawiang miri 9 berumah panjai kesemakai ngarumah ajung temawai pok engkudu 2 berumah peligung 2 berumah rumah bunda sungai anak sungai kelampai 3 berumah rumah dana kerupuk rumah usan lengain rumah mata lengain rumah Noel semurin pemegak kambelayan di ulu awiak 3 berumah jauang awiak rumah langan ulu sebetan nyekaum kaum belayan di miri bintulu sibu kucing enggau semua kaum belayan kenalah disebut ditok kita ke ngelalon yang terumah ajung to ke apai bujang di pintak datai ngagai rumah ajung temawai pok seratua. Jadi aku nanduk baru isi pesan tu peninga kalai tu pesan rabat kalai madah ke pemati terumah ajung tau ke apai bujang jadi dekat di Sengai berumah ajung temawai pok seratua jadi ia tu udah nadai kemarin hari 5 2010 lalu dekat di Intu berumah ajung temawai pok sebetan seratua maya 4/10/2026 hari Minggu serta dekat Dianjung 5/10/2026 ngagai pendam Kristian Nanga Lun. Hanya tadi pesan ke bisik diterima kami ngena WhatsApp YFM Iban. Jadi ngarap kita kempai meda live Facebook YFM Iban. Kita tahu meda live Facebook YFM Iban dia tu kalau udah berengkah red carpet anugerah carta siapa juara. Dia tu benung Phoebe Chloe ngau host kita hianya DJ Ken, DJ AC ngau DJ Stuntun ba red carpet kita jam ke dia tu. Sebenarnya tu tadi aku meda 3.3 ikut ko bisi meda live Facebook dia tu bisi 4.3k. Okay ikut gini 4.3k ke bisi medak live Facebook YFM Iban. Pian megak like 1.1. Okay, lagi dekat ni ke live tu mega ba radio atau ke ba RTM klik tang ba red carpet kita boleh mendak live ba Facebook YFM Iban. Okay, kita pun perinang ke sekali tu tu lagu hari Ika Saiful. Siku mega finalis ke sama ngabo pekiat malam tu ba anugerah carta siapa juara ke 9. Lagu kedibai ya. Ceng ngaleng ngaleng tau ke lagu tu dibai apa pekiat malam tu kita sama medak lagu nama bai ana ya,

Okey, lagu kedai baik Mawat malam tu beranugerah carta siapa juara final kita. Ya, Mawat sikap finalis kendang ya. Mayu peminat tau kendang ya di kerindu ke. Mungkin Mayu jam kedai tu banyak nemit tau ke bala orang kebesai tu ay ne. Kelimpari Facebook YFM Iban kita megak oleh medak live anugerah carta siapa juara atau KSSJ ke-9 ba YouTube. YFM Iban official. Anda nak subscribe au, subscribe dulu, like, pian megak beri komen ba live YouTube YFM Iban official. Okey, subscribe, anda nak subscribe kelimpari medak live Facebook YFM Iban jam kedia tu benung red carpet begulai ngau DJ Ken isi ngau DJ Stuntun. Bisa bega di pedak tadi ba live Facebook orang bisa nyukung masterpiece Risa enya bisa bega nyukung penyanyi-penyanyi kebukai Ramless Water Dara Helena, Winnie Albert, sama-sama kita medak malam tu lagi. Ne, ba anugerah capa carta siapa juara ke-9 tak ke final malam tu di Betuang pukul 7:45 nak uleh hang mai tumu lagi ne. Ninga ke live nya ba radio tang live ba Facebook sigi udah berengkah hari pukul 6 tu tadi yang kaum live ba YouTube YFM Iban official tu lagu kedai baik Raban masterpiece menyadik.

Lagu Kedepan Raban Masterpiece menyadi Ram Sampah Datai berpedah ke live Facebook YFM Iban gau YouTube YFM Iban Official Kedai Tok Benar Red Carpet. Aku dah berangkari pukul 6 tu tadi ni. Jadi pukul 7.30 lemai tu lagi mai kita mendiang ke berita Kedai Tabur Terus Sari YFM Iban di Kuching. Lagu kita ya kena berperindang bawa sadar lemai Dayana Shini Selantang Timang.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat Diatur Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperindah dengan penyanyi lama Iban,

Kayaknya penyanyi lama ke bisi datai merindang ba anugerah carta sapa juara ke-9 ke malam tu atau ke final malam tu ni di Betung. Kita ke empat datainya tadi atau datai meda anugerah carta sapa juara ke malam tu di Betung ni ba Dewan Dato' Amar Kalong Ningkan. Sampai datai meh meda to live piamaga oleh meda live ba Facebook YFM Iban ngau YouTube YFM Iban official. Jadi dia tu bisi 5.6K bisi meda live Facebook YFM Iban piamaga lebih ari 4000 ikut orang bisi meda live ba YouTube YFM Iban official. Tau subscribe mega YouTube YFM Iban official. Mari kita ke meda live anugerah carta siapa juara. Siapa nak mai gelar juara ke malam tu tau terus pedak live kami nyentuk ke penghujung anugerah carta siapa juara ke malam tu lagi neh. Okey, kita terus berperindang ngau penyanyi ke sama bisi ngau berpekit ba anugerah carta siapa juara. Kita berperindang ngau Johannes Johnny Aman lagu kedebak ya sedia payung sudah hujan.

Selamat malam, Peningam. Gelang aku min Malaysia Rayon bak berita lemai Sarito Arinam 3/10/2026. Ketrobatu Batang Berita. Bajet Sarawak 2027, Perintah Sarawak meruan mekuh ke pengawak ti negap ke ekonomi menua. Pemansang infrastruktur 5 seksyen jalai dibagi menua mukah dekat Diadu, Manah Kageng. Ya, tadi batang berita, Dato' Mai kita mendiang ke isi berita. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik mansut ke Kelai tingayan ke bajet Sarawak 2027 dekat Mengkang ngemeran ke pengawak ti uliang lati ke ekonomi menua tu. Perintah megak dekat ke Asia menua tu uliang dipulai ke baru ngagai pengelantang rakyat kelebih agik dikena nerus ke pemansang menua Sarawak dalam mayuh macam sektor. Ia madah ke penatai pemisi menua ti udah majak nambah sekumbang berapa tahun tu ke udah ngujung ke perintah oleh berjalai ke mayuh bengkah projek pemansang. Premier maksud ke Jakut tu leboya ke berjadi program Sarawak Ku Sayang bagi muka ke diatur bak dataran Pehen Setia Raja. Berbangunnya Premier dekat ke produk menua tu diberi nilai tambah kena numbuh ke market ti besayagi. Atur ke bakar tu oleh dikerja dengan innovation bak Asia pengawak. Ambil ke banding Asia Arimulung ngau apung ndak patut dikelaku ke ngenak cara asal ajak tang patut dikerja ngenak mayu macam Asia pengawak dikena nambah ke guna produk. Perkara tu mega oleh diperhati ke dengan produk Ari Apung ti udah mujur dijuar di Singapura. Premier mega dekat ke rakyat ngambil peluang Ari penerbai bilun ke udah majak ngerembai dikena mai Asia Ari menua tu ngagai market luar. Bejakut dulu agi arinya Menteri Pemansang Indo Enembi Amit ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke lima jalai bak bagi menua muka dekat Diadu Manah Kage. Tunjeng kaum jalai Sungai Nai Tanjung Gelang di Pulau Beruit, jalai Uyak bypass ngau jalai Uyak Dalat. Sama dekat Diadu ke ianya jalai Kuala Belengian antara Mukah Bin Tulu ngau pengawak ngagak lorong endur orang begelih bak jalai Mukah Matadeng serta lorong endur begelih bak jalai Mukah Uyak. Semua projeknya dekat bungkus kira RM591.3 juta. Ya madah ke agi belanja RM1.43 bilion mega bisik disedia ke hari baru program Jalai Ngimbai Tebing Tasik Sarawak dikena ngadu ke pemanah 131.9 kilometer Jalai Alun Ari Belengian nyentuk ke Tanjung Manis. Berebak ngonya penangguh perengkap pengangkut tisuah beskut bajalai alun di Serikai di Sadang uliah diputar ke ngena dua projek Jalai Alun. Sapit Menteri Pengawak Berkebun Ngau Komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si madahkan projek tu ianya pengawak ngangkat ke Jalai Nyilong Bypass nyadi Jalai Empat Lorong Dua Penuju. Siti Agi ianya projek ngagak Jalai Baru Nyilong Bypass Kuang Ming Minah. Kedua-dua projek tu berungkus RM98 juta serta dipelanja Perintah Sarawak. Datuk Seri Huang Ti telalu nyadi Datuk Seri Huang Hi telalu nyadi Kaban Parlimen Serikai bisik benar pengarap ke projek tu oleh ngangkat ke pemanah cara orang mindah ngau pengawak penatai pemisik bak kandang menuanya. Ya maksud ke jaku tu bak pengawak nasihat tanah ungkup kedua-dua projeknya di Serikai. Kita dah tu mendiang ke berita Ari YFM. Sarawak ngadang 60% ari bala nebiak ke masuk POM 4 ngau POM 5 dekat ngambil bidang sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM lebih datai bak tahun 2030 nyen ila. Dalam tahun sitik tu kemari, pemayu sidaknya ke semina 50.8% saja. Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat Datuk Seri Roland Saga Wiin madah ke perkara tu dekat majak di Kelatika kena narit bala nembiak rindu ke bidang STEM lalu Siti Ari Jalai dikena ngemujur ke perkara tu ianya dengan program ngangkat ke pelajar Sarawak SEEP ke alai duit RM20 juta udah diagih ke kena perintah ngemujur ke program tu. Datuk Seri Roland Saga maksud ke perkara tu buat program kimia ke desa kediatur bak kampung semabak di Kuching. Teks Jakuya dibaca Sapit Sekretari Mendam bak Upis Menteri Pelajar, Innovation ngah Pemansang Bakat Caroline Kelospas Joseph.
Berjakup bak pengawak kesebaka Kaban Kaunsel Negeri Sitak Batu Kitang, Datuk Lo Keciang, madah ke pemandai bak bidang STEM yang cukup berguna dikena nempak rakyat tiulan ros ke pemansang menua Sarawak. Rebak orang kebiak megak diarap ke oleh nyadi penengkebang serta landia mutar ke penangguh lalu ukai semutik nemunguna teknologi aja. Nyalai program kimia ke desa diasai ke oleh nyadi inisiatif dikena bersemak ke pelajar STEM ngau orang Maiwa. Programnya diarap ke oleh diatur baru Dudi Ari Ila. 1,177 ekorang bisi ngau masuk program Well Best Family Fun Walk 2026 ke diatur di Kuching Saritok tadi. Programnya dan sebengkai hari pengawak ke diatur nyerombak pengrami Well Best Sarawak 2026 ke diatur upis pengintu pengelantang pendiau Mensia Maiwa JKM Sarawak. Pejalai bak program tu dilepas ke Sapit Menteri Pemansang Induk Nembiak Miet ngau pengelantang komuniti Datuk Rosi Yunus. Ia madah ke pengraminya oleh nyedia ke pelasar endua bala klien JKM ke nyadi orang dagang ngelaku ke produk serta ngerembai ke agi market sidak, ngambil ke bisik nyukung sidak ngangkat ke penatai pemisik. Pengrami 4 harinya diatur nyentuk ke pegilak bak Metro City Event Center Matang serta ngempuruk ke lebih 100 ikut orang dagang mikro. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU merambu dekat berebut ngatur World Cat Federation Festival dalam tahun baru tu ila. Datuk Bandar Kuching Utara, Datuk Hilmi Othman madah ke perkara tu udah nerima sawut timana ari World Cat Federation. Enti semak diberi peluang pengraminya dekat diatur besai kage serta dipasuk mayu agi orang terinduk ke mayau di serata dunia tu. Datuk Hilmi maksud ke Jakut tu ngagai pengarang berita udah tembuk pengawak berjadi Kuching International Cat Festival KICF 2026 bak penentang tebing Sungai Kuching. Pengraminya ke diatur nyentuk ke pegilak bisik mandang ke kira 200 ikut mayau ari mayau macam bangsa ari mayau bengka menua tinyeng kaum China, Vietnam ngau Thailand. Dikenang hujung ke berita tu batang berita baru. Bajet Sarawak 2027 Perintah Sarawak meruan mekuh ke pengawak ti negap ke ekonomi menua. Pemansang infrastruktur 5 seksyen jalai dibagi menua mukah dekat diadu manah kage. Tunakak kami nabur ke berita lemai ungkup ke lemai hari 6. Jadi berita tu tadi ditusun Rosita Ampung hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Drumless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCA.

Adoni lang ndak mudah aku lengkas ikut mega finalis kesama ngah berpekiat ba anugerah carta sapa juara ke 9 tak ke final malam tu di betul. Lepas hari meda live Facebook YFM Iban ngau live YouTube YFM Iban official kita mega ulun ninga ngena radio atau frekuensi ba endur kita jam ke dia tu kami pun benda nganti live di radio atau ke ba RTM klik jam ke dia tu kita ngambil kita sama ninga atau ke mendiang hari radio pemega live hari Facebook tau ke YouTube YFM Iban nanda subscribe dia tu anugerah carta sapa juara bendung live ba YouTube YFM Iban ianya YouTube YFM Iban ke dia tu YFM Iban official subscribe serta beri me komen-komen ke mana perangsang bala artis kita pian mega ngambil sidak ya ransiang lagi tahun baru ka ngau baru ba pekiat anugerah carta sapa juara ni demuna ngarap kita terus nyukung industri music kita ya seraya kita ke nganti live anugerah carta sapa juara jam ke dia tu terus berpindang ngau tanah berenyang lagu kedibai Arisa sama mega ngau bak pekiat anugerah carta sapa juara malam tu.

Kita mohon tetamu kehormat kita untuk mengambil tempat duduk masing-masing. Majlis mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Dato' Richard Michael Abu Nawas, Resident Bagian Betong, yang mewakili yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas, Timbalan Premier Sarawak, merangkap Menteri Pembangunan Pelabuhan Sarawak, yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak N37 Bukit Saban, selaku penaung utama ACSJ ke-9 bersama isteri beliau, yang berbahagia Datin Marilyn Tida Dunggan. Yang berbahagia Dato' Jack Aman, Ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Sarawak, serta isteri Datin Daisy Dom, Tuan Razali Baba, Ketua Penolong Pengarah Section TV, mewakili Pengarah Penyiaran Sarawak, Tuan Laga Kuih, Pegawai Daerah Betong, Puan Roslin Neging, Anak Pandang, Setiausaha Politik kepada Yang Amat Berhormat, Premier Sarawak. Ketua-ketua jabatan, para juri finalis SCSJ ke-9, penggiat seni pemerintang Iban, rakan media, para peminat industri muzik Iban, tuan-tuan dan puan-puan serta para hadirin yang kita hormati sekalian. Salam Malaysia Medani, salam Sarawakku sayang dan salam sekolah jalai. Selamat datang ke pentas akhir Anugerah Carta Siapa Juara ke-9. Majlis dengan ini memohon yang berbahagia Datuk, Dif-Dif Kenamaan dan para hadirin sekalian untuk terus berdiri bagi menghormati lagu kebangsaan negaraku dan seterusnya diikuti lagu kebesaran negeri Sarawak, Ibu Pertiwiku. Dipersilakan.

Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Rupakan Datuk di kenamaan dan para hadirin sekalian dipersilakan duduk. Majlis kita pada malam ini diteruskan dengan simbolik perasmian ACSJ ke-9. Dan ini memohon Yang Berusaha Tuan Razali Baba, Wakil Pengarah Penyiaran Sarawak, untuk menjemput serta mengiringi Yang Berbahagia Datuk Richard Michael Abu Nawas, Resident Bahagian Betong, untuk berada di atas pentas bagi menyempurnakan majlis perasmian pentas akhir ACSJ ke-9. Kita mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Jack Aman, Tuan Dio, Tuan Lagam, Mr. Copley untuk bersama di atas pentas utama.

Ya Rohaga Dato, sebentar saja lagi kita akan bersama-sama membuat kiraan detik 321 sebelum yang berbahagia Dato menyempurnakan simbolik perasmian dan membuka balutan pada panel perasmian di atas pentas. Bagi menyempurnakan perasmian pentas akhir anugerah carta Sapa Juara ke-9 pada malam yang penuh gilang-gemilang ini, dengan segala hormat dan sukacitanya, majlis mempersilakan yang berbahagia Dato' Razdan mewakili yang berhormat Dato' Amar Douglas Sugambas untuk menyempurnakan perasmian ACSJ ke-9. Mari kita sama buat kiraan. 3, 2, 1...

Ayo kalian. Sama-sama bagikan dukungan gemuruh kepada Ibrahim Adato dan Dev kenamaan kita di atas pentas. Simbolik peresmian kita pada malam ini mempertontonkan piala yang akan menjadi rebutan para finalis SCSJ ke-9. Finalis yang akan menjadi juara sahaja yang akan membawa pulang ataupun menjulang piala SCSJ ke-9. Bagi meneruskan majlis kita pada malam ini, kita menyampaikan cenderahati sebagai tanda terima kasih daripada jawatan kuasa pengelola dan Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak atas kehadiran yang berbahagia Dato' Resden kerana telah sudi menyempurnakan perasmian SCSJ ke-9 mewakili penang utama yang berhormat Dato' Amar Douglas Sukar. Majlis mempersilakan Yang Berusaha Tuan Razali Baba, Wakil Pengarah Penyiaran Sarawak, untuk menyampaikan cenderahati kepada yang berbahagia Dato' Richard Michael Abu Nawas. Dipersilakan.

Untuk makluman para penonton sekalian, terutamanya yang melihat ataupun menonton kita di FB, anda semua boleh terus like dan share secara langsung yang telah kita siarkan melalui FB kita. Dengan ini sekali lagi kita menjemput yang berusaha Tuan Razali Baba, Wakil Pengarah Penyiaran Sarawak, untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Berbahagia Datuk Richard Michael Abu Nawas. Silakan. Sebuah piala sebagai tanda kenang-kenangan. Bagikan bukan geboro. Majlis mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Residen Tuan Razali Baba dan dip-dip kenamaan kita yang lain untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Persilakan.

Sebelum kita menyaksikan pentas akhir anugerah jatah pesapa juara ke-9, kita memohon perhatian kepada semua penonton di dalam Dewan Tan Sri Dato' Amal Steven Kaloninkan Betong ini, serta semua penonton kita yang mengikuti siaran melalui platform radio rasmi RTM YFM Iban. Siaran langsung ini merupakan penerbitan rasmi yang disiarkan melalui siaran radio YFM Iban, Facebook rasmi YFM Iban, RTM Klik, serta channel Astro 871. Keseluruhan kandungan siaran tersebut, termasuk audio, visual, dan persembahan adalah dilindungi hak cipta. Sebarang rakaman, penerbitan semula, penyiaran secara langsung, atau siaran semula tanpa kebenaran daripada pihak penganjur adalah dilarang. Kepada Anda yang ingin mengikuti siaran menerusi Facebook rasmi YFM Iban, jangan lupa untuk like dan share siaran langsung kita. Ayo kita sama-sama meriahkan pentas akhir anugerah jatah sapa juara ke-9 dan teruskan sokongan Anda kepada YFM Iban dan artis-artis tempatan kita. Nanti kita sudah bersedia. Sudah sedia kita? Sudah bersedia? Nanti kita sudah bersedia. Ayo kita alihkan pandangan kita ke skrin utama di pentas akhir SCSJ. Ayo kita alihkan pandangan kita dan sama-sama membuat kiraan daripada

0: Penantikan 10 2026, anda ingat mendaik gerah contoh sepejora berkat diatur Paduan Sukan Tan Sri Datuk Amar Stephen Kaluningkan.
1: Sebab nak kita ada tiba umi, nak WSJ, kita mesti sabar.
2: Selamat sangka berbetuang.
3: Padang kopi.
4: Jam 4 pagi.
5: Nyanya di.
4: Mawat, cepat lagi. Kita harus untuk jam dia tu.
6: Anang kelalu getal, aku muji nak kat kuliah.
7: Sound system.

بعد أرتي أن سرعوا.

0: Nari orang dalam dewan tu Zen.
1: Kayak nama.
0: Nama tu nari orang dalam dewan tu. Kita minta bala ke ninga ke kita ke Facebook itu medak dewan kita itu nak buang. Sama-sama kita depan ke jari ngagai SCSJ ke-9.
1: Apa bu, mayo mai sidak ya datai malam tu bu. Terima kasih kepada datai semua kita udah penuh batas din. Lalu pihak mega tua percaya mayo mega orang medak tua ba Facebook wifi mega ngaliari itu. Sari tau nem bu.
0: Okay, oh,
1: tua.
0: Malam,
1: tua nanya ke berita sidak ya tu bu. Pelapak ku mana yang megang berita ne?
0: Ya, cukup
1: mana? Nama berita orang betong.
0: Uji kita nanya, orang miri bisa datang di tu Zen.
1: Okey.
0: Tadi pukul 2 sudah udah bersa-bersa tempat duduk. Kita tinggal orang miri. Bisa 60 ikut. Orang 1000. 1000.
1: Okey, dewan orang miri dengan orang 1000 ne.
0: Tang orang betong.
1: Wow,
0: mayoh. Sikit mayoh orang betong. 2000 ikut. Kebenaran Zen, kita itu hari bunyi ia ke manjongnya pentemu tu. Hari ia ke penyokong tempat jari maya red carpet tadi pun temu kita penyokong-penyokong bala artis kita. Jadi malam tu mega kita berterima kasih ngagai yang berbahagia Dato Richard Michael Abu Nawas ngadatin Marilyn kudah datai nyukung pengawal SCSJ kediatur Ardiam Sarawak tepi jari ngagai sedua ya.
1: Lalu pihak makmu, tua merupakan saya terima kasih agai yang berbahagia Dato' Jack Aman, gau yang berbahagia datin Desi Dom. Tahun yang kemarin pan sedua ABC berkelai ngau kita. Terima kasih Dato' ngau datin, bisa datai malam tu.
0: Ya ke nyuruh tua tu sehati tu ya siku tu. Bos kami ba wakil pengarah penyiaran, Tuan Razali Baba. Berpikir jaring agai, Tuan Razali.
1: Lalu pihak mengambu, kita merupakan terima kasih mengagai Tuan Laga Kuih yang pegawai daerah Betung. Terima kasih Tuan, bisa datang muka malam tu. Lalu pihak mengagai lalu kepada saya semua sekretari politik, ngagai yang amat berhormat premier kita. Lalu pihak mengambu, terima kasih ngagai Tuan Danny Lim, SLO Sepawah dia kendang berulai dengan kita. Seminggu-minggu tu tadi mo.
0: Tu orang kuat SCSJ. Dini nuan tuan SEO onion di awal belakang Dato' Resden. Tu ya orang kuat malam tu muka Zen.
1: Ya.
0: Tuan Kople Nyipak. Tepi kejari ngagai Presiden Padum kita. Terima kasih ngagai Padum kejadi rakan strategik SCSJ ke-9 kesama datai nyukung pengawal kita. Nanti nadai si Dato' kat tu sah kita Zen. Tak masih tu nyukung kita hari belakang.
1: Lalu api yang megambu, kelimpah ringan megang kita berdua saja terima kasih. Lalu api yang lalai ngelalu ke penatai semua raban sponsor kita sekaliknya sponsor baju tua malam temu mana main wane. Sigat main temu. Aku kau lagu nama. Sayau sayau tuan serambau. Kuliahnya nembo.
0: Lagunya lama tak dibayar aku Zen. Tangga aku kena baju tu Zen lebih aku medak di belakang tadi. Saya kan ngintu tuan Borucina tu. Tangga, ya, terima kasih yang kita ke sponsor kita. Terima kasih yang agai Mirza. Kau dah sponsor baju kami doain Zin. Aku tadi hari ini Zin tamak ke dalam sempat ke pegari itu. Tang dalam baju itu berat mah Zin.
1: Ya.
0: Oh, tang harap kuliah jentuk ke penduri lagi. Nah, lalu kita mega uliah di pedak kita bah Facebook YFM Iban. Kau boleh mendiang cerita medak program kita live. Nanti kita medak program kita live di Facebook YFM Iban, dia tu like, share, lalu anjung semua nama tu komen kita. Nyukung bala artis 12 finalist kita ke dekat merindang kita malam tu, berbekit malam tu, dekat ditemu kita pemutus malam tu lagi Zen.
1: Lalu pihak mega SCSJ ke-9 rengat final tu mega mu, kelimpah hari ke ditabur ke kita terus di Facebook YFM Iban. Ya mega boleh didengar ke kita ba RTM Click pihak mega ba channel Astro 871.
0: Tangan ingat Zen, ya ke pemadu berguna, kita boleh dengar ke program kita live hari 101.3 FM Radio YFM Iban. Kau boleh dengar kita di serata menua kita di Sarawak. Di Betung itu, ngena
1: 89.5 MHz.
0: Bas Pawah kita dalam mendiang ke program kami ngena 99.5 FM. Terang di pendiang ke kita, Sangka aku panjang emang itu berandaun itu kan.
1: Amain eh.
0: Ayo, kita udah bersedia semua? Udah bersedia? Nanti kita udah bersedia, kita terus nguing ngagai clipping artis solo kita ikut terubah.

teh hampir sukan-sukma, saya mau dekat sukan-sukma lah. Masanya, and then time-nya pun, balangan dia pun bersukanya. So, apabila aku duduk, sambil aku berarti ke balangan dia, struggle bersukan, berundian lah aku tadi. Apa kata hampir aku masuk Monica Allen, ngagak lagu, ia ke berunsurkan motivasi yang boleh memberi semangat. Dia muka lagu tu cukup besar.

0: Tommy Lagu, Proud Mate, Lekang Otiu, Monica Ellen, Sri Mame, Fenelis Ketrubah, Dara Helena.
1: Aku ngaku, endak aku mengai, aku lemi, endak tegap entap. Suah aku teterap, tetingkap, pedis telih ati menais, dilunjak penguji, dikenggai, diluji, dikemeli, diketawakan. Tem, aku megak nemu, aku megak ngaku. Aku nak mudah ngalah ke diri. Biar aku ngelansat. Niri negi diri empu. Bekeradai ngangkat ke diri mupuak begadai bejalai. Nyemerai nujah alun tasih besai. Angkat, manseng, ngerandang. Nungkat singkang nitih ke ureng. Ngelampat entudi, ngelih engai tinggal dudi. Napat gelombang dalam pengidup.

0: Okay, tapi kaya ringa kaya Dara Helena. Perahu mit.
1: Taja apa perahu mit bu? Anang nuan te perasa bu? Perahu nya taja apa mit? Nanti kita diundan ya. Nak mia lungkup ngapa nemo?
0: Oh, kita ke baru atau lagi anang kena perahu nya. Laban mesti dijaga jentuk kaya penghujung program tu lagi. Okay Zen, kebenarnya lebuh kita yang ngatur SCSJ atau ke nama-nama pengawal nang bisa kebuah ngau tuju ya, atau ke dalam jako Melayu objektif ya.
1: Nang segaman bu, jadi objektif tau ke tuju SCSJ atau ke diatur kita, ya kecubah ya nang dikenal kita nyedia ke pelasar ngegai bala penanyi, piamga penengkebang lagu ngayan ke pengandia sida ya, lalu piamga ngigak market serta mga madah ngegai urang luar, bekawal ngau pengerembai, industri music kita iban tomo.
0: Ya, jadi kebuah yang keterubah, kedua daripada aku Zen, lebuh kita ngatur SCSJ, kelebih lebuh seminggu tu kita berkampung atau kediau di Betong itu, kita meda raban penyanyi ke masuk jadi finalis tu. Sidak ya begulai berkaul lalu ngerapit ke kaul antara diri sama diri.
1: Baka tua tu gambo ne, nak kalak begulai, semina begulai bangi lalu jatang SCSJ tu. Nama tu ngasuh tua berkunci si
0: baru, pentas bertemu kesama. Baru, ya. Ya ke pemadu berguna saja pedak kita bala orang kenyukung 12 panelis tu. Mayo raban penyanyi-penyanyi kita itu ke penggiat seni, music kita datang. Kita dengar nama tu Rauh Ari bala penyanyi-penyanyi ngau komposer kita. Hanya ya kebuah kita ngatur SSJ ngambil kesida oleh begulai. Gau sama-sama penggiat seni.
1: Ya lebih mega sitai ke utai ke pemadam yang guna tuju SCSJ to ke diatur kita dan kena kita ngelatih ke indah.

0: Asri music kita Iban tau kadi kumai kita memertabatkan industri music Iban.
1: Lalu ke pemadu pengguna ianya kena kita ngangkat ke stesen radio lebih ke YFM Iban ianya Siti Ari Radio ba RTM Sarawak. Oh, terima kasih ke semua sokong kita yang kemudian ke program kami di YFM. Terima kasih.
0: Jadi mu aku tahu ke menaria tadi lebuh aku ke meda nama tu tadi sida ke bisa datai tadi mu sida madah mayu ahura datai tang tua apin percaya nemu udah tua pansut ke terubah dia tua meda mayu Ahmad kita bisa datai ngagai dewan ke malam tu kira tu mu aku datai bebetuang tu nyen mu silap mata aku mu
1: opo ya
0: oh
1: honjera aku demo
0: nah demo aku demo silap mata nemu
1: bisa orang ajaran Zen
0: okey aku kasih silap mata dulu deh.
1: Boleh?
0: Boleh ya, Nek?
1: Nak lama, nak lama. Okey, ya? Kita minta insin silap mata dulu.
0: Okey.
1: Oh. Oh, nanti kita tahu dalam tu dah.
0: Nak mu, ni aku pandai ke deh. Aku tahu pandai silap mata datai di petuang itu.
1: Oh, pandai
0: mati. Ujian orang nariak tahu dulu mu.
1: Pegai ya?
0: Oh, pegai. Okey. Pegai tu saja. Keterubah ya tadi. Beketau hati kami dua. Dia tahu ni beketau hati kami dua imbu.
1: Meda kita ke datai.
0: Nyoba balik.
1: Apa warna-warni. Lebih lagi meda bala VIP kita itu Zen. Ke datai. Ya. Terima kasih kepada semua bala kita ke datai. Nyuruh hati kami nyoba bunga-bunga. Colorful.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih ke sokong kita semua. Atau Nuhan Mika itu. Lain main silap mata non Zen. Uji Nuhan nyait baju ketua. Baru ya.
0: Okey, mu semua kita nak sabar ngagai finalis kita itu kedua, nangkan ketua.

0: Wisli Abu.
1: Aku Metis Mamba. Jadi aku melansa mimit tentang lagu Nada Yagi Merindu tu hari beberapa suku. Jadi lagu tu sebenarnya berentak popular. Lalu di tengkebang aku ngau menjadi aku Wisli Abu. Lagu tu degagak nitih gaya muzik mai hari tu. Tusu muzik hari camitan lalu dikeluarkan EDP Academy Production. Lagu tu sikit degagak khas sebenarnya Nagaika. Digagak teman ngoreng suara tone vocal ngau keserasiannya ngau music tu. Lagu tu diambil dari cerita orang sebenarnya. Ngendang siku induk kendak ningala nerima pemerindu dari siku laki. Lalu mayuh kelikuh ujung ke pengerindu nya tadi nak datai badan. Ya benar ya.
0: Hello. Wisli Abu bunga komposer untuk lagu Ika itu nanti lagi perindu mulai ngau cinggu Mitis Mambang ya. Jadi menyipu cinggu Mitis Mambang pada tadi lagu itu yang digagak pengendua as untuk Ika. Dia berapa aku bisa sebulan saya aku kami doang agak lagu itu sebab pengendua bertukar aku buka penemu mengigak idea mengagak lagu itu udahnya tembok isi sebulan udahnya baru kami doang merik lagi Ika. Dah ya redok lagunya adanya kami dua lu merek nagai music area nya camitan berapa aku tak dua minggu yang agak music tu lu music area jadi nya bak pengujung yang lu tempoh lagu nada gitu pengirin nya lah cerita bagus balik lagu nada gitu pengirin dok tu anak nak nyumpung Ika sepo buat lagu nada gitu pengirin.
2: Jadi terima kasih ngagai sedua ya laban udah milih aku untuk main lagu nada di pengerindu to. Terima kasih kita semua kudu nyukung Ika sampai ke dia to. Cima me lagu ke sekali to nada lagi pengerindu.
3: Lagu ke sekali to nadai agi pengerindu. Lekang ngetiun Jesli Jabu Bajang ngomitius Mambang. Finalis Ika Saiful.

0: Ika Saiful, tu pergi dari baru. Oh, bisa mai penyokong sen. Mai banner, mai spando, tu semangat ACSJ ke-9.
1: Ya nasi gamatmu, lagu kebaru dah di pedak kita nyade sisi lagu kadikumai nada yagi pengurindo. Lalu nanti kita berhati ke bab final ACSJ ke-9 tu. Pejala ya cukup jauh mu. Oh, jadi ya seberapa final tu kemarin dia semifinal ACSJ ke-9 sudah muka diatur. Jadi itu diatur bah Dewan Serbaguna Selangau kena 1/2008/2026.
0: Jadi bayarnya kemarin Zen tajapan dewannya cukup ya besar. Tang malam sia mayuh bakal kita ke malam tu. Penuh berdedat Dewan Serbaguna di Selangau di gemata ke semifinal ACSJ ke-9. Lalu pengawalnya kemari dipejadi ya berhormat insinyur Christopher Gira Sambang yang adun N59 Tamin yang di penaung utama CSJ ke-9 Maya Renggat semifinal.
1: Lalu lepas mayanya kemari megak tu 23 buah lagu kala 19 semifinalis solo udah nama tu tadi mandang ke tempo mayanya. Lalu pihak megak 3 buah band megak udah berpekit. Jadi kemalam tu 12 lagu aja dipilih masuk ngagai final ke dipedak kita sehari tu. Jadi hari 12 itik lagunya dia 10 itiknya solo lalu 2 beraban.
0: Lalu malam tu baga semua semi finalis kita Zen 12 finalis kita ke berebut ke juara ACSJ ke-9. Semua penyampau prize jadi kira kita itulah tambah tolak tambahan Zen bisa RM77,650. Terima kasih kepada penganjur kita itu ke sponsor kandulung nambah prize mata duit SCSJ.
1: Kita harap ke tahunnya ialah nanti semak kita bisa rezeki bak SCSJ ke-10. Kita harap ke mayu lagi orang sponsor SCSJ kita ini bu.
0: Ya, nyautai ke dekarap ke kita, ngambil ke kita tahu kemansang ke SCSJ, laban pemansang atau ke pengawak kita ngatur ke pengawak begitu Zen, berguna ke sukung hari segi duit atau ke bantu. Umbah atau kenang semifinal, dia tahu kena ngalih, ngagai clipping penyanyi kita ke nomor 3.

0: Hi, aku Julius Johnny Aman. Siko ari finalis SCSJ ke 9. Timai lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan. Lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan tau enya mai erti urang ke di saya ke kita, urang ke di asi ke kita, urang ke di kerindu ke kita, dipercaya ke kita dalam cinta pengerindu. Udah nadai agi nama kebuah laban ati ya udah mengkeang bak orang bukai. Jadi bunyi kalau lagu di mata aku lajak muda lemi lupa ujung mata. Ditarik aku makan sumpit nyawa pecah melesit di bayi terpangga. Senentang bak lagu nuan bisa intan di kebuan tau. Maya aku boleh hadir lagu tu sebab ianya Maya hari itu dah hujan, hari itu dah baru hujan. Jadi suasana dingin lah, suasana dingin, celang. Banyak lah aku boleh idea ngagak lagu tu sebab kan ok, lu tembok tekalanya lah aku ngagak lagu tu sebab ngambil masa 5 bulan aku ngagak lagu tu sebab ya. Terima kasih ya guys semua peminat Jones Juni Aman teh udah nyukung serta ngundi lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan. Teh udah muncul gagal final SCSJ ke 9.
1: Lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan, Lekang Otium, Johannes Juni Aman, finalis ke sekali ini, Johannes Juni Aman.

0: Oke, nya round ke Teropa. SCSJ ke 9 tu saya nyoka bakal main nama tu Muay Thai. Oh.
1: Ya.
0: Bisa round ke Teropa, bisa round kedua, ketiga, nyentuh keempat. Sidak ya sudah dibagi kita. Ya. Nitih ke round-round kuda daripada kita. Itu ya 1/4 sudah dipedak kita. Penyanyi-penyanyi.
1: Oke, jadi yang kita berarti ke clippingnya tadi Mbu, kita berarti ke clippingnya tadi Nandi Gaga, Ari Utai ke dikumai kita. Pemintar Tiro Mbu, tau ke AI.
0: Ini acara kita nyebut AI nah, Artificial ya. Intelligence, Pemintar Tiro. Laban dia tuh untuk kita berarti ke gambar kita lihat di engkah, di Gaga, jadi bakal ke depedak kita, bak round kedua tadi. Tapi yang agak lagu kita dia tuh Zen, boleh di Gaga, boleh kena nama tuh AI tuh boleh dikenang agak lagu. Ia boleh ngagak tune lagu, ia boleh ngagak leka lagu, ia boleh ngagak nama atau penyanyi pun boleh dipansut ke.
1: Ya. Jadi lagu AI tuan tuan berarti kau sudah megak nerima sambut dari kita Mayu, pelabaku kita yang Mayu, megak rindu ke utai ke gagak dari AI tuan tadi mbo. Utai ke nyadi tanda tanya kita itu, nanti semak lagunya tadi di gagak kita, ngenak pemintar tiru. Siapa orang ke bempu lagunya, siapa orang ke kebang lagunya, lalu siapa penyanyinya, nyak kena ditemu kita.
0: Ya, kita patut perhatikan, lepas di benua kita di Malaysia itu, kita ditanggam kumai orang undang-undang, Zen. Kita ditanggam akta nama Hak Cipta 1987, takai akta 332. Kenanggam kita yang ambil ke kita yang boleh nyelak atau ke ngambil ke kita yang keluar ke nama itu karya ke asal, original.
1: Lalu pihak mengganti kita berarti ke RTM mega ya ke dia tu dekat meramu siti undang-undang temu dikenal kita nyaga serta muka berjalan ke atur ke bekawal ngau pemintar tiru tau ke lagu AI ke kita itu.
0: Tanta japi Azen, nada boleh diklari ke kita pemansang AI. Nanti kita agik ke AI nyoleh dikena kita tang kena kita nempak lagu tang udah lagunya nyadi Azen. Lagunya patut direkod ke kita yang kena raban musician kita yang ngambil sedang boleh berhidup hari teker gagak kita. Lalu penyanyinya tadi mega patut dilagu ke mensia Anang AI. Laban kita patut berbahasa ke kita mensia ampu. Betul? Ah, betul ke sedang. Umbah sahabat bercakap ke AI. Laban Diana sini beraun kedua tu. Kak nyedia ke diri, mantai ke diri batas panggau. Kita perhatikan clipping tu.

0: Tatiana requested pun ada lagu Biha Mayanya. And then aku pun gagaklah lirik lagu yang berdasarkan apa yang itu si cerita yang si Pita lah. Jadi aku ngelak lirik tu, nanti kita perhati ke lirik tu, aku rasa ni pun susah untuk seorang memahami. Lepas yang pandang aja dia, dia berjaku pasal motivasi diri. Yang paling penting lah, kita harus nyinggang, kadang stay, kadang lari dari permasalah, dan kadang tidak, lawan kemandang datang dulu. Aku harap ke lagu singkang tu boleh beri motivasi yang lebih orang, agar aku, moga-moga dia nak main tu nak perfect sekali. Bangga, ya. Sesuai. Baru ke lagu singkang tu boleh membuahkan hasil, jadi
1: Okay, musiknya saya buat bermula daripada langkah yang kecil sehinggalah ke langkah yang besar. Secara keseluruhannya, dinamik lagu ini semakin nyaring dan cergas sehinggalah ke penghujung outro. Menunjukkan seorang itu bermula daripada masa yang kekurangan sehinggalah ia sampai ke kejayaan dan kemampuan.

0: Lagu, singkat, leka, adres kamijan, tiun, adres kamijan ngadin Aladin. Terima meh, panelis keskalito, Dayana Sini.
1: Oh Tuhan, tinggal meh sadaya puas sudah aku napi pemerintah. Siang malam melambun ngelekas bana. Sadu berdumanti berkuasa bersampai minta Tuhan ngampun kadosa dan mahami daya.

0: Okay, terima kasih kakak Diana Shini. Kau dah berina kita tengok lagu. Pandai aja leka lagu tu Singkang. Singkang. Oh, bisa amat reti dalam penghidup ya. Munyikir sebut ya Aba Red Carpet tadi. Jadi pihak mereka munyikir sebut kita. Pengawal kita akan ngatur ACSJ itu nang sigi berguna ke mayuh tulung kelebih lagi sukung hari nama tu perkara duit ringgit Nazan.
1: Ya.
0: Kita berterima kasih ngagai pemesai ke bisi mantu ACSJ kelebih lagi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas Sapit Premier Sarawak kemegah jadi penaung utama ACSJ ke-9. Tepuk jari ngagai yang berhormat Dato' Amar ya ke selalu sponsor ACSJ hari pun ACSJ itu subah.
1: Lalu pihak Mekambu, kita yang berbahasa terima kasih mengganggang yang berhormat Dato' Muhammad Razie Sitam yangnya Sapit Menteri Pemansang Penglantang Rabah Bangsa bisa mengganggang kita sponsor ACSJ kita ke sembilan tu.
0: Terima kasih mengganggang yang berhormat Dato' Snowden Lawan yangnya Sapit Menteri Dagang Temuai dan Seni Pemerintahan Sarawak terima kasih mengganggang yang berhormat Dato'.
1: Lalu pihak Mekambu, terima kasih yang berhormat Roy Angau Anak Ginkoy yang Kaban Parlimen P20 tiga lubang antu, pihak megat sidak hari ketibas pelan bisik, megat nuluang kita imbu, ianya ia berhormat Lida Masam, Kaban Kaunsel Negeri N62 ketibas.
0: Kelimbarinya Zain kita mayuh menerima sponsor-sponsor kelebih lagi hari company ke ulih mantu SCSJ ambil kebanding. Kita bisik sponsor hari Yahoo School of Skill atau kepalan pengelani Yahoo. Sampai kedekat belajar kelebih lagi ngagak kek, belajar nyumai, muka taska, gawak bak taska, muka selun, muka mayuh tak ke uliah dipelajar ke kita bak Yahoo School of Skill, bak renggat sijil gau diploma.
1: Lalu pihak mega CKRG company kandang selalu bergulai ngau kita bak SCSJ, yangnya Kinakara Agro Farm, yaitu mega bisnes sponsor prize vocal ke pemadu yang mana SCSJ ke-9 tu. Lalu pihak mega company itu ngeluar ke produk hasil bertanam bakar sos pihak mega bising ngeluar ke liar airup minyak angin. Lalu pihak mega ngeluar ke produk hasil bertanam bertupik ke bukai mega tombo.
0: Sekedar saya dah bising buka stol pada belakang Denzen. Kita tahu berjalan ke meda utai kena jual saya dah ya ngambil mantu ngangkat ke ekonomi ngau dagang saya dah ya. Pihak mega terima kasih ngagai Nancy Danish Craft ianya sponsor baju burik. Dikena MC, udah atau lagi Ensen?
1: Ya.
0: Tukar baru baju tu, Ana.
1: Alhamdulillah, terima kasih agar Sarawak Water Sendria Berhad. Jadi, itu sponsor air kami ke berjenama Orchid. Jadi, air itu tadi berdau dikeluar ke pasar. Tang special mimet by SCSJ itu. Ya, kami orang kecerobah yang Europe itu, nampo.
0: Siti lagi Ensen, lepas kita sudah bisa bilun. Kumai orang Air Borneo. Jadi, ya. Nama tu company tu moga Sarawak Water Sdn Bhd sponsor token ngagai dirup ba Air Borneo. Tapi kejari ngagai company kita di menua kita di Sarawak itu.
1: Lalu pihak megang kita berarti kepala artis kita tadi mbo ngenak kereta ke mana-mana kita moga dia sponsor pusat memandu Betuang Palan Ndor belajar kereta di Betuang di Tombo.
0: Lalu pihak megang kita bisa sponsori Connie Bridal Hair and Beauty Salon, kengaga make up, ngadu kebo, ngau perunding image di menua kita di Betong itu. Lalu kita mega bisa sponsor baju tu atau Zen, kena kena tua benua nak kena tua dia tu, ianya di sponsor MO Kucha, ianya nyedia ke garis contemporary make up, ngadu kebo, ngaga baju khas MC, ngau baju red carpet mawat tadi.
1: Lalu pihak pegawai terima kasih kita yang ke Medan Hotel Betung laban nyedia kepala ni bermalam ngagai semua bala finalis kita. Lalu pihak pegawai siko agi orang ke nak kalah tinggal nyawam kita ba SCSJ ke sebedau tu megambo yang nyakik muam tu peminat setia YFM.
0: Tiap-tiap tahun ya bisa beri sponsor ngagai YFM ngatur SCSJ. Pihak pegawai terima kasih ngagai Persatuan Alumni Dayak Universiti Melaya Padum. Terima kasih. Kau dah nyukung SCSJ, jadi rakan strategik SCSJ.
1: Lalu nama kena megak sekedar agensi kesama megak bersawab ngau kita ngatur SCSJ temu. Kita berbesar terima kasih megak-megak pejabat residen Betuang, pejabat daerah Betuang, pejabat daerah kecil Sepawar.
0: Majlis Daerah Betuang, Jabatan Kerja Raya Betuang, Jabatan Penerangan di Betuang itu, Jabatan Kesihatan Bahagian Betuang, Pusat Khidmat N37 Bukit Saban, orang kegawa jaga pengelikun kita sehari itu, P PDRM, APM, Rela, SCB Betung, ngadu kekuasaan kita engkau, semua Raban Media kenyokong ACSJ ke-11. Tepik jari ke semua balas tidak kena nyokong pengawal kita malam tu.
1: Okey, mau kita pernah sabar lagi tau nanti. Nama tu panelis kita itu kelima, dipelepas ke kita, bapak pangau kita ke malam tu. Kita meda clipping tu dulu.

0: ako ni Abba, si ko Ari Panelis, si SJ Kasmilan, kamay lagu ako o kalulong. Lagu to pag-isa, pasal kitay, mabula mana, kawal mapangalit. Lirik lagu to digagak oleh ampan anak ban, nyadi komposer lagu, yanya Jimmy Palikat, Webmix Production. Okay, so special merit asmoa, lagu to digubah daripada Jimmy Palikat.
1: Okay, lagu to digagak arrangementnya, leban kami kak mengeluarkan vokalnya, laban lagu tu memang lain daripada lagu-lagu di Iban biasa, laban lagu tu memang lebih kepada jazz dan blues. Laban ya kami tak masuk ke vokal ya titik mana. Dan untuk ketahuan kita malam tu kami bisik special untuk kita. Jangan lupa support Bingel Albert ba panel SSJ ke 9.
0: Aram nyukung aku Bini Albert SSJ ke 9. Aku Ukailulong.
2: Lagu kesekali itu, aku Ukailulong. Lega, ampal lebat, tune Jimmy Palikat, panelis kelima, Winnie Albert.

Yes, I am.

0: Okey, Jagaya memansang ke BC Jadi di menua kita di Betung. Aku dengar tadi lebuh Winnie Albert nembuk ke nama tu persembahan dia di atas panggau Zen. Ya. Aku mendapat bala penyokong ya. Sekedarnya sampai berdiri. Penyokong Winnie Albert. Bisa dia tahu? Oh, mayo sedap ya. Okey, kita beranda Mimi tentang takkan berkawal dengan pemansang di menua kita di Betung itu. Tadi kita mendapat clipping tadi, VT tadi Zen. Siti Padang Bilun baru kekumbai kita berbuling Stulpot. Ya kuda diuji kena 18 hari bulan 9 engkau kena 26 hari bulan 9 2026 tu tadi ianya Maya yang mah berhormat premier bisa datang itu lebuh penggerami SKS Bak Betung
1: lalu pian megah ungkus pada bilion tu mun dikte berarti ke 248 juta ringgit
0: ya ke pemadu mana Zen dikte berarti ke penerbai bilionnya Ari Kucing lebuh ke 18 hari bulan 9 tu tadi Zen kena Super King 300 semina 15 minit aja. Nanti itu dah dikena kita lah Zen habis SCSJ itu aku boleh pulai dengan kucing kan terus 15 minit aja pulai kan lalu pihak megat Siti lagi pemansang ke bisa daripada kita tadi ianya Agropark berbuling di Sepauh dan tak jauh dari Padang Bilun dia Zen.
1: Lalu pihak megang tiket berarti ke sekedar hari utai ke bisik megang di pejalai ke di Betuang Litomo ianya replika kota Sadoa ne to benua digagak bab tujuang Bukit Sadoa. Lalu pihak megang to bungkus 16 juta ringgit lalu pihak megang diadaan temu bab tahun 2028 nyenila lalu palanto Siti Ari Palan ke cukup ya mana dikena kita itu tadi ngelantang katik lebih gek bak kita ke rindu ngayam pemanah rampak menua amo.
0: Okey, tu bekaul gaul pemanah rampak menua. Nuan namau tak ada kerindu nuan set.
1: Mayu hu tak ada kerindu temu nanti semua Bukit Sadua tu dah temu nyangka kak dah tai kia ngabas tu tadi amo.
0: Ya ke pemadu ada kerindu ke nuan?
1: Ante pak mensia aku pemadu rindu ke nuan mo.
0: Oh, beha. Ya?
1: Okay. Kamu ke bawah nama mu. Oh. Laban, nanti aku nak rindu ke nuan. Nak aku lihat ke nuan
0: itu. Ya ke kerindu ke nuan mamat?
1: Ya.
0: Ha? Ya ke kerindu ke nuan mamat?
1: Ya ke rindu ke aku mamai, bana jimbat.
0: Oh dia ni bana jimbat. Kelimpah di mana jimbat?
1: Ika kita lah di rumah dia.
0: Edmund Lange. Nah.
1: Oh Edmund Lange.
0: Oh nuan, ada ingat ke skrip tu. Okey, kita ngetuh dulu beranda pasal pemansang di menua kita di Betung. Kita terus ngalih ngagai. Finalis kita ke nombor 6.

0: Hai, aku One Rock. Salah si finalis SCJ ke-9. Teramai. Nama arti lagu teramai. Mai orang nanya aku. Memori aku diingat kumenya. Sebuahnya aku bersih merindu yang bersite. Palan pemerintah yang luar kosan sibu. Jadi salah si tuan presiden teramai. Temung aku. Jadi nanya, buat ke, udah kena nuan agak lagu terabai untuk persatuan kami. Jadi lagunya semestinya harus menyampaikan mesej ya, lagunya madah ke penyerakup bahasa kita Dayang. Jadi benar aku belum diam. Betul ini, aku tahu sembilan mau belagu aja. Agak lirik siapa? Ingat ku akhir kabar ku si kau. Udah enggak lagu ku si kau. Paling bang din ya. So, penyerah naga ya.
1: Iku Frikiman berkembang lagu terabai ke Disada ke Wak Rock. Ngau final SCSJ ke-9. Jadi kebuah lagu tu diberi ke Wak Rock. Laban lagu tu undang dipinta yang pu. Konsep lagu tu sigi juga dipinta yang pu. Aku sebenarnya musun leka lagu ngau melodi untuk lagu terbaik. Jadi aku milih ia berkonsep ke patriotik mimit. Laban lagu tu lagu ke bersemangat, lagu ke bebaik. Kita sama kita menuju jalan pemansang, bersaut, berserakup, bertulung, bersukung. Nagai kita ku dah bisik nama, bisik jalan. Anang lokek bunyi ku jaku orang. Tua mesti ngagai utai ke depan. Nambil ketua uleh berdiri sama tinggi bakal bangsa bukai.
2: Lagu terabai lekang ngetiun Pringkiman panelis kita ke sekali itu What Rock.
3: Mm-hmm.

0: Ya, terima kasih Hagi Begulai Bak Malam Final SCSJ ke-9.
1: Ya, terima kasih kakak kita ke udah datang agai Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan. Kini asai kita semua. Bisi udah melabak siapa kini dekatnya di juara malam tu.
0: Siapa juara? Siapa? Nak temu si siapa juara? Ya. Baru ke finalis ya tik ke-6 tadi ya. Ke-7?
1: Ya ke-6.
0: Ke-6.
1: Belengah Wat Rock.
0: Ya.
1: Lagu Terabai.
0: Agi mayu kebenar ya finalis kita ya ke dekat mantai ke Bangladia sedak malam tu si. Lalu sekali lagi kami lalu ke semua kita ya ke Meda live ke ditabur ke kita terus. Malam tu hari Dewan Tan Sri Dato' Omar Steven Kalong Ningkan di Betuang. Okey, yeah. Si. Alang-alang nak. Yeah. Tua tu udah datai bak nur penonton, nur audience.
1: Ya. Yeah.
0: Tua nguji mai sida di tu berandaung tua.
1: Ya, yeah, tua.
0: Siapa baik tua ne si?
1: Ha? Siapa ne?
0: Ni bo jauh
1: me. Ni bo jauh.
0: Belakang tu. Oh, okey. Aku berdiri meh, asuh berdiri meh ada.
1: Aku berdiri dulu.
0: Aku siapa tu?
1: Siapa tu?
0: Hari ini, aku orang Betuang pun tak kukai.
2: Aku datang dari Sibu.
0: Hari Sibu, orang Sibu jauh. Kemua ke orang Sibu, kemua ke?
1: Kemua ke
0: nanti. Ni selipar nuan. Aku tisi. Engkau tak datang ada yang selipar. Hari Sibu, pama penyawa nak selipar.
1: Ya, pagi tadi sekali ke bermalam.
2: Nyuka tengah hari datai.
0: Oh, hari Sibu na?
2: Hari Sibu.
0: Wow.
2: Kurang lebih pukul 11.
0: Angkat.
2: Datai ada Sibu, Betuang
0: lagi. Datai ada Betuang. Oh. Siapa tengah nuan datai ke Betuang tu deh?
2: Mayuah, kami menyanyak, kami menantau, kami mengucau.
0: Oh, ya? Steady lah, steady, steady. udah tanya nama ke Bedau tadi sih?
1: Nih?
0: Udah tanya nuan nama ya tadi?
1: Nama Bedau tanya.
0: Nya. Siapa nama wai?
1: Tak ada nama.
0: Masalah ya.
2: Nama aku Lima Nasat.
0: Nyo, mana mat ga nama?
1: Sigi nge nyebut dari tadi nya.
0: Okey. Jadi aku bisi teh katanya tu Puan Lima. Tu soalan keramat ya si. Tanya aku ada Selangau din kemari.
1: Apa ya?
0: Lain sawat ya. Dia dengar orang di Betuang tu.
1: Ya, ya.
0: Siapa sukuang nuan malam tu? Aish. Aninggar kita.
2: Nyukung semua masih tak ya?
1: Nyukung semua.
0: Nyukung semua ne.
1: Siapa kini semua?
0: Oh, uji pilih agak siku.
2: Aku nyukung Mawan.
1: Dayang Bintang.
0: Balau cuk, balau menantu. Nyukung Mawat ke? Nyukung Mawat.
2: Nyukung Mawat.
0: Oh, sebotol Mawat semua.
1: Oh, penyukung Mawat belakang tu.
0: Okey, nama kebuah rindu ke Mawat.

0: Sikit rindu kiam.
1: Rindu bekeni.
2: Oh, rindu bekeni, rindu tu mayuah rindu. Laban ya sigat ka laban mawat.
0: Sigat me.
2: Laban sigat. Pama ini kita.
1: Kumainan orang Indo, sikit meda penyigat dulu au.
2: Oh, pia.
1: Ah.
2: Ya, pia sih.
1: Ya.
2: Udahnya dah. Udah sigat nama ki ke buah rindu ke ya.
0: Sigi rindu me sigi minan ya.
2: Oh, iya. Hmm,
1: nya ke buah ya. Nanti orang Indo ke lelaki, ndak mudah ngelengkak.
2: Iya, ndak mudah ngelengkak. Oh, oke. Okay. Oke, okay, terima kasih Kakak Ibu Lima kita hari Sibu. Oke. Okay. Aki bisik, kia kita kia gisi, kia gisi. Au, lubah nuan pedak. Ah, giga orang.
1: Kini?
2: Orang betul tadi orang sibu sekali itu pengiga siapa
1: ni?
2: Ni
1: orang betul.
2: Ni orang tuan ya. Giga.
1: Ni.
2: Itu itu. Okay.
1: Ni bagi.
2: Ni bagi.
1: Atu.
2: Tu. Tu. Atu. Okey.
1: Atu.
2: Tu iya si, tu iya si.
1: Nunggu ai.
2: Diri ni. Hari ni tu tuan.
3: Hari Semanggang.
2: Orang Semanggang. Siapa nama orang Semanggang?
3: Nama aku Meg.
2: Meg.
1: Berapa umur?
3: 29.
1: Nyukong siapa?
3: Ramles.
1: Ramles. Ah, tuh.
2: Penyukong Ramles. Ramles. Udah kelimpah hari Ramles lagi bisa?
3: Ramles, Mawat. Ya, ya.
2: Oke, okay. Finalis ia ke Asai Nuan. Boleh vokal terbaik malam tu siapa?
3: Vokal terbaik semua penulis menang megang dari segi vokal. So aku harap ke Ramles lah ambil vokal terbaik.
1: Ya.
3: Yeah.
2: Ramles. Kini katipan tetap Ramles deh.
1: Nang Ramles.
2: Okey. Terima kasih Mac.
1: Terima kasih.
2: Ya. Si. Alang tadinya buat nak mudah ku lengkap. Nama kebuah orang Indo tu nanti ya udah sayau ya nak boleh ngelengkap.
1: Nama aku tanya dan tanya aja deh.
2: Kan nemu isi hati orang Indo.
1: Lab, ni?
2: Sahut, sahut.
1: Sahut. Nama kebuah ndak mudah leka. Laban dah kelalu percaya. Aman dah. Nanti kelalu percaya ndang segi ndak mudah leka. Tanya.
2: Nya kebuah ni.
1: Ya.
2: Okey. Kita akan nemu nama sahwan dia kebenar. Kita ingagai pentas ACS J9 begulai ngau finalis kita ke sekali tu
1: Doni Lang.

0: Lagu Nak Mudah Aku Lengka Lekang Ngautiun Doni Lang Finalis ke sekali itu Doni Lang.
1: Hai, aku dengan Tiba Bridal. Kamu dah mendak baju tua. Lagi aku nunjuk genuan ke awak. Bye-bye.

0: Amen. Amen. Prof, prof.
1: Enggak mudah, aku.

0: Okey, terima kasih. Tapi kita ringan ke Doni Lang. Mayo penyokong Doni Lang dah, Zen.
1: Ya.
0: Lebih lagi lebuh nama tu, ia ke nyuak ke bunga ngagai Doni Lang ni tadi, ianya kalah jadi kumang betung dalam tahun 2023.
1: Oh, pihak mu.
0: Bajik.
1: Lemau sedai nyawan mu.
0: Lemau, laban yang beri bunga ngagai Doni Lang. Kebenaran Zen, program kita malam tu Lidi Pendiang ke atau Lidi Pedak kita live Facebook YFM Iban. Kita ke bunyi kita sebut kita respon tadi. Kita tahu like, share ngagai bala kaban, ngagai bala follower kita ngambil ke nambah ke penyampa orang ke Medak kita live Facebook YFM Iban. Jadi nakak ke dia tu penyampa orang ke Medak Facebook kita boleh 14,000 ikut.
1: Okey, 14 target mu, dah 15.1K.
0: Sudah nampak baru, 15,000 ikut. Nanti kita perhatikan rekod Zen, lebuh kita buat SCSJ ke-8 sobat, penyampa orang ke Medak kita sekali maya atau ke maya live tu, manggai 18,000 ikut. Jadi malam tu, kita patut mecah ke rekodnya. Nah, patut kita undur berlama.
1: Betul. Apa kata Zen?
0: Out. Lalu rekod kedua Zen, SCSJ ke-8, lebuh kita habis SCSJ ke-8 dalam tempoh 24 jam. Penyampa view ba YFM Iban mayanya, lebih lagi medak kita live-nya tadi, ke program live di Pedak Baru, boleh 1.5 juta.
1: Dalam tempoh, nak datang hari, nak datang 24 jam.
0: Ya, nyatu tanda sukung semua bala kita di itu. Lebih lagi kita ke medak SCSJ.
1: Lalu pihak mengganti kita berarti ketahuannya kemarin mengganggu. Ya ke viral amat abah SSJ kita ke-8. Ianya sidak ke datai. Tau ke sidak ke diau bak rumah kelimbang. Di penyuluk layar. Nama kebuahmu. Lapan sidak ya bisa ngirum ke gamar. Ngagai kita. Sidak ya serumah bergelumuk. Bak sitik ruai lalu muka sitik skrin ke besai. Sama medak SSJ ke-8. Jadi kita akan belum medak kami. Nyangka kita hanya bisik. Ngaga utai kemana hage tau ke hage ngena cara ke sama tau mega share apa Facebook YFM lalu menanya ingat hashtag SCSJ ke 9.
0: Jadi ke bukti itu ah. Orang kemenda kita ba Facebook di Tunsen. Uji no macam sekedar komen. Ti kita bisi komen ke mana merangsang bala finalis kita, merangsang bala pendegembang lagu kita, tau anjung dia tu. Jadi keterubah ya tu macam siko ari peminat YFM tu.
1: Ya nyapol Sumbang Matias. Ya madah ke Drempu hari sanakan Sabah. Benung mena kita iba Facebook YFM megak malam tu mu. Nah. Oh, terima kasih megak ngagai peningat. Tau kau sidak ke bisa medak kita. Bakal sidak milia irang pan benung medak kita megak malam tu mu. Lalu pihak megak mayu hagi sidaknya tadi nang nyangka meragam dalam hati diri. Orang ke dekat menang vokal. Penyanyi kepada mana tangnya dekat ditentu ke sida akim ke padu ke kita malam tu.
0: Okey, nya tadi gaya bala kita ke bedak ba Facebook YFM Iban. Jadi kita harap ke mayuh lagi kita ke bedak kami ba YFM Iban ngambil ke munyi ke sebuah tu tadi mecah ke rekod SCSJ ke-8 dalam sekali maya kita bedak kami nyentuh ngagai 18,000 iko. Okey, ngetu tu apa Jacob Azza Facebook. Kita ngalih ngagai finalis kita ke-8. Tepik jari ngagai Rambles Walter.

0: Selamat malam serta selamat datang sebagai anugerah carta sapa juara ke-9. Aku Rames Water, siku ari finalis SNJ ke-9 maka ke tahun. Dengar kali itu, aku mengkir ke lagu di bertajuk di rantai dengan Manis. Lagu itu ditengkebang aku maya tahun 2024. Lalu dipasut ke aku buat channel YouTube aku kena ke 30 Mac 2024. Lagu rantai itu siti lagu ke berentak balada. Berentak tu amat dikerinduk ke aku serta lagu itu boleh menguji takat sada nyawa aku ti benar. Aku suah berteladan ke lagu-lagu balada hari bala artis hari semanjung ngau bega di luar negara. Cerita dalam lagu dirantai pengat manis menerita ke pasar siti telih ke mengkang dalam hati siku lelaki. Tegak merinduk ti cukup dalam ngagai siku itu. Tegak ti udah kalau asak lelaki itu suah dekat nyurut ke direk tang kenang manis antara sedua ia meruan nangin mengkang serta tang rantai rumah lelaki itu. Nyak merek, penyayau yang ngerepangan induk ya, sempama nadai pengunjung, laman keudah dirantai pengingat manis antara asli. Terima kasih hangat sukuan kita.
1: Tumih lagu dirantai pengingat manis, Lekang Otion, Rambles Walter. Finalis ke sekali itu, Rambles Walter.

0: Yeah, see.
1: Yeah, dirantai.
0: Ini ya, tadi dirantai pengingat manis.
1: Pengingat manis.
0: Lagu ya ke cukup ngasuh hati kita ya Sino lah malam tu Sina.
1: Ya.
0: Yeah. Lalu nanti kita berarti ke namanya apa finalis kita malam tu sih?
1: Ya.
0: Fashion Sina ya, baju di kedai Sina ya, semua mana-mana.
1: Ya, semua mana-mana, semua pedak kita bisiknya tadi baka barang kapet, bisiknya baka AI.
0: Oh, bisik baka AI.
1: Bisiknya berbulu-bulu.
0: Berbulu-bulu.
1: Eh,
0: lain mah tentu berbulu-bulu ke itu sih. macam-macamnya tadi.
1: Ya, macam-macam.
0: Kan lebih lagi fashion ke dikena bala personality, bala artis kita yeah. Malam tu. Tadi nang ngayan ke namanya? Fashion kita di Borneo itu.
1: Ya.
0: Bakal ke dikena kita maya red carpet tadi.
1: Ya.
0: Bore.
1: Ya. Ya. Bagus. Ya tu pan aku lagi kena bore.
0: Lagi kena bore.
1: Lagi kena bore. Ke di belanja Danish, Nancy Danish Craft.
0: Ya. Okay. Jadi nanti tadi kami dua isi batas dien.
1: Ya.
0: Dia tu udah nurun ke baru lah. Tuang iga mangsa baru sih.
1: Ya.
0: Kerja tua. Malam tu senang aja. Tu giga orang baik tua berandau.
1: Ya.
0: Nah, okey. Siapa giga tua sekali tu sih? Sepian ni, sepian tau, sepian nya.
1: Sepian nya.
0: Sepian ni deh. Sepian ni, sepian tau.
1: Sepian tau.
0: Ah, tau. Asyik ngelala, gua juga tau. Oh, jangan dulu, kapan kita itu.
1: Ya.
0: Ah. Tau.
1: Baju akan dambai.
0: Baju akan dambai. Tentu ya penyukung.
2: Sebenarnya datai hari kucing tadi segi nyukung semua 12 panelis yang mara ke final.
0: Wah, lembab kejari. Tang sebenarnya siapa nama tu ne?
2: Aku DJ Daniel Jam, penyanyi lama sebab zaman keset.
0: Ya ka. Uji mimimet gak sanda nyawa ni ngalau penyanyi.
2: Okey. Sampai mi ati nuan umasnya.
0: Oh nya jawab ya.
1: Lagi kau ningo deh.
0: Okey, tu Daniel James sebenarnya siko ari orang lama mega dalam industri kita di Sarawak itu. Okey Daniel, nanti ari perhati nuan begini vibes kita ba SCSJ ke 9 malam tu.
2: Aku meda aku ditiaka SCSJ tu ari ya keempat laban ku cuba nadai ba Sarawak itu. Udah aku pulai ngagai, udah aku pulai dari KL, lalu nitiya ke perkembangan SCSJ itu tahun demi tahun. Pada aku peningkatan yang paling manis sekali. Lalu terima kasih ngagai YAM, RTM laban udah ngadu ke pengawak ke cukup badas untuk ngangkat ke matabat industri kita daya Sarawak.
0: Wah, wow. Okay, terima kasih ya.
1: Terima kasih.
0: Ya. Daniel, okay. Jadi ya, lagi bisik, kini orang giga tu ke berandau tu.
1: Lagi.
0: Lagi meh, au.
1: Lagi meh.
0: Lagi meh. Okey, jadi kita ke sekali tu sih. Ngagai stage baru.
1: Au.
0: Kita boleh dengan finalis kita ke sekali tu. Ya udah bersedia lah bapak aku.
1: Ya. Begulain kau siapa nak kini.
0: Siapa nak kini ne. Kita berarti ke PT tu dulu.

semua, aku Phoebe Chloe, salah satu alih panelis SJSJ yang ke-9. Okay, so fun fact about lagu Dia Punah Tiko. Lagu tu sebenarnya diinspirasikan oleh Western Pop. Maksudnya lagu-lagu orang putih lah, bakal lagu sudah band-band lama, lagu pop star sudah ya. So lagu tu dihasilkan dalam masa yang sangat, bukanlah singkat, tapi taklah lama lagunya ditulis. And then bila lirik ada bisik, yang pun demo dah bisik, aku terus nganjung agai kami pun musician lah, Tuan Dan. Maksudnya ya, yang menghasilkan bunyi ya, berdasarkan nama terkekak aku. So lagu tu ya dirakam dalam masa sehari. Cuma proses rakaman dia agak teliti, lepas lagu tu memang terbukti agak spesifik. Yang pun pitching placement apa semua, yang ketika very very detail. So lagu tu memang diciptakan khas untuk menjadi karya yang fresh. It's not something new, cuma ya fresh dalam industri music pun. Lagu memang cara yang tidak kalah kita yang beda ataupun kita dengar artis Iban Dayak masuk ke lagu begitu. Lebih-lebih lagi inti artisnya.

0: Beb, tentang Beb Bulai sampai kita.
1: Lagu Dempono Asiko, Leka, Baby Chloe, Cuen, Baby Chloe, Ngedin Aladdin, terus ngefinalis ke skala itu, Baby Chloe.

0: Udah datai baraun keempat. Ianya retia tadi tiga ikut dagi finalis ke dekat pedak kita malam tu by CSJ ke sembilan. Ia keterubah lagi baraun keempat tu tadi ianya mawat. Udahnya masterpiece. Berudi lagi baru kita ngasai ke tanah bernyang.
1: Ya, bernyang nak kini tanah lagi modern.
0: Raban tanah bernyang.
1: Okay, Mu, jadi nanti kita berarti ke anugerah cata siapa juara kita ke sembilan malam tu. Nak rami, nak ranca, nanti nadai sidak tu. Urang kenebah kerban music, ya kengiring, bala sidak kebetanian malam tu, Mu.
0: Jadi malam tu, kita juga bertuah laban pengiring semua finalis solo kita malam tu. Ianya combo disperasi. Tepuk jari dengan sidak ya. Jadi ketua combo kita, ianya pemain keyboardis, ianya Mr. Eugene Clifford Roland Subo.
1: Lalu pihak mega kita ya berkelala dengan pemain kebukai mega temu. Mr. Farhan, gitaris satu.
0: Lalu tangan kengau Jeremiah, ianya gitaris dua sedak ya.
1: Lalu pihak mega bassis sedak ya. Tapi aku jari ngagai, Misa Calvin.
0: Untuk bujang singkat kami di RTM. Tapi aku jari ngagai, Rudy Husaini, drama.
1: Singkat bagian saya emu. Lalu tapi aku jari ngagai, Mr. Aslan, music programmer.
0: Tapi aku jari ngagai, combo inspirasi, kengiri yang 10 ikut. Semi finalis kita ke Solo Zen. Jadi hangka aku Zen, kita itu nyodatai ba penyanyi taka finalis solo kita ke Penudi. Jadi nanti kita dah bersedia. Aram kita nguyang ngagai clipping kita finalis ke 10.
2: Aku Maxwell Franklin Saran. Terima kasih serta tabik masa gambar lagi gaya kita semua. Aku dan terima lagu dari nama Dayang Bintang di Bisada Kermawan. Dari lagu Dayang Bintang untuk cerita dalam lagunya banyak macam berarti agak bukan jadi seribu tanya-tanya siapa Dayang Bintang. Lalu Dayang Bintang untuk bukan sedih lagu ke dikaram kaku. Kemudian lagu itu sebab sedih di sana kaku. Bukan di bayar kaku. Tang lagu itu diberi aku dengan Kermawan. Kita ke hidup atau ke nyukung serta diungkap ke lagi lagu-lagu dikai di Sarawak itu lebih dari lagu Iban kau lagu Dayang Bintang dapat aku percaya Mawan kesiku dari orang kau yang main lagu itu dapat lagu itu bersikap berasai berat imit kita menunggu rahsia Dayang Bintang. Jadi aku Mawan juga beri bestai terima kasih yang bagi kita yang kerindu ke lagu Dayang Bintang. Jadi kena ke Meso Filipin saran dia ya. Banyak kebang lagu Dayang Bintang, lagu untuk membuat reti seribu tanda tanya. Jadi lagu itu tadi aku boleh ngurusin ke mimin. Ianya minta ke, minta ke kalak nyanyi barunya. Ianya cinta berdua dunia.
3: Lagu keskala itu, Dayang Bintang. Lekang Otiun, Maxwell Franklin Saran, panelis solo ke Penudi, Mawan.

0: Lantai kami ada WiFM di mana RDM di Kuching. Datang lagi rumah penyanyi Siko, legenda Iban Kedul Suba, popular dalam tahun 60-70-an serta mega dalam tahun 80-an sebab ianya siapa lagi Tina Jeffrey Mully. Jadi Kapenudi tanya aku tu tadi Puan Lucy, ya tentu ya tadi abla peninggal kita pun dekat bertanya kata bisi Jakob Penudi hari niangnya tadi sebenarnya ke mutus ke sepuh atau ke nama kini utai ke pengawal ke bisi de kerja sebenarnya ya kena dai ninggal ke kita itu Puan Lucy.
1: Tidak salah aku lah hari bulan 6 22 23 kenyalah bulan 6 labanya 25 ya lu ke hospital di pasukan hospital. Nah masa 23 22 kena ya mesan gaku. Ya ada bisi buku aku dalam drawer aku ya ngano aku. Ti ulihnya serahlah ngagai sapa-sapa. Ya ya nyebut menikah midi serah ngai menikah midi atau IB kaya IB ubang ya ngasok nyerah kena tapi aku mendaknya utai nak lagu ditulis sedia udah aku ngabas.
2: Oke, nya gaya cerita ngenang pemidang niang Jeffrey Mully. Oke, udah ninggal ke kita itu sen. Kita mesti meri penyino ati ngagai sida sebilia. Labana niang Jeffrey Mully itu siko ari penyanyi lama kita iban kedang sigi tebilang lalu ia mega bisi nama tu contribution tak nama tu utai kede kerja ya ngaga industri music kita iban munyi kede sebuah dia tadi bisi pesan ke penudi ari ya ngaga bini bini ya
3: dah jadi ya ia kede sebuah dia ban nama tadi nyengalaman nang pengurus YFM yanya Cik Monica. Jadi awak ke kita nemu nama bagi utai ke ditinggal ke niang Jeffrey Mully itu. Jadi kita ya terus nanya ke ngagai Cik Monica Mpombo. Awak ke kita itu sama ninga ngau nena age nama na utainya.
2: Nama utai ke ditinggal ke niang Jeffrey Mully itu.
4: Okey. Jadi niang Jeffrey Mully utai ke ditinggal ke nya bub. Bub tu tahu di pedak kita kemendariannya undang tu mana lagi di pedau ke nama udah kena empuah menua sidak ya. Jadi dalam bob tu nang amai bisik lagu ditulis dalam tahun 1992 1993.
2: Oh, lama
4: tahun ya. Ya bisik tahun ngau jam ditulis ya.
2: Jadi bob tu uji ni mantai ngagai kameranya mon sekak aku.
4: Okay.
2: Awak kurang beda. Nang segi tulis empu na.
4: Ya tulis empu. Jadi pakai tahu ya tulis jari. Orang keliar eh tulis jari. Nampak dah bisik tayap jarak.
3: Tu nama tu dalam gerti ya. Lamanya sambil yang nulis sambil leka lagunya tadi datai ngagai hati.
4: Ya tu seminak leka lagu aja.
3: Seminak leka lagu aja. Nanti semua lah hilak tu tadi Cik Monica na. Angkat bisik ke bala komposer sidak ke begagak ke lagu. Kak kini ngambil utai ke dalam buapnya tadi makan ni konya tadi Monica na.
4: Jadi maya bisi orang sebenarnya udah minta tang aku madah medak dulu. Aku ke medak sapa ke juara, sapa ke penengebang lagu ke di pedak kita malam tu. Laban ia baru dah lama nadai. Aku pun nak nemu nama kebuah nama aku disebut ya.
2: Untuk kapan
4: ya? Ya aku baru ke tahun aku bertemu ya 2023. Sekali aku bertemu ya, bertemu ngau niang Jeffrey Mully, ndak kalah bertemu ya sebenarnya.
2: Okay kaban ya.
4: Okay kaban. Nanti apakah Ibi Ubang Riket sedet amatnya tunggal ya. Tang aku orang bukai ndak kalah ndak nemu ya siapa ndak ukai darah lah ukai darah semina bertemu sekali buat program bantu inya CSR. Jadi lebih disebut tadi aku ngadang nama kebuah ya nyebut nama aku engka yang meda sitik ke Tegal SSJ. Nyo sema amat SSJ nyalai ya aku medak sapa ya ke patut maiknya engka malam tu uliah lah uliah di pedak kita sapa kuliah mai leka lagu tu ngau mega penengkebang ke uliah ngagak tiun lagu tu
2: jadi dalam lagu-lagu ku dah ditulis ya berapa itik ya, ke pemadu manah atau ke pihak kuliah di nama tu angkat ke kita ni nemu jemaah ialah bakal lagu Dayang Bintang kini.
4: Okey jadi lagu dalam tu mayuh bisik ke udah kala di sada kiempu bisik kendak kalak di sadak ya. Tang hari mayu-mayu leka lagu ke dipada aku ditok bisik dua kena rit ati kumbu ngau ensen ngau megak bala ke bisik medak malam tu. Lalu ya ke dua itiknya tadi ianya yang pu tajuk ati sempurai ngau megak tincin semaya. Jadi dua lagunya nanti didengar ya kebenarnya ukai lagu cinta ya. Ia lagu bakar ruang bilik. Ruang bilik.
2: Perangsang.
4: Perangsang. Jadi nanti kita nak ngelala sempurainya. Yeah. Sempurai tahu ke Bunga Nuyang nang ngemuan nanti ke jampar ingat. Jadi dalam tu yang ada anak ngemuan nanti sempurai ngagai balanak ngau diri sebilik. Baka kita kemeda vandalism tahu ke kesdera bak ruang bilik. Jadinya meh lagunya tadi ati sempurai ngau siti lagi ia kedi beri nama Tincin Semaya. Jadi kita meda dia tu mayuh orang kesarak semua ndak. Namanya tadi setahun dua jadi bisik ambai lalai.
2: Nemu dan nama.
4: Nemu. Oh jadinya apa tadi dalam ruang bilik kau ya anda agak laki atau kebini kita bakanya laban ingat ke semaya sepeda unuan nyarong ketincian gak jari ya.
2: Oh dalam.
4: Nyak kepada okay,
2: dua intinya kepada. Tadi orang ke jadi melaki bini ingat
4: ke. Ingat ke semaya.
2: Lebuh kita ke bersurung.
4: Iya sepeda bersurung tincian bersemaya kita. Aku beda laki nak nemu aku.
2: Kemaya ada.
4: Tahun ini lah ini. Lang sedua yang kan nemu.
2: Siti lagi nama tu tujuh kita berkunci ke berita tu gak bala kita ke di luar dia. Semua bala kita bah Dewan Tan Sri dan Omar Steven kalau ningkan ngambil ke kita beri bahasa nggak guys. Kedah dari penyanyi-penyanyi yang lama kita kuda midang ya kuda beri mayuh amat nama tu. Pemanah ngagai industri music kita iban ngambil ke bisik dikenang kita jemaah-jemaah.
4: Ya, bakal tahun tu pun kita nemu sebala ke bisik dan adai.
3: Nanti abad tahun 2026 tu tadi nanti kita berarti ke kita mega udah lenyau siku penanyi yang nyanyi yang Clement Bayang yang nadai kena 24 hari bulan 2 2026 tu tadi lo.
2: Apa yang mega kita udah ditinggal ke Niang Jenitan kuda nadai kena 6 hari bulan 4 2026. Meri penyidu hati ngagai sedar sepilih ngarap kutai kenyadi itu ukai ngelabuh ke semangat sedak ya. Tang ngangkat ke semangat sida ya lalu ngarap ke semangat Niang Dwi tiga ikut kada sebut kita itu tadi Niang Jeffrey Molly Clement Bayang kau Niang Jenitan tu tadi begulai ngau apai di serga
4: amat jadi sebut ke ya kenada itu tadi aku hari berengkah hari SSJ 2 aku madah ngagai mayanya bana lah sama penerbit aku beda untuk jadi penerbit amat maya beda untuk nemu jadi aku madah ngia kita nguji ngaga SSJ tu ku aku my artist veteran bak namanya tadi arti jemputan ngambil ke bisik ngingat ke sedak ya aku dah ngidup ke industri muzik kita iban mayanya badau bisik andugerah bakal dia tu jadi nyak siti hari 7 SSJ itu megak
2: ya terima kasih mohon kebenaran nuanya garap kenya nama tu nyaut utai kena tanya kata ke bala peminat Jeffrey Molly nama utai kena tinggal ke ya sangka aku udah habis si SJ ke 9 tu lagi ba kedai ba betong dan kita ngirup mayuh teka ke cerita pasal tu.
3: Jadi yang kita berarti ke pegambu sidak ke udah midang tu tadi kita berarti ke jasa sidak ya ba industri kita nang cukup ya mayuh. Nah, jadi kita ngarap ke bisi penyanyi kita Iban udah ya udah ngangkat ke industri kita itu di basa diberi tanda basa nangkan ketoila. Stipak ngau. Industri orang bukai megakmu.
2: Oh, kita bersampai ikut tanya Zen. Ngambil kesedah oleh sama mansang. Ransiang lagi kemansang ke industri music kita Iban. Kita ngalih ngagai. Nama tu finalis kita beraban. Kita berhati ke clipping masterpiece.

Hai semua, aku Depan dari Raban Masterpiece selaku vocal now penutup band lagu-lagu Masterpiece untuk yang enggak lagu punya Detok. Jadi kisah penulis lagu punya Detok pertanyaannya Raban kenang-kenang ni yang menjadi tuai kami apa yang pernah ada sebab rupiah juga buat maya proses penulis lekat lagu untuk ia benar berada di tengah tunggal lagu ianya yang bat ngadai jadi kira ya ia benar-benar bertengah lagunya ia ngadai udah ia ngadai bersibu pulang pun agak lagu untuk mainnya aku lagi tergigal lah dekat lagu berperenggat ketiga ya ya kemah yang menyebut kita ingin resiko ya tadi jadi secara keseluruhan lagu menyadik itu adalah besar deal untuk kita diri-spili ya kita semadik lalu lagu menyadik itu muda oke seminda digagap aku dikenal kita ingin dengan

0: Singamanmu, si Teri 7 kita yang ngatur SCSJ. Music ini menyatukan kita.
1: Oke Zen, kebenar ya. Nanti kita medak kami bah Facebook YFM Iban. Nak ngatai ke diri ngagai Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungningkan. Kita nak boleh ngasai ke pengerami ke diasai kita di itu. Betul? Kebenaran Zen, dalam dewan kita di itu aja sangka aku nyoka semak 3,000 ikut orang ke duduk dalam dewan tu.
0: Tapi yang kejari ngakai kena miko kita yang bisa datai malam tu. Nah,
1: lalu di luar Dien Zen, aku bisa nyengok ni lama tadi, sempat aku keluar ni lama. Dien, kurang lebih kau sedak ya 1,500 ikut orang di luar dia. Medah skrin besar. Oh, nyak reti ya. SCSJ ke-9. Nah, dah boleh masuk dewan dan dengan caw, lama kita bisa skrin di luar dia. Sama-sama kita ngepai ke sedak bah luar dia. Oke, okay, malam tu. Dalam SCSJ ke-9, enti nadai raban hakim kita, kita nak nemu pemutus SCSJ kita.
0: Oke, okay, jadi ya, kita terus berkelala ngobal hakim kita, orang ke dipadu ke kita, ngakim semua finalis kita ke malam tu.
1: Keterubah ya, kita berkelala ngau hakim kita keterubah, ianya Datin Senorita Linang. Tepuk kejari ngakai Datin Senorita Linang. Datin Senorita Linang ianya kalanya di pengurus buat Daya Cultural Foundation dekat DCF. Lalu yang mega penyanyi ngau pemerindang lama kita Iban dalam tahun 1960-an nyentuh ngakai 1970-an.
0: Lalu pihak megambo ya kalian nerima anugerah tokoh seni Sarawak buat tahun 2025 buat pengurami anugerah seni Sarawak buat tahun kesama.
1: Okey sebenarnya aja Zen yaitu ngembuan penelebak. Nyadi hakim bak pekit belagu ngau pemanjat gamal di menua kita di Sarawak itu.
0: Lalu pihak megah ya udah kala menerima gelar Kumang Gawai Dayak bak tahun 1968 patut maintain lama mu.
1: Agi bisi bekau nama tu Abi nama tu ia tu Siku Ari Kumang. Lalu ia tu megah cakah bak pengawal Serakup kelebih lagi bak Sarawak tak Serakup Induk Dayak Sarawak SIDS.
0: Jadi kita terus berkelala dengan hakim ti kedua, tempiak kejari ngagai Mr. Wesley Belajar.
1: Mr. Wesley Belajar, sikup nyanyi, penkembang tion lagu, ngau megak orang Kelandia dan kembang leka lagu, iaitu megak siku hari pemusik. Lalu iaitu megak Zen, bisa production house ke dirimpu, lalu orang ke kalak gawak, ba RTM, Subak jadi penolong jurutera. Tepuk kejari ngagai Mr. Wesley Belajar.
0: Lalu hakim ketiga tu kita nampak kejari ngagai Encik Muhammad Safri Mustafa. Ya tu dia tu penegawa ba section hiburan dan music RTM Sarawak. Ya tu mega pemusik, pengubah dan pencipta lagu, lalu ya mega pemain combo dan orkestra RTM.
1: Pekerjari ngagai Muhammad Safri Mustafa. Juri kita keempat. Pekerjari ngagai Puan Yap Yen. Puan Yap Yen dosen, siku hari ketua seksyen hiburan dan muzik, pemain violin di orkestra RTM dan di konsert-konsert agung yang diadakan di luar negara dan di dalam negara kita di Malaysia. Konduktor orkestra, juri pelbagai pertandingan, nyanyian dan muzik di Sarawak dan beliau sebenarnya consistently menjadi juri kita di ACSJ. Berikan tepukan gemuruh kepada Puan Yap Yen. Ketua juri kita itu bisa pajai mimik tau lebuh kamu dua insian nyebut lagi. Ketua juri ACSJ Dr. Muhammad Azhar bin Abu Bakar atau dikenali sebagai Dr. Azmer.
0: Jawab kita Maya Mona. Jadi Dr. Azmi Atonya pengarah Pusat Seni dan Budaya Universiti Utara Malaysia UUM.
1: Beliau merupakan pensyarah, penulis lirik, pencipta lagu dan pengubah lagu.
0: Beliau juga terlibat dengan penghasilan filem, dokumentari, penulisan buku dan bidang penerbitan TV.
1: Dr. Azmir banyak menghasilkan lagu-lagu untuk nama-nama besar dalam industri muzik tanah air kita di Malaysia. terutamanya seperti Dato Siti Nurhaliza, Ziana Zain, Liza Hanim, Misha Omar, Senario, Ella, Ramla Ram, New Boys, Dato Syarifah ini dan ramai lagi. Apa ya Omar? Berikan bukan gemuruh.
0: Dan lagu-lagu ciptaan beliau juga telah memenangi pelbagai anugerah di peringkat antara bangsa dan dalam negara, termasuk anugerah juara lagu seperti lagu Purnama Merindu oleh Datuk Siti Nurhaliza dan lagu Menadah Gerimis yang dinyanyikan oleh Ziana Zain.
1: Pengalaman yang luas dalam bidang penghakiman, pertandingan sebagai juri pelbagai pertandingan berprestij seperti Mento Program Reality TV, juri anugerah seperti AIM dan anugerah juara lagu AJL dan berbagai lagi. Yang paling istimewa, beliau pernah dilantik sebagai ketua juri AJL selama 7 kali. Berikan bukan gemuruh kepada Dr. Azmer. Panjai Bayudata.
0: Ya.
1: Nyama kebuah kita macam Bayudata, ngambil ke semua pemutus ke ditentu ke Rahman Hakim kita lagi Zain Sigit Naulia dibantah kita laban sidato ngembuan penemu ngau penalam pengelandi dalam nentu ke pemutus siti-siti pekit baka SCSJ itu. Okey.
0: Jadi kita nak berasai gambo, kita terus ngagai finalis beraban kita.
1: Nuan nak berasai?
0: Oh, tuan nak berasai.
1: Kebenarnya aku berasai tanah bernyang. Mesti berasai kita. Nanti kita ngasai ke tanah berenyang, aram kita berarti ke clipping tu.

0: Hai, kami tanah bernya.
1: Kami penulis SDRJ 9, Tik Maik Lagu.
0: Arisa.
2: Aku Chris,
3: penulis. Aku Jambo Bodok,
4: gitaris. Aku Susi Yabu, bisnis serta jayurup kami tanah bernya.
5: Aku Tik Maik bagai drama.
6: Aku Andrew Bujun, pemain keyboard.
7: Hai semua, sekali lagi aku Ngeki Sumbang. Maksud megangkai sukung balap ninga. Terindukkan lagu untuk megang. Lagu untuk kebenarnya. Sudah lebih 10 tahun diperap kalak sangkai nak lama bak jari duiku artis kan nyala tadi abang nengka mai penanggul mai anyak lo sidak nolih mai lagu tu lah jadi lagu untuk gaga aku ngomong adikku Jesse Jabu dari tusim musik ya hari Mr. Jambul lagu untuk muji ikut induk bernama Arisa lalu lagu untuk mega nyampi ngambi kaya tadi jadi induk tu menyana serta bujur dalam pengikut ya jadi betul benda lah mai anyak raban tanah perenyan. Kak ngikut lagu single kita ya. Lu berjuang ke lagu tu tadi ni. Hari segi kebuah merik sidak lagu tu enggak. Lepas kasidak tu tadi keman ngau rentak lagu ke diperjuang kasidaknya lagu rock kapak keman ngau vokal penyanyi sidak tanah berenyang tu enggak. Jadi aku dengan dia sanggup hati lah setuju ke lagu tu dia baik sidak ya.
1: Jadi lagu tu lalu dibaik tanah berenyang dan kemayanya kami sedinya naga kami belum hingga lagu kesesuai lagu jenis rock apa gitu.
8: Jadi lagu tu diterima dari Rodis itu lama lu dah gini lama sebedau lagu tu di rilis pertama cuma kita juga kalender untuk lagu itu kita mulai ke
9: nostalgia
8: ya. Lagu-lagu rock lama gini lah dahnya kami kusit kemil kuding pun dahnya kami lihat ke bentuk ke sampai ke tahap channel SSJ itu
10: terima kasih yang besar
8: GTM
10: dan hancurkan SSJ. Terima kasih ya ngagai YFM sudah milih lagu Arisa tanah berenyang band natai barengan final SSJ tahun.
11: Terima kasih yang enggak ngagai semua penyukung amin yang terus mampai penyukung kami dengan batu.
12: Terima kasih ya ngagai semua penaja itu sudah sponsor SSJ ke 9
0: untuk Agi Hidup Agi 8 Agi Hidup Agi Rock
13: lagu kesekali itu Arisa Lekan Lotion Jesse Jabu Bajang Ngemitius Mamba Tomeh finalis SSJ ke-9 Kepenudi Raban Tanah Berenjang.

0: Bila. Juara SCSJ ke Perumah, gagai SCSJ ke Lapan. Juara SCSJ ke Terubah, The Crew, lagu Nadai Agi, Leka Lagu, City Project, Tune Lagu, Adis The Crew. Juara SCSJ kedua, Melissa Francis, lagu Pengrindu Tua, Leka Ngau Tune, Francis Basan. Juara SCSJ ketiga, Masterpiece, lagu Garap Genuan Nikal Kulai, Leka Ngau Tune, Depa Masterpiece. Juara SCSJ keempat, Tajuk Remaul, lagu Pengrindu Aku Nak Berbagi, Leka Ngau Tune, Francis Alvin. Juara SCSJ kelima, Karen Libau, lagu Lelengau Keduan, Leka Ngau Tune, Jesli Jabu Bajang, Ngau Matthias Mamba. Juara SCSJ keenam, Tajuk Remaul, lagu Jempur, Leka Ngau Tune, Eri Tajuk Remaul. Juara SCSJ ketujuh, Ika Saiful, lagu Selimpir Pengrindu Dibelah Dua, Leka Ngau Tune, Jesli Jabu, Ngau Matthias Mamba. Juara SCSJ ke-8, Dayana Shidi, lagu Selantang Timah, Leka Bensali Hacun, Tune Den Aladin. Sapa juara SCSJ ke-9. Juara SCSJ ke-10, gagai SCSJ ke-8.
1: Iko juara SCSJ sudah ditemu kita ya. Berengkah hari tahun-tahun kudah metuzen. Jadi malam tu kita bisi 12 finalis kedeka nyambut siapa kini juara antara sedak ya. Betul. Nama berita ada engkau? Engkau. Nama dengan apa jula mak engkau?
2: Aku tu kan.
3: Oh kan engkau tu nama
1: dia.
3: Tentu.
1: Kumpai ku engkau aku.
2: Aku Jackson Jabut.
1: Oh. Dini non sekolah.
2: SK namanya ulunya.
1: SK nama?
2: Nama dia ketawa kaku. Nah itu kan ketawa kaku.
3: Oke ketawa ke deku. Dia tau madah rempun biar sekolah tan dia tua ya rigu.
2: Aku tu derajat satu. Udah 9 tahun aku derajat satu.
3: Nama dia?
2: Ah?
3: Nama dia ngulah yang mau belama ada.
2: Ada si tenjut.
1: Ente ni teh KIC Noan Mamat buat. Ente ni teh KIC Noan Mamat.
2: Iya, iya.
1: Tahun berapa dia ada?
2: Tahun 19... tahun 2001.
1: Jambat mah ada mau berjalan lah.
2: Biasalah, aku kan... aku kak mah belagu rock.
1: Ente ni teh ke Anuan ada di atas tu... agi underage.
2: Okay. Okay bukannya tadi dek nemu kah? Seduai dek ngangau bapak kau penyanyi tadi.
1: 12.
2: 12. Aku kan ngangau tiga kau aja.
1: Nama kebuan?
2: Orang lama.
1: Oh biar.
2: Tang seduai dek orang baru. Nama dek kami ketawa kaku. Kayak pedih-pedih hati kau tuh nemu dek. Ke anang kenyak nih. Aku tu ke nama. Aku ngewakil ke orang lama.
3: Mana-mana.
1: Abut. Nuan mendak diri ke nembiak lu semak gitu Nuan ngonyen.
2: Aku biasalah. Anang kenyak angka. Tuh angka jimu. Dik nyau besai me udah pada aku.
1: Nuan itu sebarang sebun pun.
2: Iya.
1: Nemtek Nuan tu. Nganak Nuan ke Nuan pu tu?
2: Aku kan agak kerja satu Pak Loe deh tuh. Jackson Jabot.
1: Oh. Nanti Nuan nama tu diberi awak masuk agak pemberi dua buat. Ini Nuan kedua, di belakang, di tengah.
2: Aku di...
3: Kayak cikgu kan jauh. Lepas dia udah keluar tua.
2: Aku di di belakang.
3: Uji spil nama nuan, nemu ka? 9 kali masuk di jas satu, nemu kan aja.
2: He, kate spil.
3: Kate ejaan nama nuannya.
2: Kate nyebut tu tadi.
3: Ni ku nemu.
2: Tu Jackson Jabot.
3: Kate spil ada.
2: T-A-C-K-S-O-N, Jackson Jabot. Betul nyangka.
1: Betul, betul. Nuan kangka laku.
2: Anang kenyak, aku tuh kan lagi met.
1: Apa ya, sari itu lah.
2: Nah. Oh, sari itu.
1: Bisa itu rumah petiangnya, siapanya?
2: Oh, nyak, udah lama matinya. Udah lama, udah lama on.
1: Apa ya?
2: Aku, malam tuh bisa lagi asalku.
1: Bisa, nah. Oke, bud. Malam tuh kemenarian, mayu finalis tuh pada aku.
2: Betul.
1: Pedaku bergugut-gugut sudah tu. Sudah ya kudah kalahnya di juara pun kurang lebih 3 ekor. Kita medak tadi nama tu VT atau ke clipping tadi.
2: Betul.
1: Sudah masterpiece sudah kalahnya di juara. Ya. Sudah Ika sudah kalahnya di juara. Mm-mm. Diana Shini kalahnya di juara. Nuan ke baru pulai bermain tu. Nadeh medak orang live sehari itu. Siapa ke juara di
2: pelabak? Ya ke juara malam tu.
1: Ya.
2: Di ke kelama ke ke baru?
1: Barang aja.
2: Barang aja. Ya kejuaraan malam tu aku kumpul.
3: Oh betul.
2: Ah kumpul. Nanti kita anonya angka ante. Di sini aku kok ni. Tu yang ngai nanti bejaku ya ante aku bejaku kau ya. Yang ke?
1: Oh betul.
2: Aku mada kete.
3: Oh. Nanti aku ngau itu ngau dia jawab.
2: Nanti nadai ke lama, udah tentu nadai ke baru. Betul?
1: Nama tuan tua yang main berjakut na?
2: Aku tu sendiri kaya unta aku tu udah tua. Tang umur aku tu lagi biak, namun dek.
1: Oke. Kami dua kira muri awak ke genuan. Okay. Ngangau ke tiga ikut penyanyi udah tu.
2: Siko dulu.
1: Siko dulu.
2: Siko dulu.
1: Dikangau genuan tiga-tiga.
2: Ingat,
1: lagi.
2: Ingat aku tu ke ngangau ke kumpulan kuaya kah?
1: Nada, Nuan udah tu ngari ke kami dua, ngari kita mayo, ngangau ke tiga ikut penyanyi lama kita.
2: Oh.
1: Nah, keterubah tu kita ngangau ke
2: okay.
1: Serta.
2: Okay.
1: Jadi penyanyi lama kita keterubah, kedekat merindang kita, seraya kita akan nganti pemutus SCSJ ke 9. Tempat kejari ngagai Steven Kanang.
4: Okay, selamat malam. Bala menyadi, bala peminat. Nyalai nadai utai ke mayuh ke ade kenyang aku. Mina aku muri besai, terima kasih ngagai bagian YIPIM ke udah ngada ke kita. Sapa ke nyadi juara ke malam tu. Nyalai terima kasih ngagai semua tusun, kemiti, pengurus. Ke aku dah ngurus pengawak ke mesai tu ke malam tu. Nyalai asai seperti aku, tajak aku dah berlagu dalam 1974. Tak mudah kalau mudah. Orang mayuh tu nyalai ngotu muka aku ka nguji tau ke udah bersedia ke dua itik lagu dia ni teh ke tebah orang lagi nyalai sekali lagi terima kasih sama malam ngai semua.

0: Okey, terima kasih. Bala betuang, orang betuang. Nyalai awak ke malam tu berkelalangu kita. Nyalai bisiki, kapan aku sudah nanti di belakang dia.
1: Anang gue dulu. Angkel. Tuh, bukai waktu tu. Kurbut. Ah, nyak ya, baru betul. Anang gue lagi tu gak ngau penyanyi. Bisa siti aku, saya tekar untuh dalam kuningan lagu lama-lama. Tempat kejari dulu. Pakainya. Okey.
0: Bisa insumbal buat menua orang.
1: Betul.
0: Insumbal saya dari rumah saya ada jugit pecah gerga payan.
1: Okey. Okey.
0: Maya saya ada jugit. Okay. Ya orang payan gerga dia. Bulu wah. Okay. Nyu pecah. Bulu tu. Okay. Baik bukan sal, bukan sal. Okey. Okay. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita au.
1: Betul. Okey. Jadi sebetulnya kalau tuan ngau ke si kau penyanyi lagi lama.
0: Ianya kaban aku siku mega asal orang sebelah menua kita kayak berapa menua tatau kami ini aku tu menua tatau aku rajai nak menua.
1: Ya sebut sebut aja ke.
0: Tahu tang tatau tu tadi nama mensia tatau. Nyalah aku selalu berjaku mada aku orang. Ya ke tatau ngayah aku tu orang. Ukai kepita tia timin. Nyak tatau ke kengayah aku tu orang. Okay. Ngayah aku tu orang. Jadi tatau tu besar. Kapital tetap saya. Okay. Agi dia tu rumah tataunya dokumen rumah jalung nang ngabuan. Urang kemanca tatau.
1: Okey.
0: Nya kenangkat ke namanya nama tatau nya tadi. Maya ronda nemu tatau. Tatau urang ngacau tu urang.
1: Okey. Okay.
0: Terima kasih au, terima kasih.
1: Kangau kalau betau lalu tatau. Kangau ya, penyanyi tadi, lama betau kangau.
0: Penyanyi lama. Ya rekaman Golengo Nayang Company Pak Sibu. Ianya Roslin Jati Biang.
1: Nyak baru tua mupuk. Itu nyak ni pun baik awak dia.
2: Selamat malam. Nama berita orang betung. Bisa mana? Bisa nyamai? Lama nakala medak kita ne. Aku pun lama nakala datai. Jadi ku dia tu baru datai baru. Maksud ke diri baru laban bala sida artinya Mary Kucing itu bisa ngundang aku datai ba SCSC itu aku merim saya terima kasih ya laban aku lagi uliah buku lain ngau kita masa dia tu nyawa terima kasih saya nyalai lagu ke terubah hari aku hanya aku ke merindang kita ngau lagu aku bu lagu lama aku ke keliawaknya ke dikumai susah hati ngenang nuannya. Aku kumpu kadang na ingatku tapi nyu belajar baru kumain lagu kumpu kenyak ya. Lawantainya udah kalau lama nak baik deh. Susah hati ngenang nuan lagu ke terubahku recording.

Lagunya aku sebenarnya sore throat, tapi aku akan bertahan. Nanti rata ya, nanti nanti ke uliah mamai lagunya, tapi aku pengen sore throat, tapi nak awak lah. Jadi lagu ke dua rakunya, lagu ke dekumai, amai aku ti dulu. Tapi seserak-seraknya anang kiruah kita au. Labannya udah ragu. Sotrot, sotrot ku batuak.

0: try my best. Nah. Tapi udah tu aku dekat ngangau ke penyanyi kita, duet ngaku aku. Lagu pagi setahun aja. Tajak pun lagu ah, tajak pun aku sore throat. Aku ngangau ke penyanyi kita, Mr. Johnny Aman. Ngau aku duet lagu pagi setahun aja.
1: Oke, okay, jadi kita dah nyanyi dengan Ruslin Jatibi yang main lagu
0: Hagua.
1: Amai ikuti dulu. Nama saya tengok ya. Tu saya hati kena aku. Tajak pun.
0: Nyo dengan nama malu ya.
1: Kita yang merah yang memiat berkata ni. Tu enggak suka si subaknya. Ya boleh angkat ke 168 kilogram.
0: Mula ya.
1: Subak. Belanda 100 meter. Boleh melumur lapat ya. Bahasa ingat umur 8 tapi dikurang umur 10. Tanya kata merah yang miat beritahunya. Tahu lah jauh belanak kau.
0: Jaga deh.
1: Belanak lompat kuda panai. Makai. Kurang yang makai. Lepas dia. Dia tahu kita yang merah yang dia tahu. Agak maintain. Pengalama yang Nuan dah berlagu. Wai. Tua udah lama nak bertemu. Nuan di perak aku. Agak cantik.
0: Ya.
1: Hehehehe.
0: Ini ngalo.
1: Agi cantik. Kita kira lari kapinya. Ah. Ini malah mau cantik. Oh. Pengalama ya udah berlagu tu berapa dong berlagu eh?
0: Tahun 1976 masa aku dalam form 3 aku mayanya.
1: Okey.
0: Ke sekolah.
1: Tahun 76, masa saya tahun form 3. 76 ni. Aku mainnya recording, terubah aku recording album aku ke terubah sebabnya. Tahun 1977. Dulu setahun aku waria. Eh, okay. Ya dulu setahun aku. Okey. Okey, tanya apa yang beritahu. Ya gerai, ya maintain bakal selama, ya lagi cantik. Cantik molek.
0: Pama meh, bisa remuji.
1: Okay. Pama nak puji, tanggi. Mesti kan lagu bimbing, ya, tanggi. Nampak ya? Okey, terima kasih megak ngagai. RTM kudah ngundang kami dua. Merindang kita apa? Final SGSJ. SG. SC. Ini nyebut SG. Pama SG itu, sampai aku bawa mana? Oh ya, SG sebut.
0: Kak SC, kak kependiang.
1: Ini enggak, SG kok. Oke, thank you.
0: Barang.
1: Terima kasih lagu, sekali tahu aja lagu. Kada popular, kada dalam tahun berapa?
2: Sama.
1: Sama?
0: Sama tahunnya. Eh.
1: Sama tahun 66.
0: Oh, tahun 1976.
1: Oke. Oke, thank you. Lagu pergi setahun aja. Itu gay deh.

0: Rocky. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Pomak tako. Oke, Antoa.
0: Oke.
1: Anang gue dulu.
0: Nama aja buat tetap.
1: Anang bakanya di aki kuniaman.
0: Anang gue bakanya aki aku tuh mau letak bunyi aku tuh
1: hekibaknya. Pama masih tua ini pada aku. Ada si kelak nih miak. Oke, aki kuni.
0: Oke, ada alisian gue tuh aki.
1: Tuh ante tau. Di aki kuniaman.
0: Ante?
1: Tuh ante.
0: Oke. Oke, okay. Gak segerai.
1: Gak pernah.
0: Jabun.
1: Oi.
0: Nama di salunan saya sekolah.
1: Aku kan ngangau siku ke penyanyinya, aku ngai sekolah.
0: Ngai aman. Oke, okay. Oke, okay, Jabun. Singkat nih Jabun.
1: Uji di kangau kah?
0: Hah?
1: Siku ke penyanyi siku kangau.
0: Kita ngangau kah Hendro Kalu.
1: Oke.
0: Okay. Cepat dari semua. Hendro Kalu, ini Hendro Kalu. Aku nak benda, aku nak benda.
1: Udah.
0: Anjing ni.
1: Ya, ya. Orang lama gitu kak.
0: Tuh, sudah tu guru kah?
1: Sudah tu guru kah? Ampulai tu ah.
0: Oke, okay. Telepon. Terima kasih. Sudah meriah
1: dia. Pulai.
0: Lagu dia, lagu dia. Kami kapulai.
1: Pulai, kami pulai lagi. Kau datang baru.
0: Oke.
2: Oke, nyari tadi kita sudah nengah Joni Aman ngau Roslin Jatibiang. Jadi sekali itu kami lagu lama nyoka datai 30 tahun dah usia umur lagu itu. Lagu ke bernama Sambut Meh Pesan Ariaku.

Oke, Siti lagu lama. Lalu aku kebetulan untuk kali kedua aku dah ngau final. Tahun 2017 aku jadi juri. Jadi tahun tu aku sebagai pesta yang terakhir SCSJ. Jadi penyanyi diundang. Biarlah jaku kita bana. Jadi lagu kedua kenangkan itu nya Siti lagu ke Ding Kebang Siku Orang Betung. Enyak pensyarah Ba IPG Rajang ya.

lagu terbaru aku ada rekod dalam tahun tu. Jadi mayuh lagu dah digagak cikgunya pemayuh ngagak. Jadi dia tu nyat pasang gigak penyanyi pelapis. Lalu aku ngarap kucuk kuliah nanti ya bisa ngau ke belakang dia. Jadi lagu bukai pun aku lagi minat lagu laban aku selalu ngadu ke ngadu pesta ngau fampe semuanya dia aku. Dia orang lagi terima aku lagi aku kab lagu. Nanti peminat nak dai ngetu lah. Asai aku nyawa lagi boleh dan juang. Gamal sudah tuai. Laban sudah tuai aku maksud dah. Gawak pun sudah nak guna lagi. Umur sudah lanjut dah. Tam lagu asai kagu ulias pe aku. Okey jadi lagu ke tiga sekali tu sementara kita ke nganti. Orang ke ngitu merkah. Aku rekam main lagu tu. Tu pun lama udah lagu tu. Aku nak kalak main lagu tu secara live tu secara hidup deh. Laban cira tim keran ngasuh main lagu tu laban lagu tu Siti ya leka ya kerubiah lagu rakyat. Aku bisa ngagak tiun tu. Tiun baru yang nganyadi dah baik kita.

kusedaya nya di sida pasangan na minus 1 ke dulu suba keset ukai BCD keset di buai bunyi suara di buai vokal kena aku. Jadi aku ngarap ke leka tu nak limpang lah. Aku pelama udah nak main lagu. Dua nyuka 30 tahun. Tang leka tu lagi ngancam lepas tu lagu rakyat dah.

0: Oke. Jadi kok berarti kok leka lagu temannya. Agi kak kok main lagu itu lah. Lepas aku lama ada lagu, aku lebih 30 tahun ada yang record. Jadi mayuh dengan suhu aku berlagu. Jadi nyung itu lah. Wisli belajar pergi ya. Mayuh lagi lagu ya. Jadi aku nyung itu company kau berlagu lain atau cara saya ada. Jadi ngarap ke dalam masa kekadatai sempat baru mulai kita.
1: Oke, terima kasih. Tepuk jari kakai Andrew Ukalo. Penyanyi-penyanyi veteran kita izin cukup ya mana. Rindu dengan patah nyawa seda, lebih seda nyada ke lagu. Kita bisa tiga ikut tadi dari kemata kita, sekedarnya tadi sudah kurang lebih nama itu umur seda ya cukup, sudah veteran.
2: Ya.
1: Tang agi uliah nyada ke lagu-lagu ngau mana.
2: Nyata pulai baru ke pengingat kita demo, ngagai lagu-lagu lama. Jadi tempat kejari lah ngagai, seda tiga ikut sudah merinang kita malam itu.
1: Jadi dia ke penerang, pemutus hakim sudah diterima kita. Lalu dia tu kita dekat mupuk, berarti ke siapa ke dekat nyadi juara ACSJ ke-9. Bunyi kita sebut kita Zen, malam tu 12 finalis. Kita bisa 77,000 dekat diperbuat ke. 9 itu kategori ke pemadu tinggi. Nyamah utai ke diperbuat ke semua finalis ACSJ ke-9. Lalu sudah kita ngalih ngagai nyuak ke prize tu Zen. Kita berarti ke prize ke dekat diberi ngagai sidak ke dekat menang ba ACSJ ke-9. Aram kita berarti ke clipping tu.
3: Prize ngau kategori ACSJ ke-9. Finalis solo dengan rima RM2,000. Trophy ngau certificate. Finalis peraban dengan rima RM5,000. Trophy ngau certificate. Kategori finalis pemandu sporting dengan terima trofi finalis SCSJ ke-9 pemandu sporting. Bekal lagu pemandu mana dengan terima duit RM500 ngau trofi. Finalis

0: Juara LCSJ 10.000 ringgit. Tang tanya pia Edson ti sida nadai menang nama-nama kategori. Sida ya deka mai pulai sekurang-kurang ya 2.000 ringgit ke setiap finalis.
1: Ya, ukup sida ke Solo nyambo tang sida ke Brabant dekam ga nerima Saguati lah kiraya 5.000 ringgit.
0: Hanya makaya Saguati ke Debrik ngagai bara finalis kita. Dengan ini majlis menjemput yang berusaha Tuan Razali Baba, Wakil Pengarah Penyiaran Sarawak, bagi mempersilakan yang berbahagia Dato' Richard Michael Abu Nawas, Resident Bahagian Betong, mewakili penaung utama yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Sugambas, Timbalan Premier Sarawak, merangkap penaung utama SCSJ ke-9. Dipersilakan dip-dip kenamaan kita yang lain untuk bersama. Yang berbahagia Dato', dipersilakan. Tuan Dio, Encik Kopley.

0: Dia tu kita nguyang ngagai 12 finalis kita, Zen.
1: Iya. Jadi kita terus ngangau ke finalis kita di Kecerubah ya.
0: Tua ngangau ke Solo dulu, Zen.
1: Iya.
0: Ya ke kan terima duit RM2,000 di sempelang kegau trofi SCSJ.
1: Terus ngangau ke Dara Helena ngau lagu Proud Meat.
0: Leka kau tion lagu digaga Monica Allen. Tapi kepada jari gaga Dara Helena.
1: Lalu nangkan ketemu kita terus ngangau ke finalis kita di kedua. Tiba lagu Nada Yagi Pengrindu kita terus ngangau ke Ika Saiful.
0: Lagu Nada Agi Pengerindu, leka kau tion lagu digagak Jesli Jabu serta Matthews Mambang.
1: Okey, nengkan kata kita terus ngangau ke penyanyi kemai lagu Duan Bisi Intan di Kemuan, Joanna Salman.
0: Lekang lagu Nuan Bisi Intan di Kebuan, di Tengkebang, Yampu, Enya, Jonas, Joni Aman.

0: Okey, nak kan kata kita terus ngangau ke penyanyi kita di keempat, Diana Shini, ngau lagu singkang.
1: Lagu singkang. Leka lagu tu Anzen digaga Edrish Kamijan, lalu tion lagu tu digaga Den Aladin ngau Edrish Kamijan.
0: Aku ukai lulung. Kita terus ngangau ke Winnie Albert.
1: Lagu Aku Kai Lulung, leka lagu di tengkebang Apan Lebat, lalu tion lagu digaga Jimmy Pelikat.
0: Finalis kita di keenam, timai lagu terbaik, kita terus ngangau ke Wardrobe.
1: Lagu terabai, leka gau tionya di tegebang Frankie Man.
0: Finalis kita kenangkan ketuk, kita terus ngangau ke Johnny Lang, ngau lagu Enak Mudah Aku Lengkap.
1: Lagu Nak Mudah Aku Lengkap, leka gau tiun lagu tu digaga Doni Langpu.
0: Nakan kata kita terus ngangau ke penyanyi kita di kelapan, mai lagu di rantai pengrindu manis, ngangau ke Romles Walter.
1: Lagu di rantai pengingat manis tu di tegebang tiun gau leka lagu ya Rambles Walter Bo.
0: Lalu panelis solo kita di kedua penudi, kita terus ngangau ke Phoebe Cloy, ngau lagu Di Empu Nuansiku.
1: Leka lagu di tegebang Phoebe Cloy, lalu tiun lagu di tegebang Phoebe Cloy Empu gau Den Aladin.
0: Okey, nakan kata kita terus ngangau ke finalis solo kita ke penudi, Mawat, nyau lagu Dayang Bintang.

0: Yaitu kita punya sebagai finalis Braban kita. Finalis Braban. Dia akan terima duit RM5,000. Disempulang kegau trofi ACSJ. Yaitu kita terus kegau ke Masterpiece Menyadi.
1: Leka ngau tion lagu menyadik tu digagak depa Masterpiece.

0: Finalis perabaan kita Eka Penudi. Lebih jaring agai Raban Tanah Berenyang lagu Arisha.
1: Lalu lekang audion lagu Arisha tu ditulis Jesli Jabu, begulai ngau Matthews Mambang.

0: Sama-sama kita dalam Dewan Tan Sri Dato' Mas Steven Kaloningkan berkejaring agak 12 finalis SCSJ ke-9. Kebenarnya malam tu semua Sri Dato' pemenang maka tepuk jari. Tajapan pihak Zen bunyi kita sebut tua kita bisa 9 itik kategori ke patut diperebut ke lalu dibaik pula tiap-tiap finalis tu. Kita ingat ti bala petugas kita nyerah ke pemutus ngagai kita di atas stage itu.
1: Ari utai ke diperhati ke kita malam tu tota demo tentu ya sidak juri tu pedis kak ngamik pemutus tu siapa orang ke patut dipilih ya. Bak penduduk atau ke bak kategori ya ke bisi bak SCSJ di ke-9 tu. Lepas tidak ya ke malam tu nang bebenar mantai ke Rempo batas panggau.
0: Okey Zen, tua pun ada nemu pemutus tu kebenarnya. Dan yang berkebuah diberi bala pekerja tu asyaret kita. Nyua ke tua di atas stage itu. Kita terus nguyang ngagai kategori ketruba. Ianya finalis pemadu sporting. Sudah bersedia? Anda balik kita.
1: Datuk Residen, meniang tuamu.
0: Finalis pemadu sporting. Baca lo Zen.
1: Kategori khas tu kalau diberi by SCSJ kedua, SCSJ ketiga, SCSJ keempat, ngau ketujuh. Dengar desa sunyi senamu. Ya dipilih hari komitmen kerjasama ngau pengurusan siang finalis. Finalis tu diperhatikan serta dikira markah sidak ya. Hari pun SCSJ ke-9 ke diatur. Kira seminggu lah tu tadi diperhatikan.
0: Kategori finalis SCSJ ke-9. Pemadu sporting tu. Pemenang dekat terima trofi lalu finalis ke-9 ataukah finalis SCSJ ke-9 pemadu sporting. Diberi kita gagai. Finalis kita Rambles Walter. Tanya Rambles Walter.
1: Siti kategori sudah ditemu kita mu.
0: Rambles balik kena. Tanya ngagai Rambles. Kita gue ngagai kategori leka lagu madu mana. Dalam pemutus tu lagi kita ngangau ke pendekembang lirik datai sama-sama Niki kata sepanggau. Buka.
1: Kira tua lah dulu pedak pemutus tubuh ni. Cik apa apa? Kategori leka lagu ke pemaduk yang mana? Sabar dulu lah, sabar, sabar. Bertenang ya. Kategori itu dikira di leka lagu Iban Culin, mayuh ngenak jakut dalam. Cara kebetul ngenak jakut dalam ngetusun. Leka lagu keberurun.
0: Kategori itu ditapis juri kita ianya Dr. Robert Menua, ianya Direktur Pemansip Budaya Iban Batun juga Foundation.
1: Pemenang. Lalu pemenang bak kategori itu akan menerima prize RM500 ngau trofi. Leka lagu SCSJ ke-9 ke pemadu yang mana?
0: Nama jari gue tuh bergetar, Zen.
1: Lawan sama ke.
0: Punya kambing baru bergetar. Tadi ya. Nanti mau bergetar. Kita ngangau ke. Orang kemai lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan. Jonas Joni Aman. Tahniah.

0: Oh, bisa nama baru ya, Dato. Nah.
1: Oh.
0: Oke. Okay. Tania ngagai Jonas, Joni Aman. Udah menang lirik ke pemadu mana, Hazan? Kita goyang ngagai kategori finalis pemadu popular. Ah. Siapa gini?
1: Uji muka mu. Samana sabar, lapa sidak ya tentu meragam sidak yang harap ke artis ke dikrindok ke sidak ya, nebo.
0: Baca saya dulu.
1: Kategori panelis SCSJ ke 9 ke pemadu ya dikrindok. Tau ke pemadu ya popular. Jadi kategori itu ada uni peminat dari page Google Link, uni panelis SCSJ ke 9 ke pemadu di Krindo ngau undi pak Facebook UIFM Iban.
0: Jabat kebuah kita mesti undi, maya undi tu dibuka. Jadi pemenang tu akan terima duit RM500. Sepulangkan kau trofi finalis SCSJ ke 9. Lalu pemenang finalis pemadu popular. Finalis kita pemadu popular pak SCSJ ke 9 ianya
1: Mawas!

0: Darmawan. Pemadu Pemula. Kita goyang gagai pemutus bak kategori keempat. Ianya persembahan terbaik. Sudah sedia? Buka baru.
1: Kategori persembahan terbaik. Yang kemenang bak kategori itu akan menerima duit RM1,000 ngau trofi.
0: Kategori persembahan terbaik. Di break kita ingat guys, finalis kita Dayang Bintang Mawar.

0: Kita ngalian nga, guy. Vokal terbaik ACSJ ke-9.
1: Tau ke sadar nyawa ke pemadu yang mana? Tua, makasih daya nyamuna.
0: Vokal terbaik.
1: Kategori sadar nyawa ke pemadu yang mana? Tau ke vokal terbaik. Pemenang tu akan terima duit RM1,000 dengan trofi. Sada nyawa ke pemadu yang mana atau ke vokal terbaik. SCSJ ke-9. Yanya.

0: Tinggal 4 ini dah memutus ke dekat temu kita.
1: Kita terus semua yang agai kategori lagu SCSJ ke pemaduk yang popular. Tau ke terbilang. Jadi kategori itu kebenaran Siti Ari kategori ke baru. Bak tahun 2026.
0: Kategori kategori itu diundi Aripesh Googling. Undi lagu SCSJ ke-9 pemadu di Kerindu. Megat diundi bak Facebook. Kategori lagu SCSJ ke-9 paling popular. Aku macam baru ya. Adalah undian peminat melalui page Googling undi lagu SCSJ paling popular dan undian Facebook.
1: Jadi sudah kemenang bakal kategori itu dekat menerima duit RM1,000 ngau trofi.
0: Lagu SCSJ ke-9 ke pemadu di Kerindu. Tau ke popular. Ianya lagu. Lagu Dayang Bintang.

0: Tania, gagai Pawan Tania, gagai orang kena gebak lagu. Ejak kaban kita, Maxwell Franklin Jarat. Bagi jari. Tinggal tiga lagi pemutus. Ianya penduduk ketiga, kedua, gol juara SCSJ ke-9.
1: Kita terus ngagai pemutus. Ya ke nomor tiga. Siapa nak bagi sidak ketulih ke penduduk? Nomor tiga.

0: Nomor 3, tahun ke tempat ketiga, anugerah carta siapa juara di ke-9. Yaitu dekat nerima RM5,000 dengan trofi.
1: Tempat ketiga. Leka lagu sebetulnya. Sangka aku hari orang kemenang lah. Finalis ya, kemenang.
0: Betul.
1: Finalis kita kebulian nomor 3. Ianya Phoebe Chloe.
0: Ngau lagu Himpunu Asiko. Lalu dia lagu tu. Dika kau Phoebe Ngau Tin Aladin. Leka lagu Phoebe Chloe Himpunu.

Okey, kita kali agak-agak pemutus tangkap penduduk kedua. Sebentar kita mendak siapa kini juara SCSJ ke-9 tersebut. Tempat kedua. Nomor dua, token naib juara. Dekan terima prize duit RM8,000 disempulang genggau trofi. Tempat kedua SCSJ ke-9. Ianya lagu Dayang Bintang. Mawar. Lekat lagu ditulis Maxwell Franklin Saran. Dion lagu ditulis Maxwell Franklin Saran.

0: Tahniah. Tahniah sekali lagi kakek Mawat. Tahniah megang kakek Dayang Bintang. Tahniah megang kakek Maxwell Franklin Saran. Kita yang jenatai, Pak. Pemutus kepenudi, Tun Sen. Hati itu maja kesal. Bunyikan sebuah tuang lama, Tun Sen. Aripun tadi.
1: Oh.
0: Tajapan kita berpekit tang semua finalis kita kebenarnya antara juara-juara kuda di pedak kita. Laban sidak ya, udah mandang ke pemadu mana malam tu. Tepi kejari ke sidak ya.
1: Lalu piham ke mo tajapan sidak nak menang malam tu. Ngarap ke sidak ya nak asa hati. Au nak lejo nyuko industri kita. Laban tajapan nak menang. Sidak ya tetap nomor satu buat hati peminat sidak ya. Amat nak.
0: Sidak Gen Zen, sebenarnya tu muka pemutus tu. Pemutus hakim kita, pemutus ke tidak boleh dibantah. Kita goyang ke gaya juara atau ke juara SJSJ ke-9.
1: Sabar, sabar. Tau diri yang drum kita itu lagi, Bu.
0: Juara SCSJ ke-9 dekat terima duit RM10,000 serta trofi. Juara SJ ke-9 tu megap. Dekat lekat ke sejarah baru ba SCSJ. Retia bisi 9 iko dah jadi juara. Juara SCSJ ke-9 drum roll.

0: Fania. Kita ngangau ke Betis Mambangau Jaisli Jabu Pemega Raban Tanah Berenyang.
1: Jadi lekalaku Arisato, lekalaku yang digagak Metius Mamang. Bukulah engkau Jesli Jabu.
0: Tahniah, tahniah sekali lagi ke semua sedap. Bunyi kesebut kita izin, sedap tu semua pemenang. Laban sedap sudah mandang ke cara saya naik ke mantai ke diri, ngangkat ke industri kita ke cukup yang mana malam tu. Jadi kita minta semua Raban panelis kita ngambil gambar pukulah engkau yang berbahagia, Dato' Resident. Kita minta bala penyanyi kita hari belakang sama Mansang Kemuang.

0: Tahniah ngagai semua pemenang ACSJ ke-9. Tahniah megagai semua para finalis kita. Gautu, dengan ini kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Wagia Datuk Razdan. Kita menjemput berbagai Datuk Razdan yang berusaha, Tuan Razali Baba dan Dedif kehormat kita yang lain untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Udah tu lagi, kita dekat medas sekali lagi. Raban Tanah Berenyang merindang kita. Ianya juara SCSJ ke-9. Kita berhati ke pengeranjing sedaya mantai bermuak kita mayu sekali lagi. Lagu Arisha. Gautu, terima kasih ya. Ngagai semua orang kena sponsor kelebih lagi. Ngagai hormat Dato' Amar Douglas Ugambas, Sapi Premier Sarawak kebegannya di penang utama. Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ.
1: Lalu terima kasih kepada yang berhormat Dato' Muhammad Razli Sitam, Sapi Menteri Pemansa Pengelantang Raban Bansa.
0: Ya berhormat Dato' Snowden Lawan, Sapi Menteri Dagang Temuai, Yang Seni Pemerintahan Sarawak.
1: Ya berhormat Tuan Roy Angau Anak Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu.
0: Ya berhormat Tuan Lidan Masan, Kaban Kaunsel Negeri N62 Katibas, serta penaja SCSJ ke-9 Yahoo School of Skill Kirakara Agrofarm, yang sponsor prize bokal pemadu manah tadi Zen.
1: Lalu pihak pengajar berkasih yang agai Nancy Dennis Kraft, Sarawak Water Sendirian Berhad, Pusat Memandu Betung,
0: Connie Bridal Hair and Beauty Salon, MO Kucha, Ngau Medan Hotel Betung, pihak pengajar agai Akib Muam.
1: Lalu biarkan terima kasih yang Persatuan Alumni Dayak Universiti Malaysia Padum.
0: Kita pegang beri persatuan terima kasih yang agak jawatan kuasa bersama SCSJ ke-9, yaitu Pejabat Resident Bahagian Betung, Pejabat Daerah Betung, Pejabat Daerah Kecil Sepau, Majlis Daerah Betung, Jabatan Kerja Raya Betung, Jabatan Penerangan,
1: Jabatan Kesihatan Bahagian Betung, Pusat Hitman N37 Bukit Saban. Pihak pengajar terima kasih yang agak PDRM, APM, Rela, SEB Betung, Ngau semua Raban Media kebisik datai malam tu.
0: Jadi malam tu kita lagi mengkang muka gelanggang SCSJ ke-9. Kedur kita dekat medak. Juara SCSJ ke-9 dekat merindang kita yang Ngau Siti Lagu. Nanti kita sudah bersedia. Kita sekali lagi minta Raban Tanah Berenyang berenang kita dengan lagu Arisha. Lagu Indo Iban Melayu Jawa.
1: Lalu PMK tahniah agar semua penyokong-penyokong Tanah Berenyang.
0: Sebenarnya terima kasih yang mengagakkan semua bala komposer, bala penerbang lagu, juga bala ke nang segi pegiat dalam industri muzik kita Iban guna nyukung SCSJ ke-9. Terima kasih yang mengagakkan semua kita mayu sudah datai penuh kemenuh ke Dewan Tan Sri Dato' Mas Steven Kaloningkan.
1: Lalu pihak pengajar terima kasih yang mengagakkan kita kebisai medak kami baru mah kebisai medak kami Pak Facebook ke YFM Iban arame kita sama-sama nyukung industri muzik kita Iban, tau ke kita bangsa.
0: Kita pegang berterima kasih ya Zen, leban program kita hari itu. Mujur benar diatur kita. Lebih lagi, ya ke medak kita ba Facebook, hari pun tadi nyentuk ngagai nyokat jam pukul 12. 12 lalu, 12 tengah malam. Nanti sudah bersedia, aram sekali lagi. Kita uji mata ke juara SCSJ ke-9. Jadi kita minta semua finalis sama-sama game gelumuh di muar itu. ngambil ke kita sama ngerami juara ACSJ ke-9.
1: Kita raikan bersama juara ACSJ ke-9.
0: Gautama Ganzen, tua hari pun tadi jadi nama tu pengacara majlis atau KMC buat program anugerah catatan sampai juara tu, minta ampun nanti bisi sebarang pengurang tak terkelanjur jaku.
1: Betul mu. Jadi terima kasih mayo-mayo utai kekurangnya hari kami dua cimu tang utang ke utai kemanahnya nang hari Tuhan magang. Jadi Pak SCSJ ke-10 semak nanti bisi diatur dalam bu. Kita yang harap ke bisi muka baru nanti kami dua cimu.
0: Lalu kita mega sari itu kita ke mulai ke diri tentu ke pengelikun kita bertengah ke jalan alun. Kita mega berim saya terima kasih ngagai penerbit ACSJ ke-9 Puan Cik Monica Midi.
1: Lalu terima kasih mega ngagai kru penerbitan anugerah carta sampai juara ya ke-9 tu. Tahniah ngagai semua. Lalu pihak mega kita ngarap ke ACSJ UKS-Mina Angka. SCSJ ke-9 tang dekat bak tahun-tahun ke dekat datai SCSJ mengkang diatur kita.
0: Nanti kita sudah bersedia. Sekali lagi kita goyang ngagai atas pentas akhir SCSJ. Tepi ke jari ngagai raban tanah berenyang.

SCSJ ke-9, pemutus renggang final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romlis Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat. Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3 Dimpu Nuan Siku.

Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang. Lekang Atiun Jisli Jabu

berjaga. Anang bisik kawal ngerja penyalah melimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah maupun mabrikan nak beradat. Tupai seminang laban undang-undang teng megah nguruga penglikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja malah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan ngenyit 999. Harame belak ditanggup kuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit Undang-Undang Maritim Malaysia, Australian Border Force.

Malaysia. Simptom penyakit influenza, jengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema simptom nyau majabalat. Arameh sama nagang penyakit tu arif ngekai.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berinda kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tangan kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

0: ati kita udah teliah, udah rajai kurang ketega jako, serta ulah orang ti begede ketua tu tadi. Tang kita tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tu cukup berat di kerja. Bak penemuan, bahkan ni cara kita rindu ke sida tu deh.
1: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedar cara keuliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida ti begede ke kita, ti pedis ati ke kita, ti nak rindu ke kita, munyi kajar. Bak pengharap kita rindu ke munsuah kita. Tek munsuah kita nya lapar beri ya makai. Enti ya awas beri ya airu. Berarti nya utai tu pedis amat te tu di kerja puan. Pedis. Lama ke buah bekeni kanuannya tadi. Udah lagi anak rindu kanuan. Udah lagi anak tadi.
0: Begedek.
1: Begedek ke kita. Lalu beri ya makai.
0: Maya ya lapar beri makai.
1: Beri makai. Maya ya awas beri kita airu. Jadi bak dunia pedis di kerja. Tang lebuah kita nya tadi. Bisi pengharap bak Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita nak tahu sekali-kali baka orang ka begede ke kita. Kedua, sebut utetik mana bak sida ke nyumpah kita.
0: Ya.
1: Selalunya kita nanti orang nyumpah kita. Kita megak kak nyumpah orangnya.
0: Aman.
1: Jadi artinya Tuhan yang tadi sebaka belak tinggi yang sumpahnya. Nanti orang nyumpah kita, kita nak tahu nak memberkati ya. Sebut jakuk berkat. Laban awak kedua-dua diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana pasal sidak ti begede ke kita. Anang ditih kerentak sidak ya. Ura bejai kita lalu ngagak ke penyai kan ngagak ya. Arti utai nadai dia ada-ada ketuanya udah salah.
0: Lalunya tadi nyok ngamat ke jakok ya.
1: Ngamat lalu bisa mesumpah hanya tadi. Ya. Laban nama kebaya tua nyok ngamat ke utainya. Ngasuh utainya datai reti ya. Tangtik tuannya tadi madam ke ngau pengerindu. Madam ke ngau engkau jakuk berkat dia utainya tadi tau nak ngasih ya. Baik ya tau kan nak ngasih bagi tempo kelimpah harinya kita mega uliah bersampi kesidak tinggal saya ke kita ingat anda malas penyai ngau penyai utai ke pedih mega di kerja kita berkeni ke kita dekat bersampi ke orang kengal saya ke kita nadai kalau utai tu nyadi.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suam bola
1: ne. Bola mimit-mimit tau kuisi ne. Okey, nama ini sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi ujung.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat kami WiFan segulai sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengeranan.

dah ke belo indai anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah ti ia no uliah ngagai form 6 ti no uliah ngagai university train sida masuh sida belajar ngambi ke contoh ti rindu bumai tanamlah sayur tupi lah manuk tupi lah jelu babi sapi utanyo nyadi deh kok tumbuh ha ndak ngira sapo orang rejonyo tang kita indu mesti bisi pengurusan alam bumai tau kita nyadi kurang kebijaya dalam bumai lalu aku mayo medak sida di Kuching industri kuih lapis sida aku udah maju tuliah ke income datai kumbai kita ngagai meli duit berjuta jadi bekenyo ke ti kita bisi penau kemahiran kita tahu nggak orang ngadu ke pengawaknya kali ke kita tahu nggak orang bumai kali ke kita tahu nggak orang ngagok handicraft aku baru dah gaur medok beats conference manit amat munyiku jaku datuk rohani kemada there is potential in there in the beats industry nyalai indu mesti berunding ke namo teko kerja anang mikir diri indu pengurusan dalam industri ubuno nyalai anang semino belajar ke utai kemudah-mudah mayuh bala indu kita nembiak kita cik sekolah ngai ngambil matematik susah ngai ngambil sains sebanyak susah ianyo macam cabaran

YFM, Pak Program 34 Suranyawa, Nintiang Ari 6, Ngau Ari Minggu. Sepengelama sejam, hari pukul 3 kali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri music, pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: kenalah di hari saya itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Kita rindu ningakan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: begulai dengan kami bak bagi gak entelah
1: ningak keseluruhan begulai dengan kami bak program bagi gak entelah harus telefon kita menggak mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya nyeri telah ke Terubah Pandak Munyitu ya dengan mana-mana Ucik nah
2: au
1: ngelalai kenapa tu cek
2: au kan ngelalai korang picak matanya.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Pagi rewind.
1: Dalam tiap itu utai ke
2: dikerja
1: ke itu mesti ya bisi tang ya megang.
2: Segi amatnya tadi. Nanti ya tuan ada lebas, ada limit munyi ku jaku ku hari itu. Utai ya tadi yang kanya dekat pulai baru kemudian setual lagi.
1: Betul. Ya. Nya ke buah anang kak kalau nak bertang-tang munyi ku kita.
2: Cara muntang tu es dua kemudian setual tu.
1: Betul. Nya ke orang pada baru yang panjai. Sebenarnya penuh sadata lagunya.
2: Ya lagu kemudian cak. Berundiang panjai sebedau penuh sadatai. Kemudian nak
3: anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Itu ya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Sakit jantung tu barang penyakit ti bisi berkawal ngau tungku lati. Mm-hmm. Oh, dalam genturung leka jakuk sakit jantung. Sakitnya yang kau semua bangsa penyakit ti bisi bersangkut paut ngau tungku lati kita ya, ngau ngau jantung kita ya. Bakal tu tadi sakit ngenyet tungku lati tu tau ke sakit jantung berlubang, tau ke sakit injap jantung. Jadi tu semua disebut kami sakit jantung, sakit tungku lati. Oh. Jadi utai ti dekat diterang kaku tau ianya sakit ngenyet tungku lati. Tu nang sebangsa sakit jantung ngau tu tu tadi kau sebagi yang tentu nang nyemetak ngau segi nang nyelai lagi hari sakit jantung ti bukai. Oh. Tu nang maya ya ke ngenyet atai ti ya. Nama tu ti dikumbai kita sakit ngenyet tungku lati. Oh, jadi sakit ngenyet tungku lati tu ti ya utai tu nyadah nyadi lebuh maya jantung kita tu udah ndak boleh oksigen ti cukup. Oh, jadi maya jantung kita tu ndak boleh oksigen tip cukup. Oh, isi yang tadi atau ke otot atau ke muscle dalam jantungnya tadi arti nak boleh cukup oksigen. Jadi jantung kita tu alu nak boleh ngepam darah ke tubuh kita alu nyak mengasuh ke isi jantung kita tu buruk. Jadi bila utainya udah nyadi atau ngujung ke kita itu tadi jantung kita tu nemu ngetu. Alu ngujung ke kita itu padam sepot. Oh, nak muka-muka berkerti izin api kita itu habis minyak. Namun padam ke dirimpu. Jadi, mayuh macam bangsa orang itu tahu kena sakit nyet tahu. Huh? Sakit jantung tahu. Nak ada ngira tuai biak, kurus tahu keganggam. Kami berupis pengerai. Nah, segi bisi statistik kami pun. Huh? Laban tetuk nak segi nitih ke pansiak tik kerja orang di serata dunia. Siapa bagi ini, bagi genturung mensia tik bisi ngembuan risiko. Tahu ke bisi ngembuan penyelai. Tik lebih lagi hari orang bukai. Jadi ya keterubah ya orang ti bumur udah ngeluik dari 55 tahun. Oh tu orang lelaki enggak siapa-siapa ti udah ngeluik dari umur 50 tahun. Sidak kindau. Jadi orang tu nah segi besar gi risiko ya. Barang orang ti bisi ngembuan penyakit tinggi darah. Oh tau ke kadang-kadang kita ninga orang ti sakit tekanan darah tinggi, tau ke dalam jaku English ya hypertension. Ya kudanya orang ti bisi ngembuan penyakit kolesterol tinggi. Ya kudanya orang ti bisi ngembuan penyakit kemik manis, oh? Tau ke kencing manis kurang, tau ke diabetes, tau sama tu tadi. Oh? Oh. Jadi orang tu bisi risiko ti tinggi lagi boleh penyakit ngenyet tungku lati tu. Orang ti obesity, oh? Tu pun orang tu pun yang segi dikira ke tinggi lagi risiko ya. Orang ke obesity tu orang ti besar tubuh ti udah ngeluik berat tubuhnya udah ngeluik sampai tikas obesity lah nyerti tadi. Udahnya penginsap ngau penyirup segi bisi risiko tinggi. Ngau siapa-siapa orang bisi diri sebilik ti udah kalak kena ke penyakit tau. Penyakit ngenyet tungku lati tu. Nah segi bisi genetik ya. Tau ke turun temurun. Nah pemain area ada tu.
1: Dr. Jawir anak cunggat dari Hospital Besar Sarawak di Kuching.

0: Pagi rewind.
1: Kadang-kadang kada betul naik ke kita. Kak ke sida ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Tergau tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti utai nyunyu beratur tadi ni. Kita gagak baju bayar. Harga bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida yang meri. Kadang sida yang punya buat DML atau bau rabukai nak ku nyual beketuk sano ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ke mana gede kita ni pun minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: katuk ba tabung darah yang memang cukup lah ba paras ke mana. Darah tu dia sigi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisi kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ba hospital aja, labannya bisi anjung ngagai bekemiri, kadang orang mirip sih ngambil. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Ta bukai pun bisi, hospital luar. Bebayarnya pun bisi ngambil, nanti sidak ya perlu. Bisi servisnya lah. Darah tu ia minat bertahan 3 bulan. Labannya lah. Kami selalu nesau, madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan, darah expirednya ia dekat dibuai lah kira reti. Jadi orang yang derma sebeda 3 bulannya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti. Sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama. Bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semestinya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semestinya ambil kami dari beg darah. Ya bisik proses disebut kami apheresis. Bisik set mesin semua ya kediri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy. Hari tabung darah AJS.

Banyak hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isik. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sebarang maya. Okay, semina uli ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta temeka uli mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu ke orang tersama balang depan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: pagi rewind.
1: Ayo, kena dengar lapar utai kemana-mana. Pun suah di tapat korang enggak bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal reda tadi. Dini dengan udal. Dini bisa udal. Tanya ke benar sama kedai. Dua ringgit kenyak.
2: Nanti bakal di empumen. Nanti ditambah ke kedai ke bakanya. Kenapa nama utai beli di selalu ya?
1: Sikinya, men. Bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat kaku. Utai ke perengkau berumah. Lagi utai nya mudah. Kualiti pun mana mega. Ya, standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tambah kedai. Ya, aku pun muda pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya, aku tak kena rin hati aku. Audanya tadi, Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari satu liternya. Nama aku buat aku milihnya, lapan aku tau. Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie pinggainya. Cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia lagi lapan nasihat baru aku ingat. Engkau tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana umi lo tak siap ke Milo ke pada dia?
2: Kalah dia muda. Orang nyumpa umi campur Milo.
1: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk umi berjaluang nyalo tak siap ke Milo sekali aku deh.
2: Sekali bah, kain sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa henti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampir hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tumpenkah hari jam keterubah nyentuk agai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diselia hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai pemakai kau udah dipandu anang hidup air hidup atau ke nak bersih. Maya makai bila kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana hagi berjaga hari diperubah. Pesan saya untuk hari kami.

Nama perkara kepatut digagak, nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau dengan orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor dengan akaun media ramah sida. Telepon dengan bank kena nyekat transaction yang hendak dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Siapa kena time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai mai atau.
1: Yee, ngemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sidak. Nyau baka kampung je ruang ni dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunuh ku tai di tu. Mau di?
0: Bukai pihak ayak. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tai senekak hati.
1: Hah?
0: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras begitu. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licah dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang kenuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan ayah itu nak kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Eh, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nana apa ku tan nama penyadi tontet gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nana apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gagak nulung ku igat. Jempat nulung kungun saya pi kemau tu. Jempat diga jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka ati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas. Rengkah hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagai bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Nenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

0: pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh ya. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengar dah. Gimana ya genya tadi deh? So ya, yang saya sengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya ala boleh ya. Yang ngai anak berkenya deh lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Reba, kini punya lai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk ke nuan dulu au. Datai bendua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke pejalai kupis penglikun pejalai lun JKJR. Betali pawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalai kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak saman pengerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang orang bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ingat pengadiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban. Enti ada duit ka meli, tulung share ja bermedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang bak belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, boleh main kemelantang di orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, YFM.

Uli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Pedih nak pala. Tu bil tu minta bayar ke tu? Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayu tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masa itu. Mayu sama pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejah kuntur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke dempak hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawa FM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamaga begusi ke info berita. Tetap gati kita. Lingat kami WiFan segulai sejalai.

0: pagi rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Oh, okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 hari bulan.
1: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi ba hospital madah kenia ngapa ya suba ngai kia malu di kangau bala kabannya nama merdeka kuya. Hmm. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngaka nama Rebecca.
2: Mm-hmm.
1: Nak tu jawabnya tadi ni.
2: Yeah.
1: Rebecca. Bisa istimal guna nama Merdeka tadi.
2: Mm-hmm.
1: Jadi alu Rebecca nyak mana nama tadi Mel?
2: Mm-hmm.
1: Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka.
2: Mm-hmm.
1: Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

0: 24 lemari. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: kan.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia cepat ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis palak, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

0: ke cerita Tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya, halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai dan siut mangkat belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang ketua yang sudah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat dan tuya. Bak YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo dapat dengar bisi siko nembia bengal agu nak uleh berjangkau tangi ya uleh belagu rek.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpu kena duko. Okey ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

0: Kita rinduk ni ngakan telah
1: bertemu baru ngak kita
0: begulai ngak kami bak bagi gak entelah
1: ninga keseluruhan begulai ngak kami bak program bagi gak entelah arus telefon kita menggak mengkang maka selama 082-258-633 ngak 082-258-634 ya nyari telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni
1: nya baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay.
2: Okay,
1: yo. Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninti yang hari Minggu.
1: Nya ya betul nah.
0: Semina Pak YFM.

Kucing 101.3 FM.

Sabik bala peningah semua, bertemu kita dalam Sampai Pagi hari Minggu ke-4 hari bulan 10 tahun 2026. Aku pada kabin dari Mary Dasis ngulu ke Sampai Pagi. Bersemayang kita dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Allah talapai kenyagang mata kami mensia, kami beri terima kasih hari Minggu tu no kami boleh bergulumu begumpuruk kau dari sama dari ninga ke jakut nuan. Kelebih lagi kami tahu ngingat ke nuan, ke nganjung anak nuan, nyadi ke penebus, nyadi ke juru selamat kami. Buka hati kami, buka runding kami, awak ke kami uliah ninga ke jakut nolong ngasih, ke jakut nolong ngerja, ke jakut nuan dalam penghidup kami bersari-sari. Semayang itu diminta kami dengan Kristus Tuhan kami. Kemudian kita ingat kebaca Injil, Injil hari Matthew bagi 21 ayat 33 ngagai 44. Injil Matthew bagi 21 ayat 33 ngagai 44. Sempama pasal orang kenyua kebun anggur. Yesus selalu berjakuk ngagai sidak. Pendiang kejakuk sempama si titu. Orang siku bisik sebidang tanah. Ia numbuh ke kebun anggur bertanahnya, niri ke pagar ngelingi kebunnya, numbak lubang oleh ngagak pitan anggur, lalu ngagak sebuah menara. Udahnya ia nyua kebun anggurnya ngagai orang, lalu berjalai ngagai menua bukai. Lebuah maya ngetau, yang ngasuh bala ulun ya mansang ngagi orang ke nyua kebun anggurnya deka ngambil buah. Bala orang ke nyua kebunnya lalu nangkap bala ulun ya malu siku, munuh siku, lalu nukuk siku tibukai ngenak batu. Urangnya lalu ngasuh lagi ulun ya tibukai mansang ngagi kebunnya. Bala orang ke nyua kebunnya lalu ngerja ngagai sidak, baka tudah dikerja sidak ngagai bala ulun ke dulu. Udahnya yang ngasuh anak lelaki yang pu kuya sidak tentu dekat berbasa kanak lelaki aku. Terlebuh bala orang kenyua kebun anggurnya meda anak lelaki ada tai sidak lalu berjaku ngau pangan diri. Tau orang kebun pu waris aram kita munuh ya lalu ngerampas pesaka ya. Nyalai sidak nangkap ya, muai dari kebun anggurnya lalu munuh ya. Nyalai lebuh orang ke bempu kebun anggurnya datai, nama utai tidekak dikerja yang agak orang kenyua kebun anggurnya, disawut sidak ia dekat munuh orang kerjanya, lalu ngasuh rebukai nyua kebunnya. Ianya orang kedekat meria buah lebuh maya ngetau. Ku Jesus berjakung ke sidak, kati kita, nada udah kalau maca dalam buku kudus, batu tindak diguna tu ke rumah udah nyari batu, ti pemaduk berguna. Tu utai tu dah dikerja Tuhan. Lalu bermata kami, utai nyak mana? Nyalai aku madah ngagai kita. Perintahlah telah dekat diambil hari kita. Lalu diberi ngagai orang ke dekat, mansut ke buah perintahnya. Orang ke labuh, ninggang batunya dekat redak. Lalu dekat ngeredak ke orang kelabuh ninggang ya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selamat pagi bala menyadi dalam Jesus Kristus baca Injil kada dengar kita sempama pasal orang ke bisik sebidang tanah yang numbuh ke kebun anggur bertanah ianya. Lalu nyua kebun anggur ngagai orang bukai. Tang lebuh maya ya ke dekat ngetau tukang ngambil buah. Orang kenyua kebun dianya munuh. Sekedar ulun ke dia suah ya datai. Lalu berpengujung, kita ingat tadi, berkeni ku ya nganjung anak yang pu. Ukur tukang sidak tentu dekat berbasa ke anak lelaki aku. Tang nak mukai-mukai, orang kenyua kebunnya nangkap munuh anak lelaki ya. Jadi ditu kita medak, taja Allah Ta'ala tu sabar, tang penyabar yang megak, tau disebut aku bisi sekat. Kita ingat tadi, dua kali yang nganjung ulun ya, penudi yang nganjung anak yang pu. Jadi ditu kita ingat berkeni kok kita mensia, semampai ngelari ke diri Arya.
Lalu ke Tegal uleh ke tempu, kita napi utai kenyadi ke Tegal pemutus kita nyak tadi. Jadi Yesus nangkan kita perintah Allah telah dekat diambil hari kita. Perintah Allah dekat diambil hari kita lalu diberi ngagi orang ke dekat mansut ke buah perintahnya. Jadi ditu bila menjadi dalam Yesus Kristus. Bekeni ko kita nyamut ngagai nyawa Allah Ta'ala ke ngangau kita. Kati kita ngai mendiang ke kangau kita tu kan ngelimpang ke diri tu kan kita ngasih ngerja penekak ya. Jadi Jesus meh batu pemun kena diguna tu ke batu ke berga ke diguna nyadi ke batu ke besai mak guna. Tajak mayu orang nak guna ya tu kan ngai nerima ya, ya tetap nyadi ke pemun pengharap kita. Sidak ke andal ke ya, sidak dekat berdiri tegap. Tang sidak ke ngengai ke ya, dekat labuah. Jadi kita nanya dirimpu pagi tu bila menyandik dalam Yesus Kristus. Yesus, tukar kata Yesusnya amat, jadi ke batu pemun dalam penghidup aku. Kati aku ngagak pemutus tu ke pengawak kerja aku ngau utai kerja julo hati aku kena mulia nama ya tu ke aku nguji niri ke penghidup aku nak nyangkawam Jesus lalu ketai mesti dan moto bela menyadi semina lebuh Jesus kenyadi pemun pengharap kita uliah mansut ke buah ke guna perintah Allah Ta'ala. Nyadewa kejakul Allah Ta'ala kena dengar kita itu tadi. Uliah mantuk kita ngagak pemutus ke penghabis yang mana dalam penjalai pengharap kita itu milih ngasi, ninga, ngerja, penekak Allah Ta'ala ninting hari dalam pengharap kita. Minta Maria kinai kita bersemayang hari ke kita. Tabi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan, nuan diberkat Ari semua induk lalu berberkat amat anak Ari Kamainuan Jesus. Maria ti kudus indah Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa. Dia tahu ngau maya kami paraila. Amin. Awak kalau Ta'ala ti madu berkuasa berkat kita. Apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Terima kasih. Menuju kita di mendiang ke radio Ngau TV RTM di seruran mai ke kita berita di amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik ukai semina nabur ke berita aja dan megah pemerinan Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik rtm.gov.my.
1: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita dayak. Bak bulan tu kita yang labuh ke benih.
2: Jadi pantun dikena kita yang labuh ke benih, ianya munyi tu.
3: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun api, nyak ga ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau ga oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita ga gawa umai, anang pulai hari, ugal ga

program Rundown Minggu tu. Nina Taika sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Number the station, Kuching, Suri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang.

Tesat Madang Bungai, lagu kedibai Shima Peninga, lagu dikenal ketai mungkal awak pengerak pagi ke pagi tu. Selamat pagi, selamat bunga langau kami bak awak pengerak pagi ke pagi tu. Bak pagi hari Minggu, hari tu 4 hari bulan 10, 2026, kita bunga langau aku, Imelda Johnny, tak kemel nyentuk ke pukul 9. Pagi tu lagi ngaraka semua belum peninggal udah tumu dan ni pagi-pagi tu out jangkanya kita benar nyikap diri ke dekat nurun ke gereja kini ke pagi tu tau ke nurun kawak kini memang kita nyangkanya bisi nguluk sekedar pengawak ya ke bisi dia tu dibagi menua kita nak buntau kita pagi tu peninggal udah meda program SSJ ke 9 ya ke ditabur terus sebab radio serta gak Facebook YFM Iban malam tadi. Okey, jadi mari tabik puji mega ngagai Raban Tanah Berenyang Timujo boleh juara ba SSJ ke 9. Be mega mawat naib juara PB Chloe ke boleh nombor 3 ya. Jadi finalis Poting Rambles Water, finalis popular persembahan terbaik serta mega lagu SSJ popular ianya mawat vokal ke pemadu mana ianya Winnie Herbert, lirik pemadu mana pulai ngagai Jonas Johnny Aman. Ya jadi merik tabik puji ngagai semua ia ke muju boleh perayas kemarin. Nak tinggal mega merik pengagati ngagai 9 iku finalis kebukai tu dah sama merik persembahan ti pemadu mana serta ngemuju ke program kita ba final SCSJ ke 9 ba Dewan Tan Sri Dato Amau Steven Kalu ningkan betung kemari 3 hari bulan 10 2026 ya. Jadi menang tau kekalah tu peninga ukai pengujung ya tang pemerani ngayan kediri nguji serta merik ya ke pemaduk mana nyak meh cukup ngemegah ke hati kita ya. Sekali lagi merik tabik puji ngagai 12 finalis SCSJ ke 9 kita semua tetap juara ba hati kami. Okey, sekali lagi mari terima kasih ngagai semua finalis tim YFM ngau semua kru-kru kebukai ya ke sama bala udah ngemujur ke program tu. Nak tinggal mega ngagai semua bala ya ke bisi datai mari sukuang ngagai finalis-finalis kita. Nak tinggal mega bala ya ke bisi madak live Facebook YFM au mayuh view kemari nyentuh ke 20K bisik medak kita live kemari ba Facebook YFM Iban ya serta mega kita ya ke bisik medak kami live ba YouTube serta mendeng ke radio YFM Iban. Terima kasih mayuh-mayuh ke sukuang kita bertemu baru kita ba SCSJ ke 10. Okey, jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai semua bela peninggal ya ke udah tumu dan ni pagi-pagi tu terima kasih laban seruran milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita peninggal ya. Jadi tu sem program kita ada lepas tu lagi mai kita mendeng ke lagu-lagu puji sembah nangkan kenyak pukul 7 pagi dia nu aku maca pesan barat ngau pesan berbatang ngagai kita ke dekat nganjong pesan barat ulih terus email ngagai yfmiban@gmail.com pemegang ulih terus WhatsApp dengan nombor konti kami 013-862-8422 lalu 7.30 pagi dia nombor kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching lalu ke Penudi berjam kita ke Penudi lagi peningah dia kita dekat Bugulai ngau Bishop Aris Sumping Jingan buat program Lalau Penghidup lalu ke Penudi peningah dia kita dekat Bugulai ngau Pastor Rimen Guling buat program Tungkat Semangat berkenyamai terus program kita ungkup ya ke pagi tu buat awak pengerak pagi terus gulai jalan ngau kami ba YFM tu lagu ke dibai Francis Harris Manis Mulut Masam di Dalam.

Ubat earphone sigi rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho ngau YFM. Segulai sejalai.

0: tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setanda lu ya?
0: Enggak ke kita disebut orang merit bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM
0: 24 jam sehari.

Ananda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Kes mina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta tali kleda temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban entik kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitih ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nak ada pendirian lah lalu dia kita nu nya utekar sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitih ke orang ya baka pasang surut utai nya tadi ur aib pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang.
2: Lasar jurai 6:35. Lasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita bersari-sari berpasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Dintiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Ya, nyeneka kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peninga. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam baga pesan berbatang kita boleh nganjur ngagai email yfmiban@gmail.com serta baga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Isi, oh Isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
2: Oh, nama ku. Laban ku sebenarnya bisa nganjur.
1: Bah, madah kaku meh.
2: Au, berketuk. Pesan nanya patut bisa padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjur orang kemati. Namunan?
1: Oh, betulnya. Bah, berkini ku kan nganjur yang udah nyak dah. Lagi kena fake gak kah?
2: Ih, nada lagi kena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjur kena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
0: Ini jadi pesan kita ke terubah tu peninggal. Jadi pesan pemati datai Ari Leslie Lunyai, anak Wilson Ali, Ari rumah Lium Bangkit Rembai asal Sepawah ya. Jadi pesan tu madah ke Sulan anak Judat, Sulan anak Judat tau ke Inai Lunyai, tau ke Inai Lunyai udah nadai kena hari 6/3/10/2026 lalu deka di Sengai tau ke di Intu bebala mayuah kena malam hari 1/5/10/2026 berumah Lium Bangkit Rembai asal Sepawah lalu deka di Kubur kena hari 2/6/10/2026 berpendam Anglican Sungai Madu Bintango ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai ke Semakai Maya Rabat ianya Bangkit Rembai Baru, Bangkit Ijo, Bangkit Kemantan, Nanga Bangkit Dua Berumah, Seruai, Putus Pelawak, Tebiru, Munggu Gerinis, Beduru, Tanjung Dua Berumah, Matup Serudit A Ngau B, Pelandua Suri Laleng Ngau Suri Tengah, Jerai, Suri Baruah, Lubuak, Penunus, Teru Atas, Teru Baruah, Ulu Teru, Tarum, Menyalin, Dua Berumah, Nanga Ulai, Rumah Benjamin, Liang, Ulu Rimas Debek, Pembaga Rumah Panjai Bukai ke Dikangau, ianya Batang Jalai Nanga Engkamu Pakan, Batang Jalai Nanga Entayah, Batang Jalan Tabai, Nanga Kelitun, Batu Matup Julau, Lot Iban, Kampung Lansat Serikai serta Kabang Belayan di Kebukai. Ia kena uliah dirintai ke Ditu Magang, ia kenglala Sulan Anak Judat ya, Sulan Anak Judat. Semua kita dipinta sampah datang magang ngagai rumah Lium Bangkit Rembai asal Sepawah ya. Iki kunanduk baru pesan tu, pesan pemati tu datai dari Leslie Lunyai anak Wilson Eli dari rumah Lium Bangkit Rembai asal Sepawah madah ke Sulan anak Judat, Sulan anak Judat tau ke Inai Lunyai, tau ke Inai Lunyai udah nadai kena hari 6/3/10/2026 lalu deka di Sengai bebala mayuah kena hari 1/5/10/2026 baru Mahlium Bangkit Rembai asal Sepawah ya. Jadi itu deka di Kubur kena hari 2/6/10/2026 berpendam Anglican Sungai Madu Bintango. Jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai rumah panjai ke Semakai Maya Rabat, ianya Bangkit Rembai Baru, Bangkit Ijo, Bangkit Kematan, Nanga Bangkit Dua Berumah, Seruai, Putus Pelawak, Tebiru, Munggu Gerinis, Beduru, Tanjung Dua Buah Rumah, Matup, Serudit A, Ngau B, Pelandua, Suri Laleng, Suri Tengah, Jerai, Suri Baruah, Lubuak, Penunus, Teru Atas, Teru Bau, Teru Baruah, Ulu Teru, Tarum, Menyalin Dua Buah Rumah, Nanga Ulai, Rumah Benjamin Liang, Ulu Rimbas Debek, Rumah Panjai Bukai ke Dikangau, ianya batang jalan nangang kamu pakan, batang jalan nangang tayih, batang jalan tabai nanga kelutun, batu matup julau, lot iban kampung lansat serikai serta mega kaban belayan ia kebukai, ia kenglala sulan anak judat ya, sulan anak judat semua kita dipinta datai sampau ngagai rumah lium bangkit rembai asal sepawah. Lalu pesan ti kedua tu peninga, pesan pemati tu madah ke pemati mandin ane libang tau ke apa ding, mandin ane libang tau ke apa ding. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia benangan tawau nanga sebiro nanga gad nanga sud pasau kapit kucing ngau semua ke pembelayan ia kebukai ia kenglala mandin ane libang tau ke apa ding ia kudah nadai kena tiga di bulan 10/2026 jadi ia tu deka di sengai bebala mayu ba sublot 1234 Taman Bien Hoa Kapit lalu niang tu deka di sengai dua malam berengkah hari sari tu 4/5 ribulan lalu dekat di Anjung ke Pendam kena hari 2 ya 6/10/2026 jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Robert Lewis bernumur 0198275302 tau ke Gino anak Mandin 0135659569 tau ke Richard tau ke apa Sigi ya 0168589190 kau nak baru peninggal pesan pemati itu madah ke pemati Mandin ane Libang tau ke apa ding ya jadi pesan pemati itu madah ke Mandin ane Libang tau ke apa ding udah nadai kena 3 di bulan 10/2026 jadi ia tu dekat di sengai bermalam ayuh kena 2 malam ianya 4/5 ribulan 10/2026 ba sublot 1234 Taman Bien Hoa Kapit lalu dekat di Anjung ke Pendam kena hari 2 ya 6/10/2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai kapan belayan ke dia bananga entawau nanga sebiro nanga gad nanga sud pasau kapit kucing ngau semua kapan belayan ya kebukai ya kenglala mandin ane libang tau ke apa ding ya mandin ane libang tau ke apa ding. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Robert Lewis Nyanggau bernumor 0198275302 tau ke Gino anak Mandin 0135659569 tau ke Richard Jimbo tau ke Apai Sigi 0168589190 lalu pesan ketiga Tok Peninga pesan ngintu 100 hari jadi pesan Tok datai hari Sandy anak Munan dekat madah ke pengawak semayang 100 hari ke niang inai sidak ya ianya niang rinya anak asum niang rinya anak asum kena 10/10/2026 ianya kena hari 6 jam 7 lemai ba lot 7271 desa Indah 1 Permai Jaya Tudan ya jadi pesan Tok Peninga dituju ke ngagai tuai rumah Tommy Kunam ba kampung Jungguk Mawang Serian Kapit suang ketiba suang tuai rumah si bom nanga masak sibu bintulu miri ngau kabam belayan ia kebukai ia kena uliah dirintai ke dituk magang ya semua kita dipinta datai magang jadi penerang ke silik agi kita tahu bertanya ngagai Sandy bernumor 0111 14 kusung 61896 tau kemunan 0148889130 tau ke Claudia 0116968117013. Okey, kau nanduk baru pesan untuk peninga. Pesan ngintu 100 hari itu datai hari Sandy anak munan madah ke pengawak semayang 100 hari ke niang indai sidak ya yang niang rinya anak asum niang rinya anak asum kena 10 hari bulan 10 2026 ianya kena hari 6 jam 7 lemai baru mah lot 7271 Desa Indah 1 Permai Jaya Tudan ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai terumah Tommy Kunam nanga Jungguk Mawang Serian pian megak dituju ke ngagai pembelayan di Kapit Sung Ketiba Sung terumah Sibom nanga Masak Sibu Bintulu Miri ngau ka pembelayan ke buka ya kenda uliah dirintai ke Dituk Magang jadi penerang ke Siliak kita tahu bertanya terus ngagai Sandy banumo 0111406 1896 tau kemunan 0148899130 tau ke Claudia 0116 986 1713 ya. Kita menggal dulu peninggal dengan lagu ke Dibai Johnny Aman Belalak Nanggam Pengerindu YFM Penggerak Pagi.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, kita nampak baru pesan berat ke pagi tu peninga. Jadi pesan ke sekali tu, pesan pemati tu datai hari polis anak duleh madah ke apaya. Duleh anak nyadeng, duleh anak nyadeng. Udah nadai kena 3 bulan 10 2026, lalu deka disengai bebala mayu ba tu rumah Emilia Natasha, rumah panjai Sungai Bijat Ai, Tanjung Bijat Lingga, kena malam hari 1 ya 5 bulan 10 2026, lalu deka di anjung ke pendam Bukit Munggu kena pagi hari 2 6 bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai pembelayan di Skayuk Tanjung Kimeng ngau menyadi ia ke diau di Miri Ida, diau di Sungai Pinang ke pembelayan ba Lacau serta Empelajau ngau Jungkung serta ke pembelayan ia ke buka ia kenda uliah dirintai ke dito ia ke ngelala duleh anak nyadang ya, kengelala duleh anak nyadang. Penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai salih anak duleh bernumor 014-683-7720 ya. Nanduk baru pesan pemati itu datai hari polis anak duleh madah ke apa ya, duleh anak nyadeng, duleh anak nyadeng. Udah nadai kena 3 bulan 10 2026, lalu deka disengai bebala mayuah ba terumah Emilia Natasha, rumah panjai Sungai Bijat Ai, Tanjung Bijat Lingga, kena malam hari 1 5 bulan 10 2026, lalu deka dikubur ba Bukit Munggu kena pagi hari 2 ya 6 bulan 10 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kapembelayan di Skayuk Tanjung Kimeng ngau menyadi ia di Miri Ida, di Sungai Pinang kapembelayan ba Lacau Empelanjau ngau Jukung serta kapembelayan ia kebuka ia kena uliah dirintai ke ditu magang ia kengelala duleh anak nyadang ya, kengelala duleh anak nyadang. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai salih anak duleh, salih anak duleh bernumor 014-683-7720 ya. Lalu pesan ti nangkan ketuk peninga, pesan pemati tu datai hari Adeline Peranti anak Mercer tau ke Peranti serta menyadi ya Jocelyn anak Albert Mercer tau ke Sulau madah ke Indai sidak ya, Seng anak Nyawam, Seng anak Nyawam udah nadai kena 3 bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabar melayan ke dia bagua Selepung, Ran, Punggu, Selanjan, Melugu, Sungai Besai Pantu, Keramut, Kelawah Tinting, Kendawang, Nyelam, Poai, Bayit Ulu, Ngau Ilik serta kabar melayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke dituk magang ya. Kita semua dipinta sampah datai ngagai rumah Tuai Rumah Ramping, Kelawah Dau, Laban Malam, Ngintu, Seng Anak Nyawam tu ianya kena 4 bulan 10 2026 hari Minggu, lalu deka di Anjung kena pagi hari 1 5 bulan 10 2026 ba pendam Anglican St Andrew Kelawah Dau ya. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai Adeline ba nombor 012-369-0632 tau ke Jocelyn 019-854-3097 ya. Aku nanduk baru peningah jadi pesan pemati itu datai hari Adeline Peranti anak Mercer tau ke Peranti ngau menyadi ya, Jocelyn anak Albert Mercer tau ke Sulau madah ke Inai sidak ya, Seng anak Nyawam, Seng anak nyawam udah nadai kena tiga hari bulan 10 2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia bagua selepung ran punggu selanjan Selanjan Sebemban, Melugu, Sungai Besai Pantu, Keramut, Kelawah Tinting Kendawang, Nyelam, Poai, Bait Ulu Ngau Ili, serta semua kepembelayan yang kebuka yang kena ulih dirintai ke Dituk Magang ya. Semua kita dipinta datai ngagai rumah tuai rumah ramping, Kelawah Dau, lalu malam ngintu. Seng anak nyawam tu kena 4 hari bulan 10 2026 hari Minggu lalu dekat di Anjung pagi hari 1 ya 5 hari bulan 10 2026 bak pendam Anglican St. Andrew Kelawah Dau. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertanya terus dengan Adeline bak nombor 012-369 0632 tau ke Jocelyn 019-854-3097 lalu pesan ti ke sekali tu pesan pemati tu datai Ari Agustin anak Lona tau ke Boy madah ke pemati Indaya Lona anak Musa tau ke Indai Boy tau ke Indai Mure udah nadai kena 3 hari bulan 10 2026 jadi ia tu dekat di Sengai berumah anak ya ianya berumah Agustin Lona di Lot 657 Taman Lambil Jaya Jalai Bekenu lalu pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia Bantulang Sungai Liam Malang terumah Melakus Tiris terumah rumah Jelani Mamut rumah Pengulu Muking rumah Unggih Seloi 2 berumah Semuruk 3 berumah rumah Sebindang rumah Buak Seputik Terumah Subi, Lemaus, Miri, Ngau Kepembelayan Ia Kebukai, Ia Kenglala Lona Anak Musa, Tau Ke Inai Boy, Tau Ke Inai Mure. Ya. Jadi penerang ke, jadi ia tu dekat dianjung ke pendam, Dayak Lambia kena hari 1 ya 5 hari bulan 10 2026 aku dan baru pesan tu peninga jadi pesan tu datai hari Agustin anak Lona tau ke Boy madah ke pemati Indaya Lona anak Musa tau ke Indai Boy tau ke Indai Mure tau ke Indai Boy tau ke Indai Mure udah nadai kena 3 hari bulan 10 2026 jadi ia tu dekat di Sengai Bebala Mayuh barumah anak Yempu ianya barumah Agustin Lona Batlot 657 Taman Lambil Jaya Jalai Bekenu lalu dekat di Anjung ke Pendam Pendam Dayak Lambil kena hari 1 5 hari bulan 10 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ya ke dia Bantulang, Sungai Liam, Malang, Terumah Melakus, Tiris, Rumah Jelani Mamut, Rumah Pengulu Muking, Rumah Unggih, Seloi 2 berumah, Semuruk 3 berumah, Rumah Sebindang, Rumah Buak Seputik, Terumah Subi Lamaus ngau kepembelayan di Miri serta kebukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang semua kita dipinta sampau datai magang okey nya tadi sekedar pesan ia ke bisik diterima kami email ngau WhatsApp YFM Iban lagi kita kena kenganjung pesan berat ulih terus WhatsApp ngagai konti kami bernombor 013-862-8422 atau ke email terus ngagai YFM Iban @gmail.com pukul 7.30 tu lagi mai kita mendiang ke berita pagi ya ke di tabu terus Ari Konti YFM Iban di Kuching untuk lagu ke di by Pira Leslie aku nyau enda di guna YFM pengerak pagi.

0: YFM.
1: Selamat pagi, dia tu kita bergulai ngau aku, Imelda Johnny, bawa berita pagi hari Minggu, 4 hari bulan 10, 2026. Keterubah tu batang berita. Bajet Sarawak 2027, bisi ngenang penyampau bayar karan. Sarawak bekerjasama ngau company dari Norway ngagak termina LNG di Kuching. Langkah pralulus HDC meri fleksibiliti nambah ke pemesai rumah SPK. Ingat tadi batang berita lalu tu isi berita. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisi meri petanda timadah ke bajet Sarawak 2027 tidakkah dibantai ba awam Kaunsel Negeri Dun Sarawak tidakkah datai dekat ngenang sekedap perkara nyengkaum penyampau bayar karan tungak kuing ekonomi serta penuduh Asia Menua. Sejak pihak yang nadai nerang ngau siliak pasal pengawak tidakkah dibantai serta minta rakyat nganti bajetnya dibantai ke ilah. Ia maksud ke jakut tu lebuh berjadi ke program Sarawakku Sayang 2026 bagi menua mukah di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Ngenang penyampau bayar karan, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke rakyat Sarawak nak ibu hirau laban sebarang pemutus berkawut ngau perkaranya dekat diterang ngau siliak bak dalam bajet. Ngenang perkara bukai, Sarawak majak ngermai ke potensi industri gas asli cecair tau ke LNG dengan kerjasama ngau company TBC Penerlebak Ari Norway. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke kerjasamanya nyengkau numbuh ke terminal LNG Kuching ti disadang dekat nyedia ke gas ke terubah bak tahun 2029 ila. Terminalnya dekat nyadi palan regasifikasi LNG ke terubah di Sarawak

pralulus ti disediakan upis pemansang perumahan Sarawak SDC serta dikemendal ke local authority. Ngau caranya sidak ke bempu rumah ulih ngadu rumah besai agi ngau teratur serta nak ngacau tukuh asal rumah. Ia mansut ke jakutu pengudah ngabas ngau nyerah ke kunci rumah spektra pemata ngau skim ngemesai ke genturung pendiau kandang balengian. Ia madah pemansang perumahan ke sama megak dipejalai ke bak sekedak kandang menua nyang kaum dalat kabung santubung ngau kampung sambil. Projek Missing Link Jalan Rasau Bungan Besar di panjai 4.32 km ke berungkus 68 juta ringgit dipedak berguna benda kena bersambung ke Jalan Sibu Dalat. Menteri Pemansang Orang Induk Nembiak Mit ngau Pengelantang Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah madah projek tu antara 5 projek ti dilanggur kena ngemansang ke Jalan Sibu Dalat di panjai kira 77 km. 4 dari 5 projek tu udah boleh pemendau ngau 3 lagi dalam perambu. Siti udah tembuk lalu projek Jalan Rasau Bungan Besar agi nganti pemendau. Udah tembuk ilak, jalai barunya disadang dekat ngemandak ke timpuh pejalai Sibu Dalat hari 2 jam 45 minit ngagai sejam aja. Dia tu kita menung-mending ke berita pagi hari YFM Kuching. Loci air basung muka benung diadu besai agi dikena nambah ke penyampau air ti dikeluar ke ianya hari 60 ngagai 120 juta liter sehari MLD. Menteri Utiliti Ngau Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi madah pengawaknya dia tu udah mangai 15% ianya 14% dulu hari timpuh asal. Projek basung fasa tiganya yang kaum nambah ke kapasiti 60 MLD ngau agih belanja 243 juta ringgit hari Perintah Sarawak. Projek tu disadang tembuk kena 15 hari bulan 9 tahun 2028 nya dekat negap ke pengawak nyedia ke air di bagi menua muka. Ia maksud ke Jakutu pengudah merasa gaya pemansang projek ngadu ke lojinya besai agi. Ngenang perkara kesama pengawal masang sistem grid paip muka megak dipejalai ngena agih belanja 294.5 juta ringgit serta disadang tembuk kena 11 hari bulan 7 tahun 2028 ila. Penglikun pesakit patut nyadi tanggung pengawak bergulai antara pengeraja pengawak pengerai pesakit ngau diri sebilia. Tu dikena nentu kesidak berubat ngau likun serta ngasi. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pesakit ngau diri sebilia patut merti ke cara berubat ti diterima. Tunyang kawam mengambil ubat, dos serta madah anti semak bisi elektrik ngagai raban pengerai. Ia maksud ke Jakutu maya nyambut Minggu Penglikun Pesakit 2026 Spita Miri di Miri. Mansia mayuh mega diperansang suah berperasa pengerai ngami penyakit ti endak berampit ditemu tumu agi. Raban Bangsa Ngau Tuai Kaum KMKK Pelilih Belaga patut negap ke integriti serta ngangkat ke pengelandia berkena ke teknologi digital. Tu dikena nentu ke penerang ngau pengurusan dikenatai ke ngau ngasi ngagai rakyat. Adun murum kini dicupai madah ke KMKK patut nguna media rama jadi palan alai berandau ngau natai ke penerang ngagai rakyat. Ia maksud ke Jakutu bak pengawak nutup seminar KMKK Pelilih Belaga 2026 di penyadi ke Sapit Menteri Digital Kemegak Kaban Parlimen Ulu Rejang Datuk Wilson Ugak Kumbung. Kennedy megak nyemetak madah ke integriti pengelurus serta endak berciping patutnya dipuguk lebih ngatur bantuk perintah pemansang genturung pendiau serta isu tanah adat. Hari tahun 2022 nyentuh ke tahun

Untuk 282 projek ngangkat ke pemanah ngau nyeruri jalai udah dipejalai ke Bak Sita Dun Pujut. Adun Pujut, Adam Yi Siu Sang, madah ke projeknya mungku penyawah 29.56 kilometer ngau agih belanja 11.1 juta ringgit. Ia kemegak Datuk Bandaraya Miri, madah ke projek ti dipejalai ngau cara berenggat ninting tahunnya dikenak ngangkat ke pemanah infrastruktur ngau pengelantang rakyat. Bak tahun tu ajak 14 projek benuang dipejalai ke. Ia maksud ke Jakutu bak pengerami nyerah ke projek Mid Menua Pesisir MRP Dun Pujut di Miri. Majlis Daerah Matu Ngau Daro MDMD patut ngemeran integriti penglurus ngau accountability lebuh ngenatai ke servis ngambil tiap pengawak pentaberan dipejalai ke ngau lurus. Sapit Menteri Bau Upis Premier Sarawak Integriti Ngau Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya madah ke orang gawa MDMD mega patut bisi integriti bertiap pengawak ti diberi nyengkawa mengatur belanja, rekod, aset ngau perolehan. Integriti ukai seminak ngasih ke atur tang patut disempulang ngau penglurus, disiplin serta ngenatai ke servis ngau cara ti enda beciping serta lurus. Ia maksud ke Jakutu lebuh berjadi ke Minggu Integriti MDMD 2026 di Daro. Ia megak ngelala pengeraja pengawak ngambil enak salah guna kuasa serta ngagak penyarut ke penguntung diri tang seruran ngemeran ulah ngeraja pengawak ngau manah serta accountability. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Bajet Sarawak 2027 bisi ngenang penyampau bayar karan. Sarawak bekerjasama ngau company Ari Norway ngagak termina LNG di Kuching. Langkah pra lulus SDC meri fleksibiliti nambah ke pemesai rumah SPK. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Alina Suya hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia di ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang di kesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM.
7: Waktunya kita susah juga kerana kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
8: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
7: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
9: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Projek Jembatan Batang Lasa panjang 2.43 km. Alai Batang Lasa ianya sungai ti kedua panjang di Sarawak ti nyambung Pulau Gruit ari Daro ke Muka, Mansak Tanjung Manis terus ke Sibu ngau Serikai. Tenerang pasal projek Jembatan Batang Lasa ngau Paluatu, hari yang amat berhormat Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng buat tahun 2017. Bungkus RM600 juta projek naga jembatan tumega di kaum naga air payip ke baru naga Pulau Bruit. Besai benda pengarap bahwa pemujur projek jembatan Lasa itu tahu menyampat kaki pemansang ekonomi adap ke tengah menua Sarawak bakal muka Serikai ngau Tanjung Manis di terbilang bak hasil agriculture ngau pengawak berikan. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.
10: Pengarap pagi, pukul 6.

Saya puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya, finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawan, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

bisima.live buat media sosial ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung Final SSB.

Mila miskin tau ke bertaya dia tu jam kita cun pukul 8 pagi peningang munyi kaku bah jam kita ke terubah tadi pukul 8 pagi dia kita dekat bergulai ngau Bishop Eri Sumping Jingan bah program lalau penghidup siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching kita terus mendeng ke program tau.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpian jingan datang baru setiap gulai bala peningo berprogram lalau penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-18. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu diambil dari Injil St. Matthew bagi 21 ayat 33 ngaki ujung. Injil St. Matthew bagi 21 ayat 33 ngaki ayat 46. Lalu tu tahu daripada kita lamar 32 ngau 33. Lamar 32 ngau 33. Yang lain dia tu kedekat maca gentrai Injil tu. Dengar kejagut sempama sitik tu agi, pihak ketuan Jesus. Bisi siku orang tibisi tanah lalu nanam anggur dindurnya. Kebun dia dipagar dia. Lalu dia numbak sitik lubang dongin dia pitan anggur serta ngagak sebuah langkau wan titigi. Udahnya dia nyua kebunnya ngagai orang bukai. Lalu dia pun ninggal ke rumah. Berjalan ngagai menu bukai. Nyau datai bermaya orang ngarang buah anggur, ia ngasuh bala ulun ia, mansang ngare sidak tinyua kebun ia. Dekat ngambi ungkup ia, sidak tinyua kebun ia, nangkap bala ulun ia, maluk siku, munuh siku, lalu nungkuk siku. Ia agi ngasuh bala ulun ia tibukai, mayuh agi ari sidak tidulu. Lalu sidak tinyua kebun ia, maka ngagak sedak baka tinggal sedak tu dulu. Ke penudi benar yang irum ke anak lelaki yang pu. Laban ku ya, sedak tetap dekat babasa ke anak aku. Tang lebuah sedak tinyua kebunnya, medak anak ya, dia sedak lalu berjakuk ngepangan diri. Tu anak lelaki orang tempu kebun tu. Aram kita munuh ya. Awak ke kita mempu semua reta ya. Nyalai sedak nangkap ya, lumai ya pansut di kebun anggur, lalu munuh ya. Lebuah orang tibempu kebunnya datai, nama pengawak dekat di kerja ya, ngau sedak tinyua kebunnya, ku Jesus nanya. Ya tentu munuh sedak tijaitnya, pihak kasawak sedak. Udahnya, lu nyua kebunnya, ngagai orang bukai di dekat merik ya hasil, lebuah udah tembuk ngarang buah ya, bok maya tipatun. Ku Jesus berjakuk